0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik, dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan, kerjasama antar negara, dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu dalam upacara Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan pusat rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Nyiaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Nyiaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutlah. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamardin Sete mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyiaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orangutan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orangutan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutlah di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Sumatera Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, dibawa ke rumah sakit jiwa Profesor Dr. Mamel Nemini dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang

0: salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di tiga daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NAPJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan, jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NAPJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
2: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NAPJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NAPJA.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nispu Fitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
4: Sing pertama sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
5: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plosorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Dwianto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Dwianto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda, penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO ini kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO ini kan memberikan himbauan, memonitor, gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
5: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatur Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatur Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
6: Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
5: Menurut Fatur Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatur Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta, Melutu Isaan, melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Bu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama
2: cuma 2 hari, Mbak. Turun 500-500. Terus habis itu naik 2,5 per kilo. Naik udah kemarin ya kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Harga tiga sekarang turun 500, kemarin 23,5, kemarin 24, sedikit turun.
2: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
2: Kebab ya?
4: Ya nggak tahu, banyak telur kopi.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka 2.400

Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 krat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta, Nadia Nur Amin, yang saat ini duduk di kelas 3 SMK, mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup warta berita, namun kami pastikan saya Risti Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Playlist.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Lihat tuh anak-anak itu, semangat banget ya.
1: Iya, mereka bukan cuma anak-anak biasa. Mereka calon pemimpin, guru, dokter, petani, dan penerus bangsa.
0: Kadang kita berpikir, menjaga negara itu tugas pemerintah aja ya.
1: Padahal, menjaga negara juga bisa dimulai dari menjaga generasi muda. Memberikan pendidikan yang baik, perhatian, dan teladan yang positif.
0: Karena dari mereka nanti, masa depan Indonesia ditentukan.
1: Betul, tunas bangsa yang tumbuh kuat akan melahirkan bangsa yang kuat.
2: Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena menjaga tunas bangsa berarti menjaga masa depan Indonesia.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: panggilan beribadah diucapkan berbalasan. Dicari dan dihampiri oleh Allah,
1: kita datang sebagai umat yang beroleh belas kasih-Nya.
0: Ditebus dan disahabati melalui Kristus,
1: kita bersekutu di sekeliling meja persahabatan-Nya.
0: Dipersatukan dan digerakkan dalam satu roh,
1: kita memuji dan menyanyi dengan gembira atas karya Allah bagi dunia yang Ia cinta.

0: Pertolongan kita dalam nama Tuhan
1: yang menjadikan langit dan bumi,
0: yang di dalam Kristus berkenan menyahabati dunia
1: dan yang melalui Roh Kudus menuntun kita selama-lamanya.
0: Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu
1: dan menyertaimu juga.
0: Silakan duduk. Sahabat Allah, bersama dengan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta yang memperingati Dies Natalis ke-92 pada 27 September, kita memaknai kembali sebuah berita yang Allah nyatakan bagi kita melalui Sang Anak. Aku menyebut kamu sahabat. Yohanes 15 ayat 15. Pernyataan ini mengingatkan kita semua akan kehidupan dan teladan yang Tuhan Yesus nyatakan kepada para murid dan dunia. Sebuah pemberian diri yang menginspirasi kita untuk membangun persahabatan dengan seluruh ciptaan.

Jemaat dalam kerendahan hati, marilah mengaku dosa dan kesalahan kita kepada Allah Maha Rahim. Jemaat diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi.

Ya Allah, pengasih, Engkaulah sumber persahabatan yang sejati dan murni. Setiap makhluk yang Engkau ciptakan memantulkan sinar kasih-Mu. Namun sebagai ciptaan-Mu, kami mengaku mencari musuh lebih mudah daripada mencari sahabat, menebar benci lebih cepat daripada memupuk cinta. Akibatnya tembok-tembok pemisah dalam berelasi semakin tinggi terbangun. Perseteruan di antara kami yang berbeda semakin mudah disulut. Pun kekerasan dan perang semakin gemar dipilih sebagai jalan keluar atas konflik yang terjadi. Ampunilah kegagalan kami, ya Tuhan, dalam membangun komunitas yang bersahabat. Kasihanilah kami, ya Kristus, karena kelalaian kami menghadirkan damai sejahtera di tengah dunia yang terpecah. Oleh Roh Kudus, pembaharuilah kami kembali, agar kami kembali dimampukan untuk memantulkan cahaya cintamu.

0: Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Melalui Yesus Kristus kita diampuni dan disapa sebagai sahabat.
1: Syukur kepada Allah.

0: silakan duduk. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Allah yang memberkati kami dan Allah yang memanggil kami sebagai sahabat, kami bersyukur atas minggu yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami memohon agar Tuhan, Engkau tetap menyertai dan membimbing kami di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami ke depan. Firman-Mu lah yang menjadi perisai kami. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami. Karena itu berkati dan urapilah kami Tuhan, agar kami dapat membaca firman-Mu, kami mendapatkan hikmat dan pengertian untuk memahaminya. Bahkan kami mendapatkan kekuatan, semangat dan sukacita untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
1: Kristus menurut Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17 menyatakan, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-Ku jikalau kamu melakukan apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Demikian Injil Tuhan kita.
0: Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Haleluya.

Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada rasa sukacita, kebahagiaan? Amin. Jika Bapak Ibu merasa sukacita, maka berikanlah salam bagi orang di samping Bapak Ibu dan katakan, aku sahabatmu, kamu sahabatku. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita membuat kita bisa berjumpa dengan siapa saja dan kita bisa ada dalam hidup yang baik. Sekalipun demikian, kalau kita perhatikan, ya jangankan yang lain, ya suami istri pun begitu. Senantiasa ada situasi atau alasan yang kemudian membuat sehingga orang bisa saling membenci. Ada banyak alasan membuat orang bisa saling tidak suka. Ah, Bu Pendeta, saya tersinggung dengan perkataannya. Saya terluka dengan sikapnya, perbuatannya. Saya sakit hati. Walaupun kita duduk bersama, kita sudah katakan kamu sahabatku, aku sahabatmu. Tapi bisa saja ketika kita keluar dari gereja ini, kita bersentuhan, kita langsung bisa berekspresinya berbeda kan ya. Bisa marah. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak alasan juga mengapa kita harus saling mengasihi. Namun alasan yang paling mendasar adalah karena ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Ada sebuah ilustrasi, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau membacanya. Ada dua orang kakak dan adik hidup bersama. Mereka hidupnya tetanggaan. Mereka hanya dibatasi oleh sungai, sungai kecil. Mereka hidupnya damai awalnya. Namun karena ada sebuah peristiwa, mereka saling tidak enak hati, bahkan kemudian saling membenci. Si adik kemudian memanggil tukang. Dia bilang begini, bangun tembok yang tinggi. Saya tidak mau melihat lagi wajah kakak saya. Atap rumahnya pun juga saya tidak mau lihat. Bangunlah tembok yang tinggi. Kemudian si kakak datang kepada tukang itu. Jangan bangun tembok, tetapi bangun jembatan. Si tukang ini ternyata ketika bekerja dia bukan bangun tembok, tapi dia bangun jembatan. Semua itu selesai, si adik ini marah-marah. Saya kan bilang harusnya bangun tembok, bukan jembatan. Namun dari jembatan itu, sang kakak kemudian berjalan menuju rumah sang adik. Dan kemudian dia membuka tangannya dan dia katakan, jika ada kesalahanku, aku minta maaf. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pastinya peristiwa ini kita alami dalam hidup kita. Di antara kita bisa saling tersinggung. Di antara kita bisa saling terluka dan sakit hati. Namun yang perlu kita ingat bersama adalah ada kasih Kristus dalam diri kita. Ada kasih Kristus yang kemudian melingkupi hidup setiap orang percaya. Dan kasih Kristus inilah yang menjadi landasan, dasar kita untuk kemudian kita membangun relasi. Kalau kita pikir-pikir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di antara kita ini gak ada yang saling kenal. Relasi keluarga pun tidak ada. Tapi jika di antara kita ada yang terluka dan sakit, pasti kita semua juga akan merasa sakit. Karena relasi yang terbangun di antara kita itu adalah relasi kasih. Mari kita lihat pembacaan kita pagi ini. Di ayat 9 sangat jelas. Bapa mengasihi aku dan aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Ini perkataan Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus mau katakan begini, bahwa landasan kasih Allah, kasih Bapa itu, yang kemudian menjadi landasan yang paling kuat untuk Kristus mengasihi para murid. Kalau kita lihat para murid, 12 murid Tuhan Yesus, gak ada juga yang sungguh-sungguh taat kok itu.
Bahkan kita sebagai orang percaya yang menyebut diri murid Tuhan juga gak semuanya setia kan ya? Gak semuanya baik kan? Tetapi Tuhan bilang apa? Aku mengasihi kamu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat sebelumnya dia bilang begini, tinggallah di dalam aku. Kemudian dia semakin detail, semakin jelas, tinggallah di dalam kasihku. Kalau hanya dikatakan tinggal di dalam aku, kita agak masih meraba-raba apa itu ya. Tapi di ayat 9 ini mengantar kita untuk semakin memahami. Ketika dia bilang tinggallah di dalam aku, yang mau dikatakan apa? Tinggallah di dalam kasih Tuhan. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 12, ayat 17 itu dikatakan apa di sana? Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 17 dia ulang lagi. Inilah perintahku kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menghantar, firman Tuhan ini menghantar kita untuk memahami bersama bahwa landasan hidup kita itu bukan hanya berdasarkan perasaan kita, bukan hanya pikiran kita saja, tetapi landasan hidup kita bersama ini adalah kasih Allah Bapa. Kasih Allah yang diperintahkan kepada kita. Dan kita diminta untuk saling mengasihi. Itu bagian yang kita lihat dalam pembacaan ini. Kasih ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kasih dalam pemahaman Kristen, ajaran Kristen itu ada empat. Agape, ada yang tahukah lagi? Filia, storge, dan eros. Kasih agape ini adalah kasih Allah kepada kita umat manusia. Kasih yang tidak menuntut balasan tanpa pamrih. Kalau kasih filia itulah keluarga. Suami terhadap istri, orang tua terhadap anak. Storge itu sahabat. Orang-orang di luar kita yang kita pandang sebagai saudara dan sahabat. Eros itu kan nafsu ya. Kadang-kadang anak-anak muda ada ikan ya. Anak-anak muda beda tipis antara nafsu dan cinta. Kadang-kadang pacarnya bilang apa? Mana buktinya kamu mencintaiku? Ini maaf saya dari mimbar tapi saya ngomongnya begini. Jangan bodoh-bodoh. Bukti cinta itu bukan hanya kemudian dipenuhi dengan nafsu. Dan Bapak Ibu saya perlu sampaikan ini secara, walaupun ini agak sedikit melenceng. Secara data, percabulan tertinggi itu ada di Singaraja untuk provinsi Bali. Dan ternyata juga informasi yang boleh saya dapatkan, para mahasiswa ternyata juga mahasiswa Kristen lagi yang hidup bersama, sudah tinggal bersama satu kos-kosan. Hati-hati, itu bukan bentuk kasih, itu hanya nafsu sebenarnya. Sehingga pilahlah, jangan, maaf sekali lagi saya bilang, jangan bodoh-bodoh gitu loh. Oh ini wujud cinta saya, wujud kasih saya. Enggak, itu bukan. Sorge, eros ini adalah suami istri yang terikat dalam cinta kasih itu. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita sebagai orang percaya itu karena kasih. Allah Bapa mengasihi kita, Yesus Kristus mengasihi kita. Bahkan dalam pembacaan ini ayat 13 dikatakan apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada yakni seorang tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Ayat 14, kamu adalah sahabatku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak hanya berkata, kamu, aku mengasihimu. Tapi Allah di dalam Yesus Kristus mendemonstrasikan kasihnya secara nyata bagi kita. Kasih Allah kepada kita tidak hanya diukur dengan materi. Mungkin ada yang berkata begini, firman Tuhan katakan Tuhan Yesus mengasihiku, tapi hidupku tidak lepas dari pergumulan,
Saya masih terus bergumul dengan pergumulan, Tuhan Yesus sahabatku, tapi di mana dia ketika saya dalam ketakutan menghadapi kehidupan ini? Lebih daripada itu, ketika Tuhan sebagai sahabat bagi kita, dia memberikan dirinya, dia memberikan nyawanya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang keselamatan, semua agama mengajarkan tentang keselamatan. Tapi bagi saya mengimani keselamatan yang ada dalam ajaran Kristen yang saya hidupi, saya imani adalah keselamatan yang luar biasa. Bukan karena saya, tetapi karena Tuhan. Keselamatan itu bukan karena usahanya saya, bukan karena perbuatan baiknya saya, tetapi karena Tuhan yang mengasihi saya. Kasihnya dia bersedia untuk datang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Saya pernah sampaikan Bapak Ibu, Allah itu maha kuasa, sangat maha kuasa, melampaui keterbatasan berpikir kita. Harusnya dari surga saja dia bisa katakan begini, semua orang yang percaya kepadaku selamat. Bisa enggak? Bisa, sangat bisa. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia mau datang loh sama seperti kita. Dia menjadi sama seperti manusia. Ketika Yesus Kristus, Allah di dalam Yesus Kristus menjadi sama seperti kita manusia, apa yang kita lihat di sana, dia ikut merasakan apa yang kita rasakan. Jadi ketika kita bergumul, Tuhan Yesus ikut bergumul enggak? Ikut bergumul. Ketika kita ada dalam ketakutan, Tuhan Yesus ada enggak? Tuhan Yesus ada di situ. Ketika kita menangis sedih, Tuhan Yesus ada enggak? Tuhan Yesus ada di sana. Dia hadir dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Dia ikut merasakan apa yang kita alami dalam hidup kita. Dan pada akhirnya, dia memberikan dirinya. Karena kita sebagai manusia sesungguhnya tidak mampu untuk kemudian melakukan sesuatu demi menyelamatkan diri kita sendiri. Jika keselamatan itu ditentukan oleh perbuatan baik, apakah kita terus berbuat baik? Tidak. Hari ini, saat ini saya bisa berbuat baik, tapi bisa saja satu jam ke depan saya bisa berbuat jahat. Kebaikan kita manusia tidak bisa menyelamatkan kita. Perbuatan baik kita manusia tidak bisa menyelamatkan kita. Pahala-pahala yang kita kumpulkan juga terbatas. Tuhan tahu itu. Maka dialah yang turun ke dalam dunia untuk memberikan nyawanya bagi kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia berkata apa? Kamu adalah sahabatku. Sahabat itu berarti dia bukan hanya sekedar bilang begini, aduh kasihan ya, kamu susah ya, kamu sakit ya, enggak. Dia rasa, dia ikut merasakan, dia hadir di dalamnya. Itu sahabat. Memang sebagai manusia kadang-kadang ada juga yang sahabatnya pura-pura. Senang ikut bersama, susah enggak mau. Kalau Tuhan Yesus tidak. Susah dan senang, dia ada bersama-sama dengan kita. Dia hadir di dalam segala situasi yang kita alami. Bahkan Bapak Ibu mungkin ketika dalam pergumulan yang berat, kita hanya datang kepada Tuhan dengan air mata. Kita tidak mampu lagi berkata-kata. Sebagai sahabat, Tuhan mengerti air mata kita. Tuhan tahu segala perasaan kita, situasi kita. Sebagai sahabat, dia tahu itu. Dan pastinya dia akan menolong kita. Dia akan menguatkan dan memampuhkan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan luar biasa menarik untuk kita lihat pembacaan ini, Bapak Ibu tolong lihat ayat 16. Dia bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan kita yang kemudian punya kemampuan, kehebatan, kemudian kita bilang begini, Yesus itu Tuhan bagi saya. Baik kita sebagai orang-orang yang lahir sebagai dari keturunan Kristen, ataupun kita yang lahir bukan dari keturunan Kristen. Kita menjadi seorang Kristen, kita menjadi seorang pengikut Kristus, dan kita ditempatkan sebagai sahabatnya, karena Tuhan yang memilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih kita.
Sehingga jika sampai hari ini kita masih menjadi seorang Kristen, seorang pengikut Kristus, seorang yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, karena Tuhan yang memilih Bapak, Ibu, Saudara serta saya. Karena kalau kita yang katakan, oh ya, saya yang memilih Tuhan Yesus menjadi Tuhan saya, kira-kira apa yang akan terjadi, Bapak Ibu? Bisa jadi sombong kita kan ya. Bisa merasa bahwa ya saya manusia inilah yang kemudian memilih dia menjadi Tuhan saya. Enggak. Ayat ini, ayat 16 ini jelas, Bapak Ibu. Tuhan memilih kita menjadi miliknya. Tuhan memilih kita menjadi sahabatnya. Artinya Tuhan memilih kita untuk kemudian dia ada bersama-sama dengan kita. Dia ada hadir dan merasakan setiap hal yang kita rasakan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dua perintah yang kemudian dikatakan kepada kita dalam pembacaan ini. Ketika Tuhan menjadikan kita sahabat dan Tuhan memilih kita, maka dia katakan apa di sini? Supaya kamu pergi, itu yang pertama. Yang kedua, menghasilkan buah. Dan supaya biarlah buahmu itu tetap. Ini berarti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak hanya merasa bangga, sukacita dipilih Tuhan, punya sahabatnya Tuhan, tetapi juga ada tanggung jawab iman yang harus kita nyatakan dalam hidup kita. Kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Bapak Ibu baca Alkitab, kemudian di dalamnya kita bisa berjumpa dengan berbagai pengajaran Tuhan Yesus. Bapak Ibu baca Alkitab kan ya? Ya? Sudah ada yang selesai? Ini sudah sampai dengan Oktober nih. Saya berharap sudah ada yang hampir selesai. Ada yang sudah berapa kali baca Alkitab sampai selesai? Satu kali? Dua kali? Tiga kali? Atau tidak bisa sampai selesai? Enggak bisa, jangan. Perlengkapan kita, senjata kita itu apa? Alkitab, Bapak Ibu. Untuk mengetahui ajaran Tuhan Yesus, kita bacanya di mana? Alkitab. Bukan buku motivasi, tetapi di Alkitab. Jika kita membaca Alkitab, maka kita akan tahu ajarannya Tuhan Yesus bagi kita. Dan kita diperlengkapi dengan ajaran itu. Kita disampaikan ajaran itu untuk kita hidup di dalamnya. Sehingga buah apakah yang kemudian harus kita nyatakan dalam hidup kita? Menghasilkan buah. Buah apa yang harus kita nyatakan, Bapak Ibu? Pastinya buah kebaikan. Buah kebaikan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita harus lakukan supaya buah kebaikan itu yang ada dalam hidup kita dan tinggal tetap? Yang pertama, milikilah kasih Tuhan. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, milikilah kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kasih Allah Bapa kepada kita itu adalah kasih yang sempurna. Kasih yang tidak terbatas. Kasih yang kekal. Jika Bapak Ibu Saudara serta saya melihat hidup kita masing-masing, apakah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Bertanyalah pada diri kita. Jika kita jujur, kadang-kadang tidak, Bu Pendeta. Termasuk saya juga. Kalau orang gak suka sama saya, ya sudah, saya bilang, ya sudahlah, biarin aja lah. Saya juga gak suka sama kamu. Jika orang jahat sama saya, ya saya balas menjahatinya. Itu kasih kita manusia. Tapi kalau kasih Tuhan kepada kita, sempurna. Tidak terbatas. Dan tidak terbalaskan. Sekalipun kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sekalipun Bapak Ibu Saudara serta saya terkadang melupakan kasih Tuhan, tapi kasih Tuhan itu terus ada dan menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang saja kita lupa berdoa. Kadang-kadang saja kita lupa untuk ada dalam relasi yang dekat dengan Tuhan. Bahkan makanan di piring yang ada di hadapan kita pun kadang-kadang kita lupa untuk mengucap syukur.
Nih, zaman sekarang apa yang terjadi kalau hidangan sudah ada di meja? Foto. Difoto duluan kan ya, kemudian apa? Upload Facebook, Instagram, masukin di status WA. Itu yang kita ingat duluan. Kita nggak bilang begini, iya mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya mau bilang, tapi Bapak Ibu, apakah kemudian Tuhan berhenti mengasihi kita? Apakah Tuhan berhenti untuk memberkati kita? Enggak. Kasih dan berkat Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita gereja, minggu depan kita enggak gereja. Apakah kasih Tuhan berhenti? Enggak juga. Nah, ini saya mau bilang Bapak Ibu, datanya kami ada ya Bapak Ibu ya. Ternyata jemaat GPIB Peninggalan Singaraja kalau sore hari, saya pernah menghitung, kami pernah menghitung hanya 10 orang di antara 150 orang itu. Jemaat GPIB Peninggalan Singaraja kemanakah beribadahnya, atau beribadah atau enggak ya? Bapak Ibu Presbiter, jangan hanya bertugas melayani, beribadah. Tidak bertugas pun beribadahlah. Kita lihat hidup kita. Sekalipun kita ini tidak taat dan setia, kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak, tapi Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Kadang-kadang ketika kita takut dengan hidup kita, kita cemas dengan pergumulan kita, kita bilang apa? Ya saya sudah berdoa-berdoa, enggak juga selesai. Udahlah saya berhenti berdoa, saya enggak usah ke gereja lagi. Apakah Tuhan berhenti mengasihi kita? Enggak. Dia terus mengasihi kita. Nah kasih inilah yang kemudian Bapak Ibu kita nyatakan dalam hidup kita. Kita miliki dalam diri kita. Sehingga kasih ini yang kita nyatakan dalam kehidupan yang dengan sesama. Kasih yang tulus tanpa pamrih. Kasih kepada sesama. Bapak Ibu sebagai suami istri, kasih sebagai suami istri itu sudah tidak bisa lagi pamrih. Karena ketika Bapak Ibu diberkati sebagai pasangan suami istri Kristen, ada janji enggak? Ada janji kan ya? Aku mengasihimu dalam susah dan senang, dalam sakit dan sehat, untung ataupun malang. Dalam kekristenan sebenarnya kasih suami istri itu bukan hanya karena si laki-laki mencintai perempuan dan perempuan mencintai laki-laki, bukan. Tetapi ada kasih Kristus yang ada di dalamnya. Sehingga kalau perkawinan Kristen itu bukan cuma dibilang promise, tapi covenant, perjanjian. Perjanjian yang dilandaskan pada kasih Kristus. Bapak Ibu sebagai suami istri hiduplah saling mengasihi. Beda pendapat itu biasa. Saling tidak sejalan itu biasa. Ya, dua kepala, dua perasaan gitu ya. Keinginannya bisa berbeda. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk kemudian bilang begini, sudahlah kita berpisah saja ya. Gak ada alasan itu. Ah, dia sudah sakit-sakitan, dia tidak lagi bisa memberikan nafkah buat saya. Dia sudah tidak punya pekerjaan, dia tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan ekonomi saya. Saya tinggalkan dia saja. Tidak ada alasan itu. Kasih yang harus kita miliki adalah kasih seperti Kristus mengasihi kita, tanpa alasan, tanpa batas. Kasih yang harus ada pada kita adalah, ya karena saya mengasihinya, sebab Kristus sudah mengasihi saya. Suami istri hiduplah dalam cinta kasih, terus menerus. Beda pendapat gak apa-apa. Harus ada yang mengalah di situ. Mengalah itu bukan karena kalah. Tapi mengalah itu menunjukkan bahwa cinta kasih Kristus itu ada bersama-sama dengan kita. Orang tua dengan anak juga begitu. Ya namanya anak ya kadang-kadang juga bandel kan ya. Suka melawan kan ya. Tapi kasih orang tua terhadap anak juga tidak terbatas. Kasih kita dengan sesama. Gak bisa kita bilang begini, ah bodoh amat lah sama dia. Emang dia siapa? Gak sama dia juga saya bisa hidup kok. Itu bukan kasih. Itu kebencian, itu kemarahan. Singkirkan itu. Jika pikiran itu muncul dalam, perkataan itu muncul dalam pikiran kita, singkirkan dia. Buanglah dia. Jangan mau diintimidasi dengan pikiran-pikiran yang negatif.
Tapi biarlah pikiran dan hati kita dikuasai dengan kasih Allah. Kasih yang mengasihi kita. Kasih yang sungguh-sungguh hadir dalam hidup kita. Sekali lagi, tanpa batas. Tidak pamrih. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hadir sebagai sahabat. Di antara kita dalam kehidupan bersama, baik di keluarga, rumah tangga, keluarga, bahkan dalam persekutuan ini. Kehadiran kita bukan hanya sekedar hadir, tapi Tuhan yang mengasihi kita menghadirkan kita bersama untuk saling mengasihi sebagai sahabat. Sehingga jika di antara kita ada pergumulan, jika kita mengetahuinya, jangan menghakimi. Itu tuh, biarlah dia begitu, habis dia sih. Itu kan penghakiman ya. Biar aja dia kapok dia. Habis dia sih begitu. Itu penghakiman. Jangan. Ketika itu muncul dalam pikiran kita, singkirkan. Tapi masukkanlah pikiran yang positif. Dia saudara saya. Dia sahabat saya. Maka saya hadir dalam kehidupannya. Bersama dengan dia. Kita gak bisa buat apa-apa Bapak Ibu. Ketika mungkin ada saudara kita, keluarga kita yang bergumul. Pegang tangannya dan katakan, mari kita berdoa bersama. Itu saja sudah memberikan penguatan. Itu saja kemudian sudah menunjukkan kehadiran kita. Atau tadi mungkin sesama kita butuhnya apa? Didengar. Mari kita berikan telinga kita dan hati kita yang tulus. Jangan mendengar. Sudah dibilang jangan bilang siapa-siapa. Kita kesana lagi. Tadi dia tuh ceritanya. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Dia bilang lagi, nanti cerita lagi, jangan bilang siapa-siapa ya. Akhirnya satu gereja ini tahu apa hashtagnya apa? Jangan bilang siapa-siapa. Tapi semua sudah tahu. Jangan. Berikanlah telinga kita untuk mendengarkan pergumulan, situasi-situasi yang tidak mudah yang dialami oleh saudara-saudara kita. Dan ketika kita kembali ke rumah, doakanlah mereka. Doalah menjadi wujud cinta kasih kita. Jika ketika kita berjumpa, bertemu di gereja atau dimanapun, mari kita saling memberikan senyuman. Itu perbuatan baik Bapak Ibu. Sapalah saudara kita, sahabat, keluarga kita. Selamat pagi, apa kabar? Berikan senyuman kita. Jangan cemberut. Saya kan gak kenal sama dia Bu. Ya gak kenal itu loh, makanya disapa. Supaya bisa saling mengenal dan menjadi keluarga. Kebaikan gak tuh? Kebaikan. Dan ini bisa menjadi buah. Buah yang kemudian dia akan menularkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu dalam kehidupan praktis. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara juga mengalami pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan yang lebih luar biasa hebat. Ingatlah Tuhan mengasihi kita. Ingatlah Tuhan hadir dalam kehidupan kita sebagai sahabat. Sehingga melalui kehidupan kita, perbuatan kita, tindakan kita, kita harus menghasilkan buah yang baik. Harus buah yang baik Bapak Ibu. Kalau buah yang busuk, dia akan jatuh sendiri. Tapi kalau buah yang baik kelihatan bagus, pasti semua orang menginginkannya. Usahakan itu dalam kehidupan kita. Hidup yang jujur, adil, benar. Hidup penuh dengan cinta kasih. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini harus konsisten. Harus terus menerus dan tanpa batas. Jangan bilang, ya kalau saya moodnya lagi bagus saya lakukan. Kalau moodnya gak bagus, sudahlah, tak usah. Kalau saya gak punya pergumulan, gak apa-apa lah Bu Pendeta, gampang saya buat itu. Enggak, konsisten. Terus menerus. Tanpa batas. Sekalipun mungkin ketika kita menyatakan menyapa dia tidak menjawab, besok ketemu lagi, sapa lagi dia. Berikan lagi senyum kepadanya. Sehingga saya pernah katakan Bapak Ibu, orang lain yang punya masalah dengan kita, bukan kita yang punya masalah dengan orang lain. Jika dia tidak menyukai kita, itu masalahnya, bukan masalah kita. Sehingga kita harus tetap ada dalam cinta kasih Tuhan. Terakhir Bapak Ibu, perhatikan pada ayatnya yang ke-16. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap.
koma di situ. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Apapun yang kita minta di dalam nama Bapa, kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus akan diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara pastinya menginginkan semua doa dan harapan dijawab Tuhan kan ya? Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Milikilah kasih Tuhan dalam hidup kita bersama dengan yang lain. Hadirlah sebagai sahabat. Teladanilah kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan percayalah, Tuhan pasti mendengarkan setiap hal yang kita minta. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita. Seturut kebaikan Tuhan. Sesuai dengan yang terbaik yang Tuhan pandang untuk kita. Bukan maunya kita, keinginan kita. Nanti Bapak Ibu bilang begini, Bu Pendeta saya buat baik nanti saya minta mobil Tuhan kasih ya. Kita minta mobil Tuhan kasih, kita harus bayar pajak loh, kita harus servis loh. Ternyata Tuhan bilang begini, kamu belum mampu untuk itu. Nanti ya, percayalah ketika kita hidup di dalam kasih Tuhan, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita dan memberkati kita. Dia hadir sebagai sahabat bagi kita. Dan kita tidak pernah sendirian menjalani hidup yang dia anugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua.

0: Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman menurut rumusan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu besar atas hidup kami, kasih-Mu yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup kami. Biarlah kasih itu terus bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga setiap kami, baik dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami istri, sebagai orang tua dan anak, bahkan sebagai saudara, sahabat, orang-orang yang ada di sekitar kami, kami boleh menyatakan kasih Tuhan itu dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami terbatas Tuhan, kami lemah. Terkadang kami tidak mampu untuk mewujudkan kasih Tuhan itu sungguh-sungguh, setulus hati. Mampukan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, dan kami dimampukan oleh Tuhan untuk dapat mengasihi dengan setulus hati, dengan sungguh-sungguh dan tanpa pamrih. Firman-Mu ini menjadi bagian hidup kami yang menguatkan dan menolong kami. Ketika kami berada di rumah, di tempat pekerjaan, ketika kami hidup bersama dengan yang lain, kami boleh sungguh-sungguh saling mengasihi dan hadir sebagai sahabat. Saat ini kami berdoa untuk Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta yang bersyukur atas 92 tahun penyertaan Allah bagi STTF Jakarta. Tuhan berkati, Tuhan mampukan sehingga Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta menjadi alat yang Tuhan pakai untuk mempersiapkan setiap pribadi yang menjadi bagian di dalamnya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus memberkati semua gerak pelayanan yang dilaksanakan, bahkan Tuhan memberkati Civitas Akademika, mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, yayasan, bahkan juga Tuhan memberkati setiap lembaga-lembaga yang ada dan menolong, memberkati, hadir dalam kehidupan mereka, bahkan juga menjadi penopang di dalam keberlangsungan STTF Jakarta. Tuhan berkati relasi, gereja-gereja pendukung, bahkan Tuhan berkati gereja-gereja yang ada di Indonesia, sehingga di dalam kasih dan pertolongan Tuhan, dalam relasi tetap terjalin dengan baik. Tuhan berkati peran STTF Jakarta dalam kehidupan bangsa Indonesia. Biarlah kehadirannya juga memberikan pengaruh positif dalam kehidupan bangsa ini ya Tuhan. 92 tahun penyertaan Tuhan, mari Tuhan teruskan kasih dan penyertaan-Mu. Tuhan memberkati Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk lembaga-lembaga gerejawi yang ada di Indonesia, secara khusus MPUK Kabupaten Buleleng. Tuhan berkati dalam kebersamaan, Tuhan berkati dalam semua pelayanan. Biarlah kasih Tuhan yang terus menaungi kami dan ada bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara Indonesia, bahkan TNI Polri. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Tuhan, Indonesia adalah milik Tuhan. Kasih Tuhan ada bersama-sama dengan bangsa ini. Berkatilah para pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, Bapak Prabowo, Bapak Gibran. Berkati para menteri dan juga jajaran yang ada. Di dalam kasih dan hikmat Tuhan, biarlah yang berkuasa atas hati dan pikiran mereka. Sehingga setiap keputusan, kebijakan yang diambil, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu, tetapi itu untuk kepentingan rakyat Indonesia.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz,
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Pendengar, di tengah kesibukan aktivitas sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai tuntutan yang datang silih berganti. Mulai dari pekerjaan, keluarga, hingga kebutuhan pribadi, semuanya membutuhkan perhatian yang seimbang. Namun, tanpa disadari, waktu kerap habis tanpa pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memulai menyusun prioritas, memanfaatkan waktu secara bijak, serta memberi ruang untuk beristirahat. Karena dengan pengelolaan waktu yang tepat, bukan hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup yang semakin baik. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana, menghargai waktu, dan menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat.

0: 101,1 Kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Ini sayang, mainan di sana ya. Ibu masak dulu, jangan ganggu ya.
1: Swastiastu. Kok bawa asap ya, Bu?
0: Waduh, jangan-jangan anak kita, Pak. Tadi dia pinjam korek sama ibu.
1: Ibu, kok ceroboh sekali sih? Sedang ngapain di sini, Nak?
2: Sedang bakar-bakaran.
1: Bu!
0: Ya, Pak?
1: Jangan biasakan ngasih korek api sama anak kecil. Gimana kalau terjadi kebakaran? Tidak hanya rumah yang ludes, jiwa juga bisa melayang, Bu. Ingat, korek bukan mainan.
3: FM 101,2 FM
4: dan AM 1080 kHz
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Singaraja siang ini bersama Tris yang bertugas ya. Hari ini Minggu 11 Oktober 2026 ya. Selamat berakhir pekan pendengar, dan mudah-mudahan akhir pekan ini bisa menjadi waktu untuk Anda sekedar menghabiskan waktu begitu ya bersama keluarga, ataupun menjadi waktu untuk Anda beristirahat begitu ya sebelum kembali menjalankan rutinitas Anda di awal pekan besok ya. Baik, musik akhir pekan menemani ruang dengar Anda kali ini pendengar, dan tentunya kami sudah mempersiapkan lagu pilihan ya untuk menemani ruang dengar Anda. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, pernahkah Anda mendengar food coma atau postprandial somnolence, yang mana istilah ini adalah merupakan istilah medis dengan gejala lemas dan mengantuk setelah makan. Nah, gejala ini terjadi akibat perubahan pada sistem pencernaan dan hormon setelah makan besar, pendengar. Nah, dikutip dari RRI, maksud kami dikutip RRI dari alodokter.com, gejala food coma terjadi ketika tubuh kita itu merespon asupan makanan yang masuk dalam jumlah besar. Nah, dalam hal tersebut, tubuh akan mengalirkan lebih banyak darah ke sistem pencernaan untuk memproses makanan. Nah, dengan lebih banyak darah yang dialirkan ke sistem pencernaan akan membuat aliran darah ke otak ini sedikit berkurang, dan hal tersebut yang kemudian memicu rasa rileks ya, kemudian mengantuk dan lemas setelah makan, terutama dalam jumlah yang besar. Nah, pendengar, dilansir dari halodoc.com, penyebab utama fenomena food coma ini berkaitan dengan proses metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, jika kandungan nutrisi yang masuk tidak seimbang, maka lonjakan insulin akan terjadi secara drastis dan memicu rasa kelelahan, begitu ya. Nah, kemudian kita juga merasa mengantuk, begitu ya, dimana rasa kantuk yang muncul ini menjadi sebuah sinyal, pendengar, bahwa tubuh kita ini kekurangan mikronutrisi tertentu yang berperan dalam produksi energi. Nah, dengan tidak adanya dukungan energi yang optimal, maka tubuh akan kesulitan untuk mempertahankan fokus setelah proses pencernaan dimulai. Nah, gejala yang biasanya muncul dari food coma ini adalah rasa kantuk yang sulit ditahan dan tubuh terasa lemas dan berat ya. Nah, selain itu gejala lainnya juga muncul seperti sulit berkonsentrasi dan mata terasa berat dan ingin segera dipejamkan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1.

0: Hai, pagi-pagi bengong. Enggak kuliah nih.
1: Aduh, enggak dulu deh. Aku lagi banyak pikiran.
0: Apa sih yang kamu pikirkan?
1: Ini, aku dan keluarga aku dapet teror terus.
0: Hah? Teror? Teror dari mana?
1: Iya, gara-gara aku pinjam uang lewat online.
0: Oh, pinjol. Kan dari dulu udah aku bilang, hindari pinjaman duit lewat online, apalagi yang ilegal.
1: Ya, habisnya aku tergiur dengan syarat yang mudah. Prosesnya cepat, bunganya juga ringan. Tapi semuanya omong kosong, aku terjebak.
0: Makanya, sebelum transaksi, kenali dulu mana yang legal, mana yang ilegal. Biar tidak kayak gini. Nih, pakai duitku dulu.
1: Eh, serius?
0: Iya, lunasi semuanya.
1: Duh, makasih banget ya.
0: Iya, sama-sama. Yuk kita kuliah.
2: Kenali pinjol legal dan ilegal agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

Dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikemanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip pacuruan berfungsi untuk nyomie butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam bungkak nyuh gading.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, kita masih akan bahas mengenai food coma ya. Untuk yang baru saja barangkali bergabung nih ya, kita tadi bahas tentang food coma, yaitu sebuah istilah medis dengan gejala lemas dan mengantuk setelah makan begitu ya. Nah, kira-kira hal yang meningkatkan resiko food coma itu apa saja begitu ya. Nah, pendengar, yang pertama adalah makanan berkarbohidrat tinggi. Jadi mengkonsumsi makanan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi seperti nasi, kemudian mie dan pasta dapat meningkatkan lonjakan kadar gula darah, dan setelah terjadi lonjakan tersebut maka tubuh akan menjadi lemas dan mudah mengantuk. Nah, kemudian yang kedua adalah makanan dengan kandungan lemak yang tinggi. Selain karbohidrat yang tinggi, perlu juga menghindari untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi lemak. Hal tersebut akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras untuk memecah lemak yang membutuhkan lebih banyak energi. Kemudian makanan yang tinggi gula adalah berikutnya yang menjadi makanan ya dengan penyebab begitu untuk meningkatkan resiko food coma ini, karena makanan ya atau kandungan gula yang tinggi dapat memberikan dorongan energi secara singkat namun sesaat pendengar, dan setelah itu kadar gula akan turun kembali dengan cepat dan membuat tubuh merasa lebih lelah dan mengantuk. Nah, kemudian yang berikutnya ini mungkin banyak juga yang melakukan begitu ya, kebiasaan berbaring setelah makan. Siapa? Ayo, yang biasanya habis makan itu langsung baring-baring begitu ya. Nah, jadi ini adalah hal lainnya yang membuat food coma sering terjadi begitu ya. Nah, kebiasaan duduk santai atau berbaring setelah makan ini bisa meningkatkan resiko food coma ya, karena ketika tubuh tidak bergerak maka pencernaan menjadi lambat sehingga darah tetap mengalir ke pencernaan membuat tubuh lelah dan mengantuk. Nah, untuk mencegah terjadinya food coma, pendengar disarankan untuk mengkonsumsi makanan dalam porsi yang secukupnya ya. Selain itu, dalam setiap hidangan pastikan terdapat sayur dan serat, serta kurangi makanan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi. Nah, tubuh juga memerlukan konsumsi protein untuk menjaga energi agar lebih stabil. Selain itu, hindari juga berbaring ataupun tidur setelah makan dan lakukan aktivitas untuk membantu pencernaan di dalam tubuh.
1: Singar aja siang ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai
3: negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
4: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id. Sumber

0: Kenapa sih satu minggu ada 7 hari? Pada zaman kuno, terutama di peradaban Babilonia, manusia sudah mengamati langit untuk memahami waktu. Mereka mengenal 7 benda langit yang terlihat bergerak dari bumi tanpa teleskop, yaitu matahari, bulan, dan 5 planet, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Ketujuh benda langit ini dianggap sangat penting, dan masing-masing kemudian diasosiasikan dengan 1 hari. Selain itu, fase bulan juga berpengaruh. Orang-orang kuno kemudian membaginya menjadi 4 bagian utama. Bulan baru, kuartal pertama, purnama, kuartal terakhir. Setiap bagian kira-kira berlangsung 7 hari. Sehingga terbentuklah pembagian waktu yang praktis, 1 minggu berisi 7 hari. Tradisi minggu 7 hari ini kemudian menyebar melalui berbagai peradaban besar seperti Yahudi, Romawi, dan kemudian dunia barat. Seiring waktu, sistem minggu 7 hari menjadi standar internasional dan digunakan di hampir seluruh dunia hingga sekarang. Jadi, alasan 1 minggu terdiri dari 7 hari berasal dari pengamatan langit, pembagian fase bulan, dan tradisi budaya yang diwariskan dari peradaban kuno.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial X gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Unggahan tersebut disertai narasi Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah. Berlaku efektif mulai 1 Januari 2027, ketentuan berlaku, syarat dan ketentuan berlaku kendaraan terdaftar di wilayah NKRI masa berlaku STNK aktif. Nah, faktanya kabar tersebut adalah keliru ya, atau hoax pendengar. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, DJP bukan instansi yang berwenang untuk menetapkan atau memungut PKB.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Idola Anak ya, bersama SD Negeri 4 Kampung Baru. Selamat mengikuti.
3: Halo teman-teman, kita bertemu lagi di acara Idola Anak. Mau dengerin cerita dongeng atau cerpen? Mau dengerin puisi? Dengerin celotehan kita sambil bergurau? Atau mau dengerin lagu kesukaan kamu? Yuk dengerin terus hanya di frekuensi FM 97,9 MHz Pro 1 RRI Singaraja. Idola anak, idola kita semua. Selamat pagi pendengar radio RRI Singaraja. Sekarang kami dari SD Negeri 4 Kampung Baru akan mengisi acara Idola Anak. Semoga menyukai persembahan kami ya. Perkenalkan, nama saya Pandey Nyoman Trisa Paramita Asta Putri akan mempersembahkan storytelling.
4: Perkenalkan, nama saya Putu Meda Putri akan mempersembahkan cerita bahasa Indonesia.
5: Halo, perkenalkan, nama saya Kadek Desa Ayuni Suari. Saya akan menyampaikan Satwa Bali.
6: Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Wiardewanta. Saya akan mempersembahkan puisi.
3: Selamat menyaksikan.
7: Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat. Kali ini, izinkan saya berpantun dulu ya. Tolong bantu bilang cakap ya. Pergi ke taman, memetik bunga, harumnya semerbak di bawah angin pagi. Om Swastiastu, saya haturkan kepada semua. Mohon izin saya bertutur hari ini. Sekarang saya akan bertutur dengan judul Asal-usul Tradisi Bukaka Sangsit. Teman-teman, ada yang tahu apa itu tradisi bukaka? Kata bukaka berasal dari kata lambu, melambangkan Dewa Siwa Sambu, dan gaga, melambangkan Dewa Wisnu. Bukaka adalah sebuah persembahan yang diwujudkan sebagai seekor burung Garuda yang terbuat dari ambu atau daun enau muda dan dihiasi bunga kembang sepatu, di mana di dalam bukaka tersebut ada sarana ritual untuk dipersembahkan kepada tiga dewa, Dewa Wisnu, Siwa, dan Sambu. Nah, sudah paham kan apa itu bukaka? Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa tradisi bukaka itu bisa ada? Dan apa tujuan utama diadakannya upacara bukaka itu? Ingin tahu ceritanya? Baiklah, begini ceritanya. Dengarkan dengan baik ya. Di sebuah desa kecil di Bali, bernama Desa Sangsit Giri Emas, tepatnya di Kabupaten Buleleng, di mana sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya bersumber dari pertanian, mengandalkan profesi petani untuk memenuhi kehidupan mereka. Mereka hidup makmur dan harmonis satu sama lain. Terdapatlah sebuah tradisi unik bernama Ngusabe Bukaka. Berawal di sebuah wilayah bernama Manase, di mana pada masa itu diperintah oleh Sri Raja Sakti pada tahun 1133 Masehi. Beliau memuja Dewa Siwa dengan kendaraan Maraha atau Celeng. Bentuk pemujaannya dengan menggunakan celeng hitam mulus yang disebut Tumpek Celeng. Raja Sri Jaya Sakti berkata, "Patih,

0: Wak oleh Sekte Siwa, oleh masyarakat Mahnasa. Sekte Siwa berkata,
1: "Pergi dari sini, pengkhianat. Kalian tidak diterima lagi di sini."
0: Salah seorang kerama Sekte Wisnu berkata,
2: "Loh, kami berkhianat apa pada kalian?
1: Bukankah kita berbeda sekte? Itu berarti kalian tidak menghormati raja kami."
0: Jawab kerama Sekte Siwa dengan lantang.
2: "Oh, begitu. Kita memang berbeda sekte, tapi bukan berarti kami tidak menghormati kalian dan baginda, kan? Baginda Raja juga tidak mempersalahkan perbedaan kita. Kita sudah hidup berdampingan di sini sejak lama. Janganlah perbedaan itu dijadikan alasan untuk berselisih dengan kami."
0: Jawab salah seorang Sekte Wisnu dengan tenang. Teman-teman, beberapa tahun kemudian, Raja Sri Jaya Sakti mengalami sebuah penyakit yang cukup parah, sehingga merenggut nyawanya dan akhirnya beliau pun meninggal dunia. Yang kemudian tahta kerajaan digantikan oleh Sri Raja Pangus pada tahun 1177 sampai 1181 Masehi, di mana Sekte Wisnu adalah salah satu pendukung kekuasaan raja. Suatu hari, Sri Raja Pangus berkata pada patihnya,
1: "Patih, tolong undang Sekte Siwa yang ada di wilayah Manase ke istana."
0: Patih menjawab,
1: "Untuk apa, Baginda? Mungkin saja mereka sudah tidak bisa menerima hal ini."
0: Sri Raja Pangus berkata lagi,
1: "Tidak apa, akan kujelaskan pada mereka nanti."
0: "Baiklah, Baginda," jawab Patih. Teman-teman, setelah kerama sekte berkumpul di pasanggerahan kerajaan, kemudian raja berkata,
1: "Duhai rakyatku tercinta, seperti yang kita ketahui, raja terdahulu menginginkan agar semua sekte dapat bersatu di wilayah Manase. Maka dari itu, aku perintahkan untuk melakukan sistem kemanunggalan Siwa Wisnu. Dengan sistem ini, kita bisa memuja dua dewa dalam satu bentuk upacara sakral bersama-sama."
0: Ketua kerama Sekte Wisnu berkata,
2: "Wah, terima kasih Baginda atas kebaikan Baginda bersedia merangkul kami sebagai bagian dari kerama di wilayah kekuasaan Baginda sekarang, walau dalam perbedaan keyakinan kita."
0: Sri Raja Pangus berkata lagi,
1: "Baiklah rakyatku semua, baik Sekte Siwa maupun Sekte Wisnu. Ayo bersama kita satukan langkah, pikiran, dan kata. Bersatu membangun negeri dengan semangat persatuan. Saling menghargai, menghormati satu sama lain. Jangan jadikan perbedaan kita sebagai perpecahan. Tapi mari kita bersatu dalam perbedaan dengan satu tujuan mulia, memuja Tuhan Yang Maha Esa untuk menghasilkan panen raya pertanian kita berlimpah untuk kesejahteraan kita bersama." Akhirnya, semua rakyat pun bersorak-sorai menyambutnya. "Setuju!
2: Hidup Baginda Sri Raja Pangus! Hidup Manase!"
0: Raja berkata lagi,
1: "Patih, apakah kau sudah menyiapkan saran yang kuperintahkan?"
0: Patih menjawab,
1: "Sudah, Baginda."
0: Raja berkata lagi,
1: "Baik, tunjukkan padaku."
0: Bagus sekali. Pasti leluhur kita sangat bahagia melihat persembahan kita yang indah dan cantik dalam perpaduan warna yang berbeda.
1: "Yo, inilah yang beliau inginkan,"
0: jawab Mahapatih. Teman-teman, sarana yang ditempatkan di dalam bukaka pun berubah. Yang dulunya babi hitam mulus berubah menjadi seekor babi yang diguling hanya bagian punggungnya saja. Sedangkan di bagian bawahnya dibiarkan mentah. Sehingga babi tersebut memiliki tiga warna. Merah atau bagian matang itu simbol Dewa Sambu. Hitam atau bagian yang masih ada bulunya itu untuk Dewa Wisnu. Dan putih
1: atau bagian yang

0: masih mentah dan bulunya sudah dihilangkan, itu untuk Dewa Siwa. Begitulah kisah munculnya tradisi bukaka tersebut. Upacara bukaka digelar 2 tahun sekali, pada bulan April, tepatnya pada purnama Kedasa. Digelarnya tradisi bukaka tersebut bertujuan untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewi Kesuburan Tanah dan segala hasil pertanian yang berlimpah di wilayah Manase atau Desa Sangsit Giri Emas Buleleng yang sampai sekarang masih kekal abadi. Budaya leluhur ini dilaksanakan dalam persatuan yang sangat kental. Teman-teman, itulah cerita asal-usul tradisi bukaka Sangsit. Intisari dari tradisi bukaka ini adalah Indonesia penuh dengan warna, semua satu dalam Bhinneka Tunggal Ika, dalam bingkai NKRI. Jika berbeda dalam persatuan dan bersatu dalam perbedaan, tetapi jangan jadikan perbedaan menjadi satu. Biarkanlah kita berbeda sehingga keserasian tetap tercipta, layaknya warna pelangi yang indah dan elok dipandang mata. Akhir kata saya tutup dengan pantun juga ya. Pergi ke sawah menanam padi, padi tumbuh menguning cerah. Demikian cerita saya hari ini, semoga bermanfaat dan membawa berkah. Om Santi Santi Santi Om.
1: Bakso, bakso, bakso milenial.

0: Bagaimana? Seru kan ceritanya? Selanjutnya, yuk kita simak penampilan dari Disa Ayu. Selamat mendengarkan ya, teman-teman.
1: Suksema Antukala. Om Swastiastu. Nge sama tanti yang sinamian. Kari senang merengang satu. Sani mungkin tiang jagi ngaturang satu. Sani memurja sang lancana. Pirangangge bacikang linggihe. Ingge kau tentitia. Kecerita rikala nuju anake rame megai dicarik. Ade ane maran nenggala. Ngelampet mua ade ane suba mamula. Ditu liu pesan kedis ane cerik-cerik mapundo. Ngale amah risedek sedang itepeng. Ngale amah saget. Aduh, kena segi pesan. Toko udi dulu pasih. Bulunya sama. Kampetnya lumbang. Matanya gede. Torgalak pesan. Madan sang mun. Ditu, ya bareng ngale ama. Mekade kedisi ane cerik-cerik ento. Sampiar. Ban kampetnya kepar. Rikalo ya teke di punduhan kedisi ane cerik-cerik ento ngale ama amhan. Mi jeje totus yang ada bani pak. Puan takut nenapukin sangun. Nege diganggas. Tor galak. Kecerita yang jani ada kedis ngindang bedur. Madan sang lanjane. Iya. Seliok-seliok makaba di duar cari ke. Sakit, topukin sang mun. Ngerang sake amahaman ke disiani lenan. Bina, nage nyotot ke disiani cerkentu. Rikala pa ajak sang mun. Wira solahnya jeli pesan. Ditu lantas sang lanjana tun tur matakon.
2: Nete ibe uli dije tumbet cepukin kai dini bareng ngale ama ngorang sake ama aman ke disianenan buina jerone keluar mereka pesan terbang ras mare mare gedewe gede singana hang ke disianenan pada seduk masih
1: peh marening omong nesang lanjane ikut cerik buku gitu. Pada pesan sang mun sahe masot bang ras.
3: Ah, ibu kedecerik. Mopi-mopi tu warna wang. Nih, subhani madan sang mun ratun kedisya uli di lo pasih. Degak tika abani masuk peta tekan kai. Kengkel kena abani, hah?
1: Suat gitu, masot lantas sang lanjan kini.
2: Tuh, ibu dari tu. Kai tu arah mengusir tekan ibu, buina. Kai tonton tanya merasa kalah. Jadi begini, tu arah gedenan apa tani bentekan tan kai ni. Yadin ibu muka penumbang. Kai tu setakat. Yen pada lah karena patok mata gatakan muka ber.
1: Ninga, mungkin sang lanjana buku ketu.
2: Beh, jek merodok pasang sang mun jengah.
1: Lantas, mesaut iya kena.
3: Wah, degak pesan ibu musuh petu. Ibu selalu kedis kepecet nage ngalangkai. Uku dan iba datu amantan kaya dugen. Suba eng petat iba nih.
2: Nah, apang kaya nung. Tegara ibu pujian nih. Amon can gedentan iba nih.
1: Lantas, sang lanjana kirek-kireng tumil makacos. Didur tampetan kebunnya sambil ngomong.
2: Sang mun, iwa senjatan kaya ni. Kengkel kena ibadah jani, ha?
1: Sang mun, bengong iwa sentane sang lanjana. Tor merasa dewa ini kalah angkada cenik. Sebegitu, mesaut bang ras.
3: Nah, saja kayak kalah dini. Dening denan, tak iba nih. Ane jani, jalan matega tekan mageber. Kakan, bani ba. Kita apa nih sang mun? Laut nimbal sang lanjana.
2: Lautan, kaya itu si takut, mah itu takai.
3: Lantas, ngemalunin mageber sang lanjana, keketot ban sang mun. Mimi dewa ratu betara, kengken ju unduk nih jani sang lanjana. Duh, jek ayang wanini nang tangan sang mun. Nembawa gede nge. Apa jek jaya ni sani sang lanjana? Dot uning. Pirengang, becikang linggih nge. Rikale, sang mun sampun makabar di amarani ngetut sang lanjana. Ditu lantas sang lanjana matingga di tendasnya sang mun sambil nyokcok tendasnya sang mun. Sang mun tuara ajin tekan salahnya sang lanjana. Kita buina tuara masa tendasnya tinggahin ban sang lanjana. Mapan sang lanjana mendewek kada cerik. Gelisin satu, subat tega pekabaran sang mun laut ia makaukan. Sang lanjana, sang lanjana. Kita pesan nih sang lanjana, tinga sawat pesan ban sang mun. Durat teken dewek nih, dening kerasa. Sang lanjana ada di beduran dewek nih. Laut sang mun nyata makabar negang. Ditu buen ia makaukan.

Gitu bun, pesawat nesang lanjen sami lang terus nyokcok tendas nesang mun dening dinge sang lanjen nu masih ada di beduran tekan dewek nih jek bun sang mun makaban agahang. Di itu lantas ia merasa dewek nih kenyal tendas nih kerasa ngap lan sakit. Dening kita ngomong ya sang mun. Sang lanjana, awake jani subeng aku kalah. Tusing si dekak nuktok cai jalan jani subetun. Sang mun laut ngencola menjeliuk nunang sambilang nanang sakit tandasnya. Sang lanjana ngincegang nyokcok tandasnya sang mun kanti megeti liusan tandasnya sang mun. Di subane nekat beten sang lanjana nginggalama sang kliban di beti. Sang mun kesal

Nah, keto upa anak kedaman ngerusuin anak cerikan. Terbang gimuah mereka dah dijat megede. Ketiwasan tepukinnya ngamasin mati. Salah hai sekadini kesampunan sarangin nge. Margi sarang-sarang petilesang. Deweke mang daning ngemanggihin rahayu. Iye suk sema. Pelecing kangkong sambal sere. Kirang langkong ampura. Om Santi Santi Santi Om.

Gimana teman-teman? Masih semangat kan? Selanjutnya, yuk kita dengerin dari persembahan Bagus yang akan mempersembahkan puisi. Selamat mendengarkan ya teman-teman.

Lentera, karya Desa Madi Suci Ningsih, SPD. Kala malam, hatiku hampa. Kesunyian merengkuh jiwa. Kegelapan menyelimuti mata. Terkenang hidup, duka, nestapa. Dalam gelap, ku mencoba mencari secerca cahaya tuk keluar dari derita. Membasuh luka di dada. Kakiku melangkah sedepa demi sedepa saat melihat bayangmu tiba. Penuh harap ku raih bahagia. Jalan terang pun

hadir, memberi cahaya, menyinari dunia, menyirami raga, membelai sukma, sejukkan jiwa, hempaskan derita, hapuskan dahaga, lenyapkan lara. Cahayamu penuh cinta, tebarkan kasih dalam dada, membelai jiwa yang hampa. Dalam keabadian cinta tak terhingga, engkaulah rembulan siaga, pembasuh duka, penerang jiwa, bak lentera. Medio 15 April 2026.

0: Demikianlah persembahan dari SD Negeri 4 Kampung Baru. Saya Trisha.
1: Saya Meda.
2: Saya Disa.
3: Saya Bagus.
0: Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara Idola Anak selanjutnya. Dadah!

Seru banget kan kebersamaan kita? Sebelum pamit, ada satu pantun nih buat kalian yang dengerin. Tumbuh gigi. Duh, adik baik, kita ketemu lagi di lain hari. Dadah! Idola anak, idola kita semua.

0: Ah.
1: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
2: Yes, aja no lo. Eh, lamun sebuah megarapan lo. Jengeng sap inget ya waktu lo.
1: Ya diastun gitu. Deng sap jak trisandi ya nawang beli.
2: Benar-benar. Eh, ya nunduk itu. Sengeng sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
1: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ya ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
2: Terus jam 6 sanje bien.
1: Oh gitu beli oh. Gitu sodarme irage pinake umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
2: Benar gati tuh lo benar. Eh, ini ben besi lo.
1: Apa ben beli?
2: Apang seger, turma bekel.

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya. Penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme. Terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Celica dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendangnya. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern Munchen Vincent Kompany menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
1: Wir haben auch selber Schuld in manche Situationen.
0: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
1: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
0: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern Munchen masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-4. Adapun Ogura berhasil merebut posisi ke-2. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I was expecting to lose points against Martin. Our target is, and tomorrow is the same one, try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but was not the what we expect. But you never know in the races, you need to keep going, keep pushing, and tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend, and I say on Thursday, I

0: Rekhe Mandalika, and I don't want a thing on the past, just present.
1: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Dengan RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns yang

Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.

0: Ketua tim.
1: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tamat.

0: sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol. Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingo, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Lama terjadi di masa injury time, gelandang pengganti Aisa Andrijik muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bermain juga cukup bagus. Kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita berusaha untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions. They didn't create many chances, but they put pressure. And in one action, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 points, kami taruh beberapa pemain untuk
2: pergantian. Alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
3: Akhirnya kita dapat 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bud yang mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

The FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Stio dari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya terjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih minta maaf, mungkin tidak berusaha dan tidak berusaha menurut pemain-pemain juga bekerja keras juga dalam menghadapi internado yang cukup tangguh ini. Kita sudah berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi individu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuai anak-anak yang terdekat.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSPS Bia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSPS Bia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSPS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatinga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya sebagai pelaku usaha yang memanfaatkan hasil DAR RRI sangat terbantu atas peran dari RRI, terutama dengan fasilitas yang memadai dan sangat strategis.
2: Oh, untuk saat ini sudah, saya kira sudah memadai, sudah bagus tempatnya juga, sudah memadai semuanya, cuman masih kurang pelanggan. Ini kebanyakan dari RRI pelanggannya. Saya kira ya alhamdulillah selama ini cukup memadai. Harapannya untuk kedepannya supaya bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik untuk pelanggannya, mudah-mudahan bisa lebih banyak.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
5: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
6: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir, meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Selamat siang pendengar, selamat akhir pekan. Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Kami hadirkan beberapa di antaranya adalah program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan seperti biasa di Indonesia menyapa siang hingga sore sudah ada sejumlah topik dan juga pembahasan menarik yang sudah dipersiapkan oleh tim kami. Di antaranya adalah di hari Minggu ini kami kembali hadirkan program Jelajah Wisata dan Ragam Kuliner Nusantara. Kemudian kami hadirkan juga perbincangan dari limbah jadi bernilai, mengembangkan potensi pangan lokal untuk ekonomi masyarakat. Ada juga terkait dengan inovasi lelang cabai digital di Bantul meningkatkan harga jual, dan kami juga masih akan terus mengupdate penanganan bencana di berbagai daerah termasuk banjir yang melanda Kota Padang. Dan Anda juga bisa menanggapi topik-topik tadi yang akan kami hadirkan di ruang dengan Anda ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa yang terjadi di wilayah Anda. Silakan 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Dan pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI untuk menyimak ya beragam informasi yang akan kami hadirkan tadi. Bisa di streaming di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Siang ini kami mulai video potensi daerah dari wilayah Maluku Tengah ya. Ada objek wisata hutan mangrove di Negeri Mahu, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah yang menyimpan pesona wisata bahari yang menyegarkan. Kita simak selengkapnya bersama dengan Abdullah Leurima.
2: Pendengar dan pemirsa RRI.net, Negeri Mahu di Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah menyimpan kekayaan alam yang berlimpah. Potensi utamanya meliputi hasil bumi seperti cengkeh, pala, kelapa, dan sagu, serta sumber daya perairan. Salah satu potensi alam yang sedang dikembangkan saat ini adalah wisata hutan mangrove. Ekowisata bahari ini dilengkapi dengan jembatan trekking melintasi populasi mangrove yang rimbun dan lestari. Di sini juga sudah tersedia gazebo, kafe gantung di atas perairan, serta perahu nelayan yang dapat disewakan. Warga setempat menyebut meski baru dikembangkan, objek wisata eksotis ini sudah banyak yang datang mengunjungi, termasuk wisatawan mancanegara.
3: Ya, bisa kayak ada foto-foto, bisa ada video juga bisa. Kalau ini satu orang, kalau orang dewasa beritu 5.000. Ada dari luar-luar gitu yang datang lagi para mau lihat tanpa wisata nih.
2: Wisata hutan mangrove Negeri Mahu dilengkapi juga dengan tempat pemancingan ikan yang menjorok ke laut. Air lautnya juga aman untuk berenang atau bermain sehingga digandrungi anak-anak. Raja Negeri Mahu Christina Lawalata menyebut objek wisata ini dikembangkan dengan menggunakan dana desa.
4: Salah satu upaya di Negeri Mahu sesuai dengan visi-misi pemerintahan kita selaku kepala pemerintah negeri untuk pengembangan potensi desa yang ada di Desa Mahu. Jadi melihat ada potensi mangrove, makanya kami bersama dengan masyarakat mengupayakan ada satu sarana wisata yaitu ekowisata mangrove atau trekking jembatan mangrove yang memang dibangun ini dengan dana desa. Untuk jembatan ini sendiri baru dibangun di tahun 2024 kemarin, tetapi sebelumnya sudah ada sarana-sarana yang lain seperti gazebo, terus kafe mini, dan di tahun 2026 ini dengan dana desa juga kami akan membangun kelengkapan-kelengkapan sarana yang tadi di area wisata itu. Dan juga mungkin ke depan ada dana desa yang bisa mendukung jembatan mangrove itu akan terus dikembangkan.
2: Pendengar, bagi Anda yang ingin datang menjelajahi ekowisata unik di Saparua Timur ini, Anda dapat menumpang atau mencharter speedboat dari Pelabuhan Tuleu Ambon ke Pelabuhan Haria Saparua, atau naik feri dari Dermaga Wai Ambon ke Dermaga Kudur Saparua. Selanjutnya, Anda bisa mencharter mobil atau ojek menuju Negeri Mahu dengan lama perjalanan sekira 1 jam.
1: Dari Saparua, Maluku Tengah, Abdullah Leurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, setelah melihat objek wisata hutan mangrove ya di Saparua, Maluku Tengah, saya ajak Anda untuk menikmati kuliner buah durian. Balang Pasuang Bulukumba menjadi daerah tujuan wisata kuliner menikmati buah durian meski tidak saat musim durian. Selengkapnya bersama dengan Fitriani Rahman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tim potensi daerah RRI Makassar sedang berada di Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Di sini sangat dikenal dengan adanya durian yang tentunya tidak mengenal musim. Jika Anda berkeinginan untuk menikmati durian, bisa di musim apa saja langsung ke Balang Pesoang. Seperti apa perjalanan kita di Balang Pesoang? Berikut ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Singa Raja siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah kamu, pohon asam dengan nama Latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: kembali Sani Kunggahang saking stasiun Radio Doni. Sani mungkin ngiring PR sayang tembang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang pendengar, beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Minggu 11 Oktober 2026 di antaranya. Pemkab Buleleng mengusulkan penambahan guardrail di jalur curam Bedugul Lovina kepada Kementerian Perhubungan. Langkah ini untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi resiko kecelakaan. Sementara itu, KPID Bali kembali menggelar anugerah penyiaran Bali 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada lembaga penyiaran. Serta informasi lain yang berhasil diimpun tim pemberitaan RRI Singaraja bersama saya, Tris Januartini. Inilah Warta Siang selengkapnya. Pendengar, Pemkab Buleleng mengusulkan penambahan guardrail di jalur curam Bedugul Lovina kepada Kementerian Perhubungan. Langkah ini untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi resiko kecelakaan.
2: Dari Bedugul ke arah, misalkan ke arah Lovina, kalau serius kan jalannya curam-curam.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng mengusulkan penambahan fasilitas pengaman jalan atau guardrail di jalan curam Bedugul menuju Lovina dan Seririt kepada Kementerian Perhubungan. Usulan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan pada sejumlah titik yang memiliki medan terjal dan rawan kecelakaan. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan fasilitas pengamanan jalan dibutuhkan untuk memberikan perlindungan tambahan bagi kendaraan yang melintasi di jalur dengan kondisi geografis cukup menantang. Pemerintah daerah mendorong agar titik-titik rawan mendapatkan perhatian melalui penambahan perlengkapan keselamatan jalan. Salah satu fokus utama adalah pemasangan pengaman jalan di jalur-jalur rawan kecelakaan. Adapun jalur yang dimaksud adalah Jalan Raya Denpasar Lovina via Desa Tiga Wase. Jalur ini kerap memicu kecelakaan lalu lintas yang berujung korban jiwa.
2: Yang dari atas terutama dari Bedugul ke arah, misalkan ke arah Lovina, kalau serius kan jalannya curam-curam. Dan ini yang harus mendapatkan perhatian dan mereka sudah punya titik-titiknya yang mana harus diberikan pengamanan.
3: Selain pengamanan jalur, ketersediaan lampu lalu lintas di sejumlah persimpangan di Singaraja dan wilayah lainnya juga menjadi perhatian. Minimnya lampu pengatur lalu lintas dinilai berkontribusi terhadap terjadinya antrian kendaraan, khususnya pada persimpangan yang memiliki volume lalu lintas cukup tinggi.
2: Lalu lintas kita masih kurang sekali, banyak ada kemacetan-kemacetan di perempatan-perempatan itu karena tidak ada lampu lalu lintas.
3: Penguatan fasilitas jalan diharapkan dapat meningkatkan keamanan pengguna jalan sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, terutama pada jalur yang memiliki karakteristik medan berisiko maupun persimpangan yang selama ini kerap mengalami kepadatan. Pemkab Buleleng akan memprioritaskan titik-titik yang dinilai membutuhkan penanganan lebih mendesak. Usulan pengamanan jalan dan penambahan lampu lalu lintas menjadi bagian dari langkah bertahap pemerintah dalam meningkatkan keselamatan dan kualitas infrastruktur transportasi di Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Dinas PUPR Perkim Kabupaten Buleleng menyiapkan perbaikan ruas jalan di depan kantor Samsat Singaraja yang kerap tergenang air saat hujan hingga mempercepat kerusakan jalan.
4: Terkait dengan jalan di depan kantor Samsat, jadi kami dari PU tetap akan melakukan perbaikan.
5: Genangan air saat hujan membuat ruas jalan di depan kantor Samsat Singaraja lebih cepat mengalami kerusakan. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Perkim Kabupaten Buleleng memastikan perbaikan jalan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng Insinyur Iputu Adipta Eka Putra STMM mengatakan ruas jalan tersebut merupakan jalan kabupaten yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Penanganan akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi jalan yang mengalami kerusakan. Menurut Kadis Adipta, genangan air menjadi salah satu persoalan yang mempengaruhi kondisi jalan di kawasan tersebut. Air yang menggenang saat hujan menyebabkan kerusakan lebih cepat sehingga membutuhkan penanganan agar kondisi jalan kembali baik.
4: Terkait dengan jalan di depan kantor Samsat, Jadi kami dari PU tetap akan melakukan perbaikan di sana. Memang ruas itu sering tergenang air kalau pada saat ini dia, jadi lebih cepat rusak.
5: Ia menegaskan pemerintah daerah berkewajiban menangani ruas jalan kabupaten, termasuk bagian jalan yang belum tertangani. Dinas PUTR Perkim Buleleng akan mengupayakan penanganan terhadap kerusakan yang ditemukan di lokasi tersebut.
4: Nah, kami dari PU itu merupakan kewajiban kami, jalan kabupaten kita akan segera juga tangani kalau ada yang hal-hal yang memang belum tertangani di ruas itu.
5: Perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kondisi jalan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melintas di depan kantor Samsat Singaraja. Penanganan genangan juga menjadi hal penting agar kerusakan serupa tidak terus berulang. Meskipun upaya tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi drainase dan

0: Penyiaran Bali 2026 menjadi salah satu upaya KPID Bali dalam meningkatkan kualitas penyiaran melalui pemberian penghargaan kepada insan radio dan televisi. Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Bali sekaligus Ketua Panitia Anugerah Penyiaran Bali, Nyoman Adi Soekarno kepada RRI Singaraja mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pengawasan tetapi juga memberikan apresiasi atas kreativitas lembaga penyiaran. Menurutnya, pemberian penghargaan menjadi bentuk keseimbangan antara fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan KPID Bali.
1: Polanya adalah, kenapa sih saya hanya memberikan teguran atau istilahnya surat rekomendasi untuk di radio atau TV di siarannya dihentikan. Kami mempunyai landasan. Daripada kita berikan teguran, kan di bawah kita berikan penghargaan juga. Namanya dalam kehidupan itu ada ke kanan, ada ke kiri. Kami berikan penghargaan. Nah, 4 tahun yang lalu kami sudah rembuk ingin melaksanakan kegiatan yang namanya Anugerah Penyiaran Bali.
0: Tahun ini KPID Bali menyediakan 7 kategori penghargaan untuk radio dan 7 kategori untuk televisi. Penilaian diserahkan kepada Dewan Juri dengan mempertimbangkan kualitas karya, ketentuan perlombaan, serta kedisiplinan peserta. Adi menambahkan penghargaan tersebut diharapkan memacu lembaga penyiaran untuk terus berinovasi dan menghadirkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
1: Begitu terbaik, ya otomatis dia kan memacu diri, ya. Kata kuncinya kan harus disiplin aja dulu. Kalau tidak disiplin tidak berat. Nah, bagaimana radio swasta ini bisa berinovasi dan kreatif menciptakan suasana-suasana baru di dalam tayangan yang lebih up to date, itu aja dulu. Nah, kalau dia tidak mau begitu ya susah juga. Karena apa? Konsepnya kita harus tetap yakini bahwa berita yang terpercaya, sumber berita yang terpercaya ada sama radio dan TV. Kalau di medsos kami tidak mencampuri itu. Kemudian apalagi keluar-keluar di luar.
0: Melalui Anugerah Penyiaran Bali 2026, KPID Bali berharap lembaga penyiaran semakin meningkatkan kualitas siaran dengan tetap mengedepankan fungsi, informasi, pendidikan, hiburan, dan kepedulian sosial. Radio dan televisi juga diharapkan terus menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendaftaran program perlindungan sosial Perlinsos Digital di Bali telah melampaui 652 ribu kepala keluarga atau KK atau mencapai 50,52% dari sasaran penerima bantuan sosial. Sementara Kabupaten Badung mencatat capaian lebih dari 68.900 KK atau sekitar 66% dari target pendaftaran.
3: Transformasi digital perlindungan sosial Perlinsos mulai menunjukkan perkembangan melalui peningkatan pendaftaran masyarakat di Bali. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat integrasi data, menyederhanakan proses pelayanan, serta meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Mutiafia Dahafin, saat meninjau pelaksanaan uji coba program perlindungan sosial digital di Kabupaten Badung pada Jumat kemarin, menyampaikan bahwa Bali menjadi provinsi pertama dalam pelaksanaan percepatan pendaftaran Perlinsos digital.
4: Ini menjadi provinsi yang pertama dalam kerangka mengejar untuk pendataan ulang untuk Perlinsos, yaitu dengan lebih dari 652.000 KK, yang artinya 50,52% dari mereka yang berhak mendapatkan bansos untuk di Bali sudah mendaftar untuk Perlinsos digital.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung, Dr. Anes Igede Eka Sudarwita menyampaikan, pendaftaran Perlinsos digital di wilayahnya telah mencapai lebih dari 68.900 KK atau sekitar 66% dari keseluruhan kepala keluarga yang menjadi target.
5: Semangat masyarakat untuk melakukan pendaftaran Perlinsos yang di Kabupaten Badung sampai saat ini mencapai 68.900 lebih atau mencapai 66% dari keseluruhan kepala keluarga yang menjadi target.
3: Dalam pelaksanaannya, sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas partisipasi. Kepala Lingkungan Legian Kelot Kuta, Made Astawa, menyebut Pemanfaatan forum pertemuan adat menjadi salah satu cara efektif untuk menyampaikan informasi mengenai program tersebut kepada warga.
6: Kita di lingkungan, kebetulan kita bagian dari warga adat, Ibu, untuk proses sosialisasi sangat-sangat bagus. Bisa, kenapa? Karena setiap bulan itu kita punya rapat adat. Nah, kita minta izin kepada kepala adat tiap Banjar untuk menyampaikan.

0: kan itu.
1: Selain itu, salah seorang warga Icandi Arka menilai proses dalam program perlinsos digital berlangsung lebih cepat dibandingkan pengalaman sebelumnya.
2: Kalau saya cepat ya.
1: Pengalaman tersebut menggambarkan manfaat yang dirasakan masyarakat dari penyederhanaan proses pelayanan. Meski demikian, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kecepatan pendaftaran, tetapi juga dari kualitas data, kemudahan akses, keamanan informasi pribadi, serta ketepatan penetapan penerima bantuan. Reporter RRI Denpasar, Trilarasati melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan wilayah Bali berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Dinamika atmosfer lokal menjadi pemicu hujan ringan saat peralihan musim.
3: Untuk wilayah Bali saat ini terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan.
4: Sejumlah wilayah di Bali diperkirakan akan memasuki awal musim hujan November 2026. Namun di tengah dinamika atmosfer lokal, sebagian kecil wilayah Pulau Dewata beberapa hari belakangan justru sudah diguyur hujan dengan intensitas ringan dan sporadis. Prakirawan cuaca BBMKG wilayah 3 IGD Agus Mahendra kepada RRI di Denpasar mengatakan, hujan intensitas ringan yang melanda wilayah Bali saat mayoritas wilayahnya berada dalam musim kemarau dipicu interaksi dinamika atmosfer lokal. Ia menjelaskan hujan dengan intensitas ringan dan skala lokal tetap bisa terjadi meskipun Bali masih dalam fase kemarau kering, dampak El Nino. Agus Mahendra mengungkapkan terbentuknya daerah belokan atau perlambatan kecepatan angin di sekitar Pulau Dewata turut memicu pertumbuhan massa udara basah yang menjadi awan hujan di wilayah tertentu. Fenomena itu memicu terjadinya hujan yang terkonsentrasi dengan intensitas ringan.
3: Sebagian besar wilayah Bali, terutama wilayah Bali bagian utara, masih berada di musim kemarau, yang mana untuk curah hujannya masih di bawah normal dengan intensitas ringan.
4: Agus Mahendra mengatakan hujan ringan hingga cukup tinggi dilaporkan mengguyur beberapa kawasan dataran tinggi seperti Puncak Wanagiri dan Busung Biu Buleleng setelah sebelumnya mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. BMKG memprediksi durasi musim hujan periode 2026-2027 di Bali akan berlangsung lebih pendek dari kondisi normal dengan potensi curah hujan yang terkonsentrasi. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengambil langkah antisipatif kendati hujan turun dengan intensitas ringan.
3: Terutama untuk masyarakat-masyarakat di pesisir agar memilih waktu untuk melaut ataupun bongkar muatannya agar memantau kondisi update cuaca.
4: Sejumlah wilayah di Bali mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan saat masa peralihan musim akibat pengaruh dinamika atmosfer lokal. Berdasarkan analisis BMKG, hujan dengan skala lokal dan tidak merata tetap bisa terjadi saat Bali dilanda El Nino yang menunda awal musim hujan hingga November-Desember 2026. Fenomena itu turut didukung suhu muka laut yang masih hangat di perairan sekitar Bali, serta pasokan angin kering dari Australia yang melemah sedangkan tingkat kelembaban udara di lapisan atas atmosfer Bali yang meningkat, sehingga memicu peluang terjadinya hujan ringan dan sporadis. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Pendengar, pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI semakin memudahkan pelaku UMKM dalam menjalankan pemasaran digital. Meski demikian, penggunaan teknologi tersebut perlu diimbangi kreativitas dan kejujuran agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi konsumen.
5: Gimana mereka AI itu membantu kita untuk memasarkan, membuat.
6: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk dengan lebih mudah dan biaya terjangkau. Melalui teknologi ini, pelaku usaha dapat membuat video promosi, brosur, hingga berbagai konten pemasaran tanpa harus memiliki kemampuan desain grafis secara khusus. Hal tersebut disampaikan owner rumah plastik mandiri Putu Eka Darmawan kepada RRI Singaraja. Menurutnya, AI memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya mereka yang yang baru merintis bisnis. Namun penggunaan teknologi secara berlebihan berpotensi membuat materi promosi terlihat seragam dan kurang mencerminkan kondisi produk sebenarnya.
5: Gimana mereka itu membantu kita untuk memasarkan, membuat mungkin video-video pendek, bisa membuat brosur-brosur gitu ya. Itu bagus. Itu mempermudah sebenarnya. Kita tidak belajar desain grafis atau apa, bayar lagi orang yang lebih mahal, kan biasanya seperti itu ya, mempermurah. Ya, tetapi di saat semua bisa melakukan, ya customer yang nantinya akan dirugikan. Balik lagi, siapa yang benar-benar ill nih? Karena semuanya sama, semuanya template.
6: Lebih lanjut, Eka mengingatkan agar pelaku usaha tidak sepenuhnya bergantung pada konten buatan AI. Foto maupun video promosi sebaiknya tetap menampilkan kondisi produk yang nyata, sehingga konsumen memperoleh gambaran sesuai dengan barang yang ditawarkan. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan keterampilan dan keterlibatan tenaga profesional seiring perkembangan usaha. AI diharapkan menjadi sarana pendukung kreativitas manusia, bukan menggantikan seluruh proses pemasaran.
5: Nah, jadinya AI itu pertama itu bagus juga nih untuk membantu orang-orang baru lagi kan, baru memulai gitu. Itu kayak support, bantuan lah, bantuan yang bagus tuh untuk mereka. Tetapi di saat mereka mau skill up, mereka harus berani menghadirkan sesuatu yang nyata di sana.
6: Eka berharap pelaku UMKM dapat memanfaatkan kemajuan teknologi secara bijak dan sesuai kebutuhan. Dengan memadukan kecanggihan AI, kreativitas serta keaslian produk, pemasaran digital diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pelaku usaha tanpa mengurangi kepercayaan konsumen. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Melemahnya daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi mendorong pergeseran minat dari kepemilikan menuju hunian sewa, terutama di kalangan generasi Z yang menjadi perhatian HIPMI Buleleng dalam melihat prospek sektor properti ke depan.
7: Biar semakin melek berusaha.
8: Daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi mulai menunjukkan tekanan seiring bergesernya pilihan sebagian masyarakat dari kepemilikan rumah menuju hunian sewa. Kondisi ini menjadi tantangan bagi sektor properti, terutama dalam menjangkau generasi muda atau Gen Z yang mulai memasuki usia produktif tetapi masih menghadapi keterbatasan kemampuan finansial untuk membeli rumah. Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, Igusti Agung Ratih Krisna dari Putri, menilai perubahan pola tersebut perlu menjadi perhatian dalam melihat prospek sektor perumahan ke depan. Gen Z menjadi kelompok penting yang perlu diperhitungkan karena kebutuhan hunian mereka terus berkembang. Sementara keputusan membeli rumah sangat dipengaruhi kemampuan ekonomi dan kesiapan finansial.
7: Tapi pada inti poinnya adalah kita di sini lebih kayak menegaskan dan mengajak teman-teman anak muda zaman sekarang. Kan kita tahu ya, sekarang kan lagi lagi zamannya Gen Z, zamannya Gen Alpha. Jadi
8: pergeseran dari membeli menjadi menyewa menunjukkan kepemilikan rumah tidak lagi mudah dijangkau oleh semua kelompok masyarakat. Bagi Gen Z, kebutuhan tempat tinggal harus berhadapan dengan berbagai pertimbangan, mulai dari penghasilan, biaya hidup, kemampuan membayar cicilan, hingga kebutuhan mobilitas pekerjaan. Jika kesenjangan antara harga rumah dan daya beli terus melebar, rumah subsidi pun berpotensi menghadapi tantangan dalam menjangkau calon pembeli yang membutuhkan hunian terjangkau.
7: Anak adik-adik kita yang atau mungkin yang masih milenial kayak saya sama Kak Dian ini, biar semakin melek berusaha gitu. Jadi memang fokus kita itu lebih ke sana.
8: Tantangan tersebut juga menuntut sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan sektor pembiayaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Evaluasi terhadap keterjangkauan rumah subsidi, kemudahan pembiayaan, serta kesesuaian lokasi dengan pusat pekerjaan dan aktivitas ekonomi menjadi aspek penting tanpa mempertimbangkan kemampuan real masyarakat. Ketersediaan rumah belum tentu berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat untuk memilikinya. Dari Singaraja Bali, Rizka Desyandra melaporkan.
2: Disdikpora Buleleng berkoordinasi dengan BKSDA Bali menyusul kasus gigitan monyet liar terhadap siswa SDN 2 Wonogiri. Langkah ini dilakukan untuk menangani satwa dan mencegah kejadian serupa berulang.
9: Kami akan mengkoordinasikan secara tertulis ke BKSDA untuk melakukan penanganan.
10: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Kabupaten Buleleng berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bali untuk menindaklanjuti kasus gigitan monyet liar terhadap seorang siswa SD Negeri 2 Wanagiri, Kecamatan Sukesade. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan satwa sekaligus mencegah kejadian serupa terulang di lingkungan sekolah. Kepala Distrikpora Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata mengatakan pihaknya akan menyampaikan koordinasi secara tertulis kepada BKSDA untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan konservasi. Koordinasi sebelumnya juga melibatkan pihak sekolah, kepolisian, TNI, perwakilan BKSDA, komite sekolah, serta orang tua siswa.
9: Kita berkoordinasi untuk upaya ke depan seperti apa. Untuk ke depan nanti kami akan mengkoordinasikan secara tertulis ke BKSDA untuk melakukan penanganan secara konservasi seperti apa gitu.
10: Ia juga mengarahkan pihak sekolah untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keselamatan siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Hal ini menjadi perhatian karena pembelajaran di SD Negeri 2 Wanagiri masih dilaksanakan secara tatap muka. Pihaknya menjelaskan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 2 Wanagiri saat ini berlangsung dengan sistem double shift karena adanya pembangunan dan perbaikan ruang kelas. Meski demikian, pembelajaran tetap dilaksanakan secara tatap muka di sekolah sehingga pengawasan terhadap keselamatan siswa perlu diperhatikan.
9: Kemudian untuk penanganan pihak sekolah, kami arahkan untuk tetap berhati-hati menjaga anak-anak kita yang sedang mengikuti pembelajaran. Kebetulan sekarang ada double shift karena ada pembangunan perbaikan ruang kelas gitu, yaitu double shift, tetapi tidak belajarnya tidak daring, tapi tetap kita hadir di sekolah.
10: Korban juga telah mendapatkan vaksin VAR dari Puskesmas Sukesade dan diharapkan tetap menjalani pengobatan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Berdasarkan keterangan pihak sekolah, peristiwa gigitan monyet liar itu terjadi pada Rabu 7 Oktober 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Saat itu korban sedang berjalan menuju toilet di lingkungan sekolah dan seekor monyet liar tiba-tiba muncul dan menyerangnya secara agresif. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka gigitan pada bagian punggung. Penanganan lebih lanjut akan dikoordinasikan dengan BKSDA Bali, sementara pihak sekolah diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan untuk menjaga keselamatan siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Mengakhiri warta siang kali ini, kami ajak pendengar untuk mengikuti perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama Putu Agus. Baik, Pak Putu Agus, silakan laporan Anda.
11: Baik, selamat siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi cuaca secara umum untuk wilayah Bali dan sekitarnya, di mana cuaca hari ini secara umum diprediksi cerah berawan. Dan untuk wilayah Buleleng sendiri juga diprediksi cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 32 km per jam. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 92%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 4 meter. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja Jaya. Selamat siang pendengar. Seperti mati lampu ya sayang. Nah, itu jadi lagu pembuka kita ya di Medangdutan hari ini, hari Minggu 11 Oktober 2026. Gimana kabarnya pendengar? Ini pasti udah nggak pada nggak sabaran begitu ya untuk ikutan. Oh, yang sudah bergabung juga di live TikTok kita di @_singaraja. Ada Mbak Mini, ada Blida Mewangsa di Dusun Batu Pulu, Panji Anom. Terima kasih sudah bergabung ya. Gimana sekarang suaranya? Sudah bagus nggak Blida Mewangsa? Mudah-mudahan sudah ya. Oke dah, kalau gitu kita langsung ke tiga penelpon pertama kita ya, 24644, dan juga di WhatsApp call Pro 1 boleh ya, 2 0811 3999 790. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Selamat siang kakak.
0: Halo, selamat siang kakak Komang.
1: Seperti mati lampu ya.
0: Iya sayang.
1: Seperti mati lampu.
0: Mati lampu gitu ya. Oke, beli Komang, lagunya apa dulu nih?
1: Lagi tampan ya.
0: Oh, pasti udah mandi berarti kalau udah lagi tampan ini.
1: Sudah dong. Hari okay. Minggu kan pagi-pagi mandi langsung jemur.
0: Oh, tapi nggak hujan ya hari ini ya, aman?
1: Panas banget, Mbak.
0: Terus. Soalnya kemarin katanya banget hujan ya.
1: Ya, kemarin agak gerimis, tapi sekarang panas.
0: Oh, iki.
1: Jadi sekarang rujak tomat cherry.
0: Loh, emang enak tomat dipakai rujak?
1: Tomat cherry enak banget dipakai rujak.
0: Bumbunya apa?
1: Bumbunya uyase tetabie misi gule.
0: Uyase tetabie misi gule. Pakai
1: uyase tetabie.
0: Oh, rujak gula berarti ya?
1: Enggak tahu. Kalau di sini rujak uyase katanya.
0: Rujak uyasere katanya. Oh, oke. Jadi ini deh bisa dicoba nih kayaknya ya.
1: Tadi ya.
0: Oke, lagunya apa tadi? Jadi lupa
1: lagi
0: deh. Oh, lagi tampan tuh kan jadinya lupa deh. Lagi tampan.
1: Ya, dulu ya.
0: Yui.
1: Dapat ketuk Malaysia, Pak Madari Power, Pak Ketuk Samong, Pak Inggris, ada juga Pak Pipit, ada Bu Janura, ada Nenek Jero, Bu siapa namanya itu, Bu Bunga, ada juga Bu Cieli, ada juga Bu Ketet di Tujuh Kule ya, dan untuk semua semoga sehat selalu. Untuk kakakku selamat bertugas, makasih, ditunggu lagunya.
0: Oke, ditunggu lagunya. Oke, berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang juga dengan Mbak siapa ini?
0: Dengan Mbak Tris. Dengan siapa ini?
2: Oh, Mbak Tris Alpin ini, Mbak Tris.
0: Pak, Bang Alpin.
2: Iya.
0: Iya, di Lombok ya, Mak, Bang?
2: Oh, di Lomboknya lagi panas-panasnya ini.
0: Panas.
2: Yang pernah gerimis seperti di Bali.
0: Oke. Lagunya apa, Mas?
2: Ikut Didir Cintaku, Mbak.
0: Judulnya?
2: Aku titip cintaku.
0: Dari
2: Anasutra.
0: Anasutra.
2: Ada.
0: Yang titip cintaku.
2: Iya.
0: Titip cintaku. Ada.
2: Oke ya, salam dulu ya. Yo, salam buat Kinanti, Bunda Maya di Lombok, Pak Banu, Pak Ijo, Pak Cip, Pak Mualim, Pak Ahmad Abdullah, Bu Manda, Bu Bunga, Bu Ari BT, Beli Tawan, buat semua ada Mbak Tris.
0: Baik.
2: Oke, buat Mbak Tris selamat melanjutkan hati kita, semoga sehat-sehat selalu. Lagunya Gudungmu, Mbak.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Alvin di Lombok, terima kasih sudah bergabung ya. Oke, lanjut sekarang penelpon berikutnya. Ada, halo.
3: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Pak Jero Malyarsa.
3: Mbak Tris suaranya mendayu-dayu sekali, kan tidur Bung, mana?
0: Waduh, nggak jadi tidur jadinya ya. Nah, Pak Jero, lagunya apa dulu nih?
3: Suaranya juga lemuh ganti lagunya, anu apa namanya, Rembulan Bersinar Lagi, Mansur S.
0: Rembulan, oke. Buat siapa lagunya?
3: Buat pertama istriku sayang.
0: Cia. Terus?
3: Yang kedua Armada Lagi Tampan. Tadi belum mandi tuh, di sana nggak berani mandi dia.
0: Katanya udah, kalau lagi tampan berarti sudah mandi.
3: Masa seorang laki-laki ngidam itu mengerujak?
0: Cuman pingin aja Pak Jero. Oke.
3: Belum ada resmi Bu Ketut Teja Kule, Pak Kak Tawan, lalu Pak Putuwe, Pak Inggris, Pak Gusti Wirate yang ada di barat, lalu Pak siapa namanya itu, Pak Widi Madet Tokyo, arigato gozaimasu. Kemudian Pak Samong, Bu Celi, lanjut Bu Mini, Bu Redini, Bu Desa, pokoknya grup asik-asik happy semuanya. Tanggal 17 Bu Kepsta ada kabar mau ikut
0: Bukit Kursi ya,
3: lagi wisata ke Bukit Pura, Bukit Kursi.
0: Iya betul.
3: Mbak Tris juga diharapkan ikut.
0: Iya, Stungkare gak berhalangan ya Pak Jero ya.
3: Iya, karena itu di Bukit Kursi itu mohon doa berkah restu, siapa jadi pegawai apa dan sebagainya dikabulkan. Astaga. Luar biasa.
0: Iya.
3: Buat penyiar repeat, buat penyiar semuanya yang menjadi idola-idola masyarakat Buleleng dan sekitarnya, tetap ajak rahayu-rahayu dan obor Tris Prasetya tetap menyala untuk semangat.
0: Iya, terima kasih Pak Jero.
3: Terima kasih rahayu.
0: Salam untuk ibu juga, Ibu Jero ya. Oke, sudah bergabung juga ya. Oh, ini yang lagi nontonin deh pada ini ya, ketahuan ini di studio. Mungkin yang lagi nonton live kita, suaranya masih agak ini ya, karena kita ada trouble sedikit ya, sedang diperbaiki begitu ya. Oke, sudah ada 3 penelpon. Udah. Oke, sudah ada 3 penelpon yang tersapa ya. Jadi kita kita ke lagu dulu sekarang ya, sebelum nanti Tris lanjut untuk menyapa penelpon berikutnya ya. Ditunggu, sabar dulu yang belum dapat giliran ya. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Singaraja di acara Medangdutan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat yang tidak mau membayar pajak untuk pindah ke warga negaraan. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya, dilansir dari antaranews.com. Tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan mencabut kewarganegaraan atau menyuruh warga pindah negara karena tidak membayar pajak. Gambar atau video yang beredar terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas sangat tinggi. Pada Juli 2026, Puan Maharani justru menyampaikan pernyataan di laman resmi DPR RI yang berharap agar warga negara Indonesia atau WNI tetap mempertahankan status kewarganegaraannya. Pernyataan ini menanggapi ramainya isu biaya administrasi pelepasan kewarganegaraan bukan mengenai hukuman bagi wajib pajak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan?
3: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-36-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
0: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

0: Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya pendengar, kita lanjut lagi ya menuju sesi berikutnya. Tiga orang penelpon berikutnya terus mau sapa lagi, silakan yang mau ikutan ya di 2444 ataupun melalui WhatsApp call. Iya, ada juga yang sudah menyapa begitu ya di TikTok Pro 1 nih ya. Ada Kakek Gaul, apa kabar Kakek Gaul? Pak Nengah, Pak Nita juga ya. Terus selamat siang Mbak Tris, ini siapa ya? Nggak ada namanya, mungkin di chat lagi ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Yang tar dulu, nanti pesan-pesannya akan Mbak Tris baca ya. Peka Uban begitu ya. Selamat siang juga Ibu Ari ya, sudah bergabung juga. Oh, oke. Okay. 2444 terus mau sapa lagi ya, silakan. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
3: Dangdutan.
4: Dangdutan.
3: Dengan
4: sini Lingga.
3: Dengan Ibu Kartini di Lingga, ya. Ya. Ibu.
4: Kembang, Mbak ya.
3: Lagunya
4: Termiskin di Dunia ya.
3: Termiskin di Dunia. Oke.
4: Okay. Salam ya, Mbak.
3: Silakan.
4: Tadi Pak Komang siapa itu Mbak ya?
3: Armada.
4: Ya Pak Komang sama Armada ya, selamat siang. Ada Pak Ingrid ya, selamat siang. Ada juga Pak Wiji, selamat siang. Ada di Tawan ya, di Tembok, selamat siang. Semoga sehat-sehat aja ya. Ada Bu Ini, Bu Manda, Bu Resmi, dan juga Ari dua-duanya ya. Dan juga Putri Sujana Lare ya, selamat siang. Ya semuanya damak ya.
3: Iya.
4: Yang selamat bertugas. Terima kasih. Rahayu.
3: Sama-sama, terima kasih Ibu Kartini ya di Lingga ya. Berikutnya, halo selamat siang.
5: Halo, halo juga, selamat siang. Cui Medangdutan.
3: Ah, Medangdutan ada Mbak Mini.
5: Iya, di TikTok kok begitu. Gak
3: masih
5: enggak?
3: Masih ya, enggak bagus ya suaranya.
5: Iya, kresek-kresek gitu, kurang jelas.
3: Wah, kenapa nih kira-kira itu ya?
5: Ya, kalau kemarin ini radio enggak bisa mantau, sekarang udah bisa ini di radio. TikToknya lagi ini ya, mudah-mudahan cepat bisa baik ya.
3: Iya, tadi udah dicek-cek ya Mbak Mini. Maaf atas ketidaknyamanannya.
5: Iya, enggak apa-apa, yang penting bisa melihat Tris yang cantik, manis, molek.
3: Mbak Mini, tar dulu, lagunya apa dulu ini?
5: Kemarin dapat apa, minta delima, sekarang lagunya delima.
3: Merah delima, oh kalau Armada dia rujaknya pakai tomat ya, Mbak Mini delima ya.
5: Iya, salam-salam dulu tadi yang sudah on air, ada Pak Armada. Kemudian Mbak Ketuk Maliarsi, Mas Alvin yang barusan buka artik. Kartini, ada Bu Kartika, Wak Daeng, Pak Samong, Dewan Tari, Bu Resmi, Bu Janura, Bu RBT, Arisemeri, CLI, Bu Desa, pokoknya semua grup asik-asik juga yang lagi mendengarkan, Wangsu juga ya, ada Jero Wangsu, pokoknya semuanya yang lagi denger dangdut, dimanapun berada, di TikTok, yang di Aceh, siapa itu ya?
3: Aceh yang, oh nah loh ya, jadi lupa yang itu ya.
5: Ya pokoknya yang ada di Aceh,
3: Syarifah kan, ya Syarifah.
5: Syarifah ya, mudah-mudahan bisa on air ya. Terima kasih.
3: Sama-sama Mbak Mini, terima kasih ya sudah bergabung juga. Lagunya Delima. Hai Peace Dude, Kakek Gaul.

0: apa ini? Oh, gimana kabarnya? Kabarnya baik, semoga sehat selalu. Oke, rezeki datang dari segala arah. Terima kasih Kakek Gaul. Lanjut ya, satu lagi. Halo, selamat siang Bedangdutan.
1: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Jelang sore, halo dengan Wak Daeng ya.
1: Benar. Gimana kabar Sri?
0: Baik, Astungkari. Wak Daeng, gimana kabarnya?
1: Baik juga.
0: Lagunya apa nih Wak Daeng?
1: Lagunya tadi Armada lagi tampaknya aku lagi kangen aja.
0: Oke, buat siapa lagunya?
1: Baris ada Jambak Mini ya, ada Bu Kartini juga ya, ada Bu Elika Pembaru juga. Terus tadi ada Pak Jurma Liasa juga, Pak Groga juga di sana, Bu Resmi, Pak Ingrid juga, Bu Litawan juga. Terus ke barat ada Mbak Kartika juga, ada Pak Dagu juga, Mbak Dewa Tare, Pak Pipi juga, Bapak Dimas, Pak Sungking juga ada ketinggalan. Ken Harap mungkin lagi monitor. Di selatan ada Bu Yuda juga, ada Bu Biru Puspa di Tegal Mawar juga, Beli Widi di Tokyo, Bang Ramadan di Sorong sana, terus di Saripah di Belabu sana ya, lihat ya. Terus Pak Banu, siapa lagi Pak Banu ya, terus siapa lagi Pak Cid juga. Terus tak ketinggalan juga buat yang di Banyuwangi, Bu Mercy ya. Oke, dari Kintek sana. Oke, buat semuanya selamat, salam sehat aja.
0: Iya.
1: Makasih. Makasih.
0: Sama-sama, terima kasih untuk Wak Daeng. Oh, sekarang udah bagus ya, udah jernih. Makasih Mbak Mini pantauannya. Salam di udara, Mas Syamsul Arif. Gimana kabar? Beli Sumi ya. Selamat siang Bu Ari juga. Gimana Bu Ari? Sudah baikan enggak Bu Ari? Semangat nih kayak lagi beraktivitas ya. Terus ada Bunda Budi juga ya. Selamat siang, katanya lagi metanding Banten Tilam katanya. Terus selanjutnya Bu Disangga biar cepat kelar kerjaan ya. Terus temenin deh Bu Bunda ya biar semangat kerja ininya, kerjaannya. Pak Dewantara juga selamat siang. Lopina, kok Lopina? Ini kan masih Bedangdutan Pak Nyoman. Kirim salamnya untuk istriku Wayan Ratna Dewi katanya. Salam buat Bu Kartika, Bu Kartini, Pak Cip Litawan, Tembok, Buku Tete Jekulo, Pak Nyoman Negara. Terus Pak Lana, Pak Armada, Bang Alvin Lombok, terus Bu Bunga Cempaka Putih, Bu Mini. Ucapannya salam rahayu, sehat semua. Buat yang baca salam sehat, moga rezekinya banyak. Makasih Madi dan Mewangse juga ya, hadir selalu nih kayaknya, gak pernah absen. Selamat siang juga untuk Ibu Jerupus Pak Tegal Mawar. Salam buat Armada, Pak Sujana, Blima Dewi Di, Wak Daeng, Bu Kartini Kartika, Pak Cip, Celi, Pak Dewantara. Terus ada Pak Samong, Ibu Mini dan semua fans RRI. Sehat selalu, kompak selalu juga ya. Lagunya Pecah Seribu dari Elvi Sukaisih katanya ya. Terus Ibu Janura. Bu Janura apa kabar? Gimana Bang Li hari ini cuaca? Salamnya buat siapa nih? Tadi dulu Mbak Pipit, Bu Ari, Bu Resmi, Bu Ari Semeru, Bu Desa Redini, Bu Kartika, Bu Kartini, Caci Eliana, Bu Ketete Jekola, Ibu Yuda, Bu Nyoman, Banyuning katanya ya. Oke, terus Medangdutan Kateris, lagu Jangan Tinggalkan Aku. Salam buat Wak Daeng, Mas Banu yang lagi sakit cepat sembuh. Oh, Pak Banu lagi sakit. Pak Banu cepat sembuh ya, biar bisa ikut gabung lagi di sini. Oke. Oh, ini nambah lagi ya Bu Manda katanya buat Bu Jero. Jeromangku Ribawa, Jeromangku Maliarse, Pak Nyoman Astawa, Pak Olala, Pak Inggris, Beli Widi Ken Arok, Beli Maditawan, suksama. Terima kasih kembali Bu Janura. Oh, dari Pak Syamsul Arif, salam buat Bu Janura dan Bu Kartika gitu ya. Oh iya, sudah 80% ya. Bu Ari semangat Bu Ari, semoga cepat sembuh total, bisa beraktivitas kembali nggih. Ya udah pendengar, sekarang kita istirahat dulu ya. Ada hiburan untuk Anda, 3 lagu berikut ini akan terus hadirkan untuk Anda.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar Persatu RRI Singaraja, ya 52 menit lepas dari pukul 2 siang ya. Oke, kita ada di hampir penghujung waktu untuk acara Medangdutan ya untuk siang hari ini. Oke, terus mau sapa penelpon berikutnya deh ya. Ini waktunya masih kayaknya untuk 2 orang penelpon aja ya. Oke, satu penelpon berikutnya. Halo.
1: Halo, selamat siang Mbak Kris, Mbak Kris, medangdutan yuk.
0: Ayo medangdutan. Halo Bu Ari.
1: Iya. Bu Ari. Gimana Mbak Kris? Sehat Mbak Kris?
0: Baik, sehat Ibu Ari, gimana?
1: Iya, udah tinggal 80% Mbak.
0: Apanya aja yang masih ini Bu, masih
1: belum bisa gini Mbak, masih kaku sekali kakinya, belum bisa jalan gini jauh.
0: Banyak, jalan jauh ya, belum boleh jalan banyak-banyak.
1: Iya,
0: ya Bu.
1: Iya.
0: Oke, Bu Ari, lagunya apa nih Bu Ari?
1: Goyang Dumang aja Mbak Tris. Salam buat ya grup asik-asik semuanya aja Mbak Tris. Buat Pak Banu, cepat sembuh Pak Banu. Ya Mbak, buat salam buat semuanya aja ya Mbak Tris.
0: Iya.
1: Buat Mbak Tris, makasih.
0: Terima kasih kembali untuk Ibu Ari. Ya, satu penelpon lagi terakhir nih. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang Medangdutan.
0: Halo Bu Bunga.
2: Ya, apa kabar?
0: Baik, suaranya Ibu Bunga hilang nih kayaknya nih. Ibu, lagunya apa dulu Ibu?
2: Lagunya apa ya? Banyak nasi padangnya.
0: Nasi padang, ya.
2: Ya, tadi ada Mbak Arya, Mbak Ari Semeru, ada Celia, ada Bu Kecut, ada Pak Inggris, terus ada Ibu Resmi, Pak Daeng, Ibu Januraya, siapa lagi, ada Ibu Kartika, terus ada Pak Gerodak, Pak Jeroya, ya semuanya udah. Buat Mbak Rama Tudas, makasih.
0: Sama-sama Ibu Bunga Plastik, cepat sembuh ya. Yang sedang sakit, pokoknya semuanya mudah-mudahan cepat sembuh, semangat ya. Yang lain tetap jaga kondisi ya, biar tidak sampai jatuh sakit. Kan sekarang lagi musim flu ya, batuk pilek nih karena cuaca yang memang agak kurang bersahabat begitu ya pendengar. Baik, kita sudah ada di penghujung acara Medangdutan. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Dan waktunya Tris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tapi sebelumnya Tris mau sapa dulu dah yang sudah sudah hadir gitu ya di WhatsApp. Kok di WhatsApp sih, di TikToknya, live TikToknya Medangdutan siang hari ini di RRI underscore Singaraja ya. Ada Baresta Bali, salam Medangdutan buat semuanya. Salam dari Buleleng Barat Pejarakan katanya. Hai, dan juga good afternoon ya, selamat siang dari Melbourne ini. Kemudian Panglima Muda hadir Jawa Timur, Besuki Situbondo, salam kenal Mbak. Terus juga suaranya kedengeran kalau lagi dibuka aja mic-nya ya Mas ya. Terus ada Nopi, Mas yang gabung Mbak. Dan Nopi Amat Jogja, salam kenal. Waalaikumsalam. Ya, sudah jomblo. Ya sayang banget ini gelang jomblo Medangdutannya udah kelar ya. Nanti di sesi berikutnya ya, di Love Final lagu sore pilihan Anda, nanti bareng Mbak Eni yang akan bertugas selanjutnya. Tris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Kami Sore, pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini Eni kembali hadir ya, menemani Anda semuanya di Lovina, lagu pilihan Anda. Dan apa dengar, seperti biasa juga Singaraja sore ini bakal Eni temenin Anda semuanya hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Selamat sore buat Anda semuanya yang sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja, yang sudah setia juga menonton live TikTok RRI Singaraja Official. Selamat sore buat Anda semuanya. Silakan mendengar yang mau bergabung di Lovina bisa di 0362246444, atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di WhatsApp ya, di 0811399 9790. Silakan pendengar Pro 1, ini sudah buka line telepon ya. Kita sapa dulu penelpon yang pertama di Lovina, ada siapa? Lovina, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore Lovina, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Kartini.
0: Eh, Bu Kartini di Lingga. Baik.
1: Sama Mbak siapa ya?
0: Ini dengan Eni.
1: Eni.
0: Iya benar.
1: Selamat sore Mbak Eni.
0: Selamat sore juga Ibu. Mau request lagu apa sekarang?
1: Lagunya Kisah Sedih di Hari Minggu ya.
0: Kisah Sedih di Hari Minggu.
1: Ya.
0: Baik. Salamnya buat siapa?
1: Ya. Nyalam dikit ya.
0: Silakan.
1: Ada Wak Daeng. Ada juga Mas Wawan, Ibu Leleng. Ada juga Pak Inggris. Ada juga apa sih yang lagi
0: satu? Siapa?
1: Ada Sef, ya. Ada juga Papa Dima. Ada Bu Janura. Ada juga Bu Ketut, ya, Bu Noman. Terus ni Bu Manda, ya. Ada juga Adi Tawan, ya. Ada juga Bunda Mercy. Ada juga Bunda Maya, ya. Yang semuanya Mbak ya.
0: Siap.
1: Sore, selamat bertugas. Terima kasih Rahayu.
0: Rahayu, terima kasih kembali Bu Kartini di Lingga sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Eni sapa lagi, silakan pendengar yang mau bergabung. Sudah ada Eni sapa dulu, Lovina, selamat sore.
2: Selamat sore. Selamat sore, Bayu.
0: Ini dengan Eni, bukan Mbak Ayu.
2: Eh iya Mbak Eni, ya Allah maafnya. Ini dari Genteng.
0: Iya.
2: Ini.
0: Iya Bunda Mercy, silakan mau request lagu apa?
2: Iya. Ya, salamnya tadi ada Bu Kartini. Bu Kartini.

0: Oke, coba ini cari dulu.
1: Iya, wes, yang apa-apa wes, ya. Khusus ini untuk wadah yang ini. Sama Bu Kartika, Bu Kartini. Ya wes gitu aja. Terima kasih Mbak Eni.
0: Ibu, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Ibu. Bunda Mercy.
1: Iya.
0: Bunda Mercy, lagunya bisa diganti enggak? Ini kalau lagunya untuk sebuah nama itu masuk di segmen Ruang Rindu.
1: Oke. Iya. Tapi sudah apa katanya Mbak Eni udah wah. Ikut aja, ikut wadah tadi.
0: Oke. Baik.
1: Jangan Mama Mercy wadah ya.
0: Oke, siap. Terima kasih Bunda Mercy yang ada di kawasan Genteng Banyuwangi. Terima kasih banyak sudah bergabung. Lagunya digabung katanya ya. Jadi pendengar untuk untuk Ruang Rindu itu baru lagunya agak lama ya. Tahun 90-an boleh, tahun 80-an boleh. Tapi kalau untuk Lovina itu lagunya di tahun 2000-an ya. Jadi tahun 99 ke atas sampai 2000 itu bisa diputar. Baik, pendengar Rapor 1, Eni sapa satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu sore hari ini. Silakan yang mau bergabung di 24644 atau di WhatsApp kami di 0811-399-9790. Lovina, selamat sore.
2: Halo, Lovina, selamat sore Mbak Eni.
0: Iya, selamat sore juga Celi.
2: Iya, gimana kabarnya Mbak?
0: Kabarnya baik, lagunya apa ya. Mbak?
2: Iya, baik juga. Semoga sehat selalu bareng keluarga ya, Mbak.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya, amin. Lagunya apa, Ci?
2: Tolong puterin lagunya Ran ya.
0: Ran di mana?
2: Dekat di hati.
0: Ran dekat di hati. Baik, salamnya buat siapa?
2: Salamnya yang baru ada Bunda Mercy ya. Mm-hmm. Selamat siang. Terima kasih sudah menyapa ya. Ada juga Bu Kartika, Bu Kartini, ada juga Bu Ketut Ejekule ya, Pak Putu Wayang, Minik Jero di Sari Mekar, ada juga Pak Gerodak, Pekak Jero di Tajun, Bu Resmi, Bu Manda, Bu Desa Redini, Bu Bunga, Bu Arik Bete, Bu Arik Semeru, ada Mbak Mini juga, ada Wak Daeng, ada juga Pak Samong, ada Mas Wawan, ada Pak Nyoman Dewantara juga, ada Pak Jero Maliarse bareng Ibu ya, Pak Nyoman Sudarsana bareng Ibu, ada Ken Arok juga, Pak Komang Armada, ada Bu Janura juga, Bu Nyoman Supartini, ada juga Bang Alvin, Pak Banu, Pak Cip juga, Bang Ramadan juga ya. Salamnya untuk kesemuanya Mbak Eni ya.
0: Siap
2: Mbak Eni, selamat tugas. Terima kasih, dadah Mbak.
0: Oke, terima kasih kembali Ci Eli yang sudah bergabung. Terima kasih banyak ya. Dan untuk Bunda Mercy, nanti Eni kasih lagunya yang Dewa 19 ya. Kamulah satu-satunya ditunggu. Semoga suka sama lagu ini. Selamat sore juga yang sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official. Ada Mbak Mini di Bubun dan selamat sore Eni. Selamat bertugas, sehat selalu, terima kasih. Kemudian untuk Galaxy Racing Project, jadi mohon maaf ya lagunya tidak bisa diputerin. Jadi kalau mau request lagu boleh di 24644 atau di WhatsApp ya di 0811-399-9790. Baik, terima kasih. Selamat sore juga buat siapa ini? Ada Pak Nyoman Dewantara yang katanya kirim salam ya, Pak Nyoman Dewantara bersama istri Ratna Dewi di Pedawe, kirim salam buat Bu Kartika, Bu Kartini, Pak Cip Litawan, Pak Ketut Tijekule, Pak Nyoman Negara, Pak Lane, Pak Armada, Bang Alpin di Lombok, kemudian Bu Bunga Cempaka Putih, Bu Mini, ucapannya salam rahayu, sehat semua buat yang tugas baca. Terima kasih, terima kasih kembali. Selamat sore juga buat Mbak Rai di Pasar Batu Kandik Denpasar, terima kasih selalu setia mendengarkan Pro 1. Kemudian ada Adida Marta juga di Bondalem, terima kasih, selamat sore. Dan juga ada siapa lagi ini, semuanya pendengar Pro 1 ya yang sudah setia mendengarkan kami, terima kasih banyak. Kita dengarkan 3 lagu dulu. Kali ini ada lagu Marsyanda, Kisah Sedih di Sekolah. Kemudian ada Dewa 19, Kamulah satu-satunya, dan juga lagunya Ran ya, Dekat di Hati.

0: kamu tau gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya, sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong, apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Singaraja sore ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dekat di hati, satu lagu miliknya dari Ran sudah mengantar kita di menit ke-30 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di Lovina, lagu pilihan Anda. Silakan pendengar Pro 1 yang mau bergabung di Lovina, Eni sapa dulu ya. Lovina, selamat sore.
1: Sore Lovina, ini sore pilihan saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Yuda, Ibu Sangket.
0: Ibu Yuda.
1: Ya.
0: Iya, Ibu Yuda. Ya. Iya benar, Ibu Yuda mau request lagu apa? Kabarnya baik, Ibu gimana?
1: Baik juga.
0: Tinggi.
1: Ini minta lagu ya.
0: Lagunya apa, Ibu?
1: Lagunya Kahitna aja ya.
0: Kahitna, yang mana?
1: Cerita cinta.
0: Kisah cinta.
1: Cerita cinta.
0: Oh, cerita cinta Kahitna.
1: Dalam dikit ya.
0: Silakan.
1: Sama Yuyi, Farmada, Pak Dantara, Pak Dai, Pak Eli, Wakil Inge, Jepang, Pak Cucut, Cucut, Ule. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Nah,
1: semuanya ya.
0: Iya.
1: Ini semuanya ya.
0: Mbak
1: Eni.
0: Oke, siap.
1: Ini makasih.
0: Iya, terima
1: kasih. Ya.
0: Kenapa?
1: Grogi nih.
0: Oh, kenapa grogi, Bu? Oke, baik. Iya, terima kasih kembali Ibu Yuda di Sangket sana. Kenapa grogi, Bu? Terima kasih sudah bergabung di Pro 1 RRI Singaraja. Baik, pendengar Pro 1, silakan yang mau bergabung lagi masih Eni tunggu ya di 24644 atau di WhatsApp kami di 0813-999-7960. Lovina, selamat sore.
2: Sore, Lovina.
0: Wadaeng.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Sudah dipanggil sama bundanya tadi.
2: Oh, bunda, merci ya. Tak paran-paran.
0: Oke. Lagunya apa?
2: Lagu ke kita tak paran-paran.
0: Lagunya apa nih?
2: Lagunya keroncong protol aja.
0: Keroncong?
2: Protol.
0: Keroncong protol. Oke, okay, ini cat.
2: Oke, okay, bareng Bu Kartika juga ya.
0: Iya.
2: Nah, terus ada siapa lagi ya? Bapak Dima, Pak Supi juga, Pak Dago juga, Pak Nyoma Dewantari juga, Pak Olala juga.
0: Baiklah.
2: Bu Yuda juga, Bu Puspa di Jalpawar, Bu Eli,
0: Mbak
2: Bunga, Mbak Ini, Adi Sibir dari BC juga.
0: Iya.
2: Bang Ramadan mungkin lagi monitor.
0: Siap.
2: Beli biji di Tuki sana juga. Pak Geroda, Bu Resmi juga. Siapa lagi ya?
0: Yuk, siapa lagi?
2: Inggris, Pak Inggris. Awan juga. Oke, okay, buat semua aja deh.
0: Iya. Yeah.
2: Baik, Eni, buat aktivitas tetap semangat ya.
0: Iya, yeah, siap. Terima kasih kembali buat Wadaeng di Jalan Putih sana. Terima kasih sudah bergabung. Lovina, selamat sore. Iya, terima kasih. Sinyal mungkin ya, pengaruh dari sinyal. Baik, Eni sapa satu penelpon lagi ya. Lovina. Lovina, selamat sore. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Mbak Eni.
0: Iya, minta tolong volume radio dikecilin dulu ya, biar nggak storing. Oke.
3: Oh, Mbak Eni.
0: Ya. Oke, sudah. Sudah. Ini dengan siapa di mana?
3: Dari Pak Manon gitu.
0: Pak Manon di mana, Pak?
3: Tejakula.
0: Pak Manon di Tejakula. Siap. Request lagu apa, Bapak?
3: Titip rindu buat ayah Niki, titi yang ngepen sama Mbak Erni, titi yang beleleng timur Niki.
0: Iya, terima kasih Bapak. Oke, salamnya buat siapa lagi Bapak? Silakan.
3: Buat Pak Geroda, Pak Putu Wayang, Pak Yan Madie, Wenten, Taler, sama Bu Mbak Heni, Bu Rati, Mbak Pipit, kesemuanya ini.
0: Siap.
3: Pokoknya setiap monitor selalunya
0: dari
3: Singaraja.
0: Inggi.
3: Mantap.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Manon di Teje Kule. Ini barang Eni, bukan barang Erni, Pak ya. E-N-Y, Eni. Okay. Terima kasih sudah bergabung. Tadi terima kasih banyak. Terus ada Bu Jero Puspa juga. Katanya kirim salam buat Ibu Kartini, Bunda Mercy, Ci Eli, Pak Banu, Ibu Desa Radini, Wadaeng, Pak Dewantara, Ibu Bunga 12, Ibu Ari 12. Dan semua fans RRI, semoga sehat dan kompak selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Sudah bergabung sore hari ini, terima kasih banyak. Baik pendengar Pro 1, kita kembali ya, dengarkan 3 lagu tadi yang sudah di request. Ada lagu miliknya dari Kahitna dulu ya. Jadi nanti ada lagu Kahitna yang judulnya Cerita Cinta. Kemudian ada Bondan Prakoso, Keroncong Frotal, dan juga Ebit G.A.D. Tetip Rindu Buat Ayah.

0: Tahukah kamu, pohon asam dengan nama Latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya, seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di manapun Anda berada, masih bersama Eni di Lopina. Sore hari ini silakan yang mau bergabung, Eni masih kasih kesempatan 2 penelpon ya. Bisa bergabung di 24644 atau di WhatsApp kami di 0811 3999790. Baik, selamat sore dulu buat pendengar semuanya yang masih setia bergabung ya di 97,9, 101,2 dan juga 106,2 MHz. Baik, ini sapa dulu. Lopina, selamat sore.
1: Halo, Lopina, selamat sore.
0: Selamat sore juga Ibu Bunga ya?
1: Iya.
0: Iya, lagunya apa Ibu Bunga?
1: Ya, boleh-boleh saja, Mbak Aja milih ya.
0: Iya. Salamnya buat siapa Ibu?
1: Ada Ibu Jokowi ya.
0: Iya.
1: Ada Pak Dewan Cari, ada Pak Tolala, ada Ibu Resmi, ada Ibu Kecil, ada Pak Jereya, semuanya.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Marlamat, makasih.
0: Makasih kembali Ibu Bunga di Tugan Mugesana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Nanti ini kasih lagu yang dari Salon 7 ya. Oke, nanti Eni pilihkan lagunya Salon 7 ya untuk Ibu Bunga, semoga suka. Karena jujur kalau disuruh milihin lagu pendengar itu kadang bingung sukanya lagu apa. Karena saking banyaknya koleksi dari Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar, ini sapa satu penelpon terakhir ya. Lopina, selamat sore.
1: Lopina, selamat sore deh Eni.
0: Inggih, Nini sayang.
1: Ingatan warna.
0: Iya dong.
1: Aja ini.
0: Tapi lagunya Nini.
1: Pelan pelan aja yuk.
0: Pelan pelan aja. B pokoknya ini najok saat set nih.
1: Ada jalan jalan nih.
0: Silakan.
1: Celi Kampung Baru, Hari Semeru, Pak Turis siapa ya?
0: Pak Inggris. Oh, Pak. Tong. Nyana nguel nyana nanai.
1: Aduh kayaknya benini belingsir Pak Inggris itu.
0: Pak Inggris, oh.
1: Inggris, enggak. Pak Inggris, Dewan Tare. Armada.
0: Nah.
1: Eri, Semeru ampun.
0: Okay.
1: Eri BC, semoga lekas sembuh ya.
0: Iya.
1: Sudah gitu, Eni, Henny, Salsa, semuanya. Ya, sehat selalu.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali buat Nini Jero di Sari Mekar sana. Terima kasih banyak sudah bergabung ya di Lovina untuk sore hari ini sebagai penelpon terakhir. Baik, pendengar Pro 1, 2 penelpon terakhir ya. Sudah Eni sapa, sekarang kembali kita kasih dulu ya tiga lagu ya. Kok tiga lagu sih, lagi dua lagu yang tersisa. Ada lagu Salon 7 dan spesial buat Ibu Bunga di Tugan Mungge. Kemudian Nini Jeruh, lagunya Kotak Pelan-pelan Saja katanya, alon-alon kenten nggih. Baik, terima kasih yang sudah bergabung di Lovina sore hari ini. Kita berjumpa kembali besok di Singaraja siang ini di Bedangdutan, besoknya on air bareng Eni. Tapi buat Anda pendengar jangan kemana-mana, ini masih punya waktu panjang banget. Masih 4 jam lagi menemani Anda semuanya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat sore juga buat Awal Budi 61, cerita cinta kita Ari. Oke, tadi sudah ya, sudah diputarkan. Pendengar Pro 1, 2 lagu terakhir di Lovina kali ini. Selamat sore.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

ya, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu

97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, masih bersama Eni sore hari ini. Dan kini saatnya kita di segmen hiburan minggu. Jadi weekend kali ini kemanakah Anda jalan-jalan pendengar Pro 1? Jangan lupa, meskipun jalan-jalan bepergian jauh, pasti selalu dengerin Pro 1 RRI Singaraja. Kali ini Eni bakal mengajak Anda semuanya untuk jalan-jalan menengok air terjun Ababi ya. Jadi ini wisata spiritual baru racikan Undiksa dan juga warga lokal. Pendengar Pro 1, tim pengabdian kepada masyarakat atau PKM Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Singaraja yang diketuai oleh Ibu Tungurah Wage Miartawan ini resmi menggandeng Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Lestari dan juga Lembaga Pengelola Hutan Desa LPDH Desa Sumber Kime dalam upaya memperkuat tata kelola pariwisata berbasis komunitas di kawasan air terjun Ababi, Kecamatan Groga, Kabupaten Buleleng.

Jadi pendengar Pro 1, kawasan air terjun Ababi yang berada di Desa Sumber Kime dikenal memiliki keunikan berupa perpaduan antara panorama keindahan alam dan juga nilai kesakralan spiritual. Selama ini mata air kawasan tersebut kerap ya dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas meditasi, ritual, dan juga penyelarasan batin. Namun potensi tersebut belum didukung oleh sistem pelayanan wisatawan yang terstruktur dan terstandarisasi. Keberagaman latar belakang agama warga belajar di PKBM Lestari yang terdiri dari umat Hindu dan Muslim juga ini menjadi keunggulan strategis dalam melahirkan konsep. Jadi nilai toleransi dan harmoni sosial lintas agama yang telah mengakar menjadi fondasi penting agar setiap pengunjung dari berbagai latar belakang merasa diterima, aman, dan juga dihormati. Nah, jadi ini objek wisata baru ya, bisa dikategorikan salah satu objek wisata terbaru pendengar Pro 1 semuanya yang ada di kawasan ya, jadi yang ada di kawasan Sumber Kime ya. Jadi buat pendengar semuanya mungkin ada yang sudah pernah berkunjung ke objek wisata air terjun Ababi di Kecamatan Groga ya. Atau mungkin yang belum pernah mungkin bisa nanti mencoba ya mengunjungi objek wisata yang satu ini. Informasinya ini kutip dari laman rri.co.id.

0: Dulu, teman-teman selalu dekat denganku. Namun, semua berubah ketika aku mengidap HIV. Segala hinaan telah kudengar. Aku dijauhi. Bahkan tak ada seorang yang mau dekat denganku. Rasanya ingin kuakhiri saja hidupku. Tapi ini semua salahku. Yang ingin coba-coba ketika seorang teman menawarkan kenikmatan jarum suntik. Aku pun terlalu menikmati masa itu dengan bergonta-ganti pasangan. Teman, jangan sampai salah langkah sepertiku. Cukup aku saja. Kamu, jangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi mengajak Anda menengok air terjun Ababi, kali ini kita ke Lembah Arca dulu yang ada di Desa Adatenganan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, yang menjadi salah satu destinasi pemandian alami yang menawarkan suasana sejuk dan air jernih di kaki Gunung Agung. Jadi keberadaan Lembah Arca tidak terlepas dari kehidupan masyarakat setempat. Jadi sebelum berkembang menjadi objek wisata, kawasan tersebut merupakan tempat pemandian warga sekaligus bagian dari sistem irigasi yang mengalirkan air ke persawahan dan juga kebun. Jadi air Lembah Arca bersumber dari kawasan Gunung Agung. Kejernihan air serta bebatuan alami di dasar kolam ini menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Lingkungan sekitar juga masih didominasi pepohonan dan hamparan persawahan sehingga memberikan nuansa alami. Jadi nama Lembah Arca sendiri berkaitan dengan keberadaan sejumlah arca yang ditemukan di sekitar kawasan tersebut. Dari situlah masyarakat kemudian mengenal kawasan pemandian ini dengan nama Lembah Arca. Lembah Arca mulai ramai dikunjungi setelah keberadaannya dikenal melalui media sosial sejak sekitar 2019. Pengelola bersama Desa Adatenganan kemudian melakukan penataan dan pengembangan fasilitas dengan tetap mempertahankan karakter alami kawasan. Jadi pengelolaan secara lebih resmi ya dimulai pada September 2023 setelah adanya koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Bali Penide, mengingat kawasan tersebut berkaitan dengan jaringan irigasi. Jadi pengembangan fasilitas dilakukan secara bertahap termasuk pembangunan gazebo, loket, kolam tambahan serta fasilitas pendukung lainnya. Jadi selain menikmati kesegaran air, pengunjung juga dapat menikmati suasana pedesaan Bali yang tenang. Keberadaan sawah dan juga pepohonan di sekitar kolam turut memperkuat daya tarik Lembah Arca sebagai destinasi wisata alam.

0: buku Antologi Rasa. Buku ini nyeritain cinta segitiga yang ribet banget antara Kiara, Haris, dan Ruli. Kiara suka Ruli, tapi nggak dibales. Sementara Haris, si playboy kocak, justru cinta sama Kiara. Ceritanya campur aduk. Ada drama, humor, dan momen baper dengan latar dunia kerja di Jakarta yang bikin relate sama kehidupan anak muda. Gaya bahasanya sarkastik dan seru, bikin dialognya berasa kayak curhatan sehari-hari.
1: Jadi seharusnya gue ngaku kalau lo pacar gue, gitu?
2: Jangan, nanti ada yang cemburu lagi sama gue.
0: Dengan berbagai POV, kamu bisa ngerasain konflik tiap tokoh, bikin ikutan kesel dan greget dah pokoknya. Tapi kadang dramanya agak lebay dan tokohnya suka kekanak-kanakan, bikin pembaca pengen bilang, guys, dewasa dikit dong.
1: Lo marah?
2: Enggak, cuma ngeratapi nasib aja.
0: Pesan dari novel ini jelas, cinta itu gak selalu happy ending. Kadang orang yang kamu suka gak bales, tapi yang peduli malah kamu abaikan. Ini bukan cerita cinta yang indah, tapi penuh rasa, pahit, manis, asem, semua ada. Buat kamu yang suka romance dengan humor sarkas dan drama real life, Antologi Rasa bakal jadi bacaan yang asik dan gampang dinikmati.
1: Aduh Neng, masa ganteng-ganteng gini asisten, kenapa gak dipacarin aja?
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Tono, kamu kan sering bilang tuh, aduh aku kesusu banget pagi ini.
1: Iya sering loh, aku tuh sering banget kesusu, sering terburu-buru gitu loh.
0: Ya tapi kamu tahu nggak, kalau kata kesusu sekarang sudah resmi masuk kamus besar bahasa Indonesia.
1: Walah, serius?
0: Iya.
1: Berarti bahasa sehari-hari yang sering kita pakai bisa jadi bagian dari bahasa resmi gitu ya?
0: Betul sekali. Nah ini nih bukti kalau bahasa kita terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Tapi ingat mas, tetap gunakan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai konteks ya. Bahasa berkembang, kita pun ikut bergerak. Cintai bahasa Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Rapor 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, itu tadi dua informasi ya di segmennya Hiburan Minggu sudah dibagi buat Anda semuanya pendengar. Jadi siapa tahu ya masih bingung kira-kira pengen buat list ya minggu depan pengen jalan-jalan kemana. Nah itu tadi sudah ada dua objek wisata ya yang dibagi, ada Air Terjun Ababi ini di Buleleng, ada di Grogak, kemudian ada Lembah Arca di Karangasem di Desa Adat Tenganan ya, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem Bali. Semoga ini menjadi referensi untuk Anda yang pengin berwisata gitu ya ke alam, cari yang alami-alami, bisa nih menjadi destinasi salah satu dari yang sudah ini informasikan tadi. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Ini menjadi provinsi yang pertama dalam kerangka mengejar untuk pendataan ulang perensos, yaitu dengan
2: buat segala jenisnya udah ada di Bali. Tinggal kumpulin, bagi tugas, selesai. Jadi
3: selamat sore pendengar. Pendaftaran program perlindungan sosial Perlinsos Digital di Bali telah melampaui 652.000 kepala keluarga atau KK atau mencapai 50,52% dari sasaran penerima bantuan sosial. Sementara Kabupaten Bandung mencatat capaian lebih dari 68.900 KK atau sekitar 66% dari target pendaftaran. Sementara itu, DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah nasional. Aktivitas lingkungan di Bali menilai upaya ini perlu didukung edukasi yang masif, inovasi berkelanjutan, serta keterlibatan aktif pemerintah hingga tingkat desa. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Minggu 11 Oktober 2026. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Pendaftaran program perlindungan sosial Perlinsos Digital di Bali telah melampaui 652.000 kepala keluarga atau mencapai 50,52% dari sasaran penerima bantuan sosial. Sementara Kabupaten Bandung mencatat capaian lebih dari 68.900 KK atau sekitar 66% dari target pendaftaran. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat integritas data dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial melalui transformasi digital.
4: Transformasi digital perlindungan sosial Perlinsos mulai menunjukkan perkembangan melalui peningkatan pendaftaran masyarakat di Bali. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat integrasi data, menyederhanakan proses pelayanan, serta meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Fiada Hafid saat meninjau pelaksanaan uji coba program perlindungan sosial digital di Kabupaten Bandung pada Jumat kemarin menyampaikan bahwa Bali menjadi provinsi pertama dalam pelaksanaan percepatan pendaftaran Perlinsos digital.
1: Ini menjadi provinsi yang pertama dalam kerangka mengejar untuk pendataan ulang Perlinsos, yaitu dengan lebih dari 652.000 KK, yang artinya 50,52% dari mereka yang berhak mendapatkan bansos untuk di Bali sudah mendaftar untuk Perlinsos digital.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Dr. Anes Igede Eka Sudarwita menyampaikan, pendaftaran Perlinsos digital di wilayahnya telah mencapai lebih dari 68.900 KK atau sekitar 66% dari keseluruhan kepala keluarga yang menjadi target.
5: Semangat masyarakat untuk melakukan pendaftaran Perlinsos yang di Kabupaten Bandung sampai saat ini mencapai 68.900 lebih atau mencapai 66% dari keseluruhan kepala keluarga yang menjadi target.
4: Dalam pelaksanaannya, sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas partisipasi. Kepala Lingkungan Legian Kelot Kuta, Made Astawa menyebut, pemanfaatan forum pertemuan adat menjadi salah satu cara efektif untuk menyampaikan informasi mengenai program tersebut kepada warga.
6: Kita di lingkungan, kebetulan kita bagian dari warga adat, Ibu, untuk proses sosialisasi sangat-sangat bagus. Bisa, kenapa? Karena setiap bulan itu kita punya rapat adat. Nah, kita minta izin kepada kepala adat tiap Banjar untuk menyampaikan itu.
4: Selain itu, salah seorang warga Ichandi Arka menilai proses dalam program Perlinsos Digital berlangsung lebih cepat dibandingkan pengalaman sebelumnya. Pengalaman tersebut menggambarkan manfaat yang dirasakan masyarakat dari penyederhanaan proses pelayanan. Meski demikian, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kecepatan pendaftaran, tetapi juga dari kualitas data, kemudahan akses, keamanan informasi pribadi, serta ketepatan penetapan penerima bantuan. Reporter RRI Denpasar, Trilarasati melaporkan.
3: Sebanyak 244 hotel dan villa di Bali ditawarkan untuk dijual dengan nilai mencapai 535 miliar rupiah. Namun, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan fenomena tersebut tidak serta-merta menunjukkan pariwisata Bali sedang bermasalah.
7: Sejumlah hotel villa yang...
8: Sebanyak 244 hotel dan villa di Bali terpantau ditawarkan untuk dijual melalui platform jual beli properti. Nilai properti yang dipasarkan sangat beragam, mulai sekitar 1,6 miliar rupiah hingga mencapai 535 miliar rupiah. Fenomena ini mencuat di tengah geliat kunjungan wisatawan ke Bali dan memunculkan pertanyaan mengenai kondisi bisnis akomodasi di Pulau Dewata. Berdasarkan pemantauan dari platform properti, terdapat 524 iklan dengan kata kunci hotel di Bali. Dari jumlah tersebut, 244 iklan berupa hotel dan villa yang ditawarkan untuk dijual. Properti yang dipasarkan berada di sejumlah kawasan pariwisata, termasuk Kuta, Seminyak, Canggu, Ubud, Nusa Dua, Pecatu, Sanur, hingga Denpasar Selatan. Gubernur Bali Wayan Koster menilai penjualan sejumlah hotel dan villa tidak serta-merta menunjukkan industri pariwisata Bali sedang bermasalah. Menurutnya, aktivitas kunjungan wisatawan masih menunjukkan kondisi yang relatif stabil.
7: Menurut sih tidak obat setengah naik kok. Ya. Ini kan pasti kaitannya dengan bisnis mereka. Banyak, kalau sebelum-sebelum ada kejadian, bisnisnya kan cuma tidak hanya di Bali, di luar Bali juga. Satu perusahaan, ownernya dari Jakarta dan dari mana. Ada bisnis usahanya di Bali, ada di luar Bali. Di Balinya bagus, di luar Balinya aja. Dan akhirnya kunjungan di sini kesedot kesana. Nggak tahan, tutup ya di sini.
8: Koster mengatakan keputusan menjual aset lebih berkaitan dengan kondisi dan strategi masing-masing entitas bisnis. Ia menyebut sebuah perusahaan dapat memiliki berbagai lini usaha, sehingga keputusan melepas hotel dan villa tidak otomatis mencerminkan kondisi keseluruhan pariwisata Bali. Dengan demikian, penjualan aset perlu dilihat berdasarkan kondisi bisnis masing-masing pemilik.
7: Dinas Pariwisata Agung dan juga Dinas Perizinan untuk mendata mengenai informasi terkait dengan sejumlah hotel villa yang jual.
8: Meski demikian, pemerintah tetap melakukan penelusuran terhadap fenomena tersebut. Koster juga menyebut Dinas Pariwisata Bali telah ditugaskan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota termasuk Badung, serta instansi terkait untuk mengecek kondisi hotel dan villa yang ditawarkan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah dan juga untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai status usaha dan kondisi akomodasi yang masuk dalam pasar penjualan. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah nasional. Aktivis lingkungan di Bali menilai upaya ini perlu didukung edukasi yang masif, inovasi berkelanjutan, serta keterlibatan aktif pemerintah hingga tingkat desa.
2: Sekarang benar-benar dilakukan apa enggak di bawah itu? Jangan sampai dikit-dikit gubernur yang disalahkan.
9: DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah secara nasional. Menanggapi hal tersebut, aktivis lingkungan sekaligus pendiri gerakan Bersih-Bersih Bali, I Gusti Ngurah Agus Norma Sasono, menekankan pentingnya edukasi masif dan kolaborasi pemerintah dengan komunitas agar gerakan pemilahan sampah benar-benar berjalan di masyarakat. Gus Norma mengatakan gerakan lingkungan dan komunitas di Bali telah lama menyuarakan pemilahan sampah dan menjalankan berbagai aksi nyata.

0: Jadi anggaran itu efektif, tidak terbuang sia-sia.
1: Menurutnya pemerintah harus lebih aktif turun ke masyarakat dan mengkoordinasikan komunitas lingkungan yang tersebar di Bali. Pembagian tugas berdasarkan keahlian masing-masing dinilai dapat mengoptimalkan program sekaligus mencegah anggaran penanganan sampah terbuang sia-sia. Terkait rencana pemerintah Provinsi Bali memberikan hibah tanah untuk pembangunan tempat pengolahan sampah dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R, Gus Norma menekankan pentingnya pengawasan pelaksanaan program hingga ke tingkat desa. Berbekal dan berdesa adat dinilai memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan memahami karakter warganya.
0: Pemerintah ujung tombak seperti berbekal, berdesa, ini kan sudah ada kucuran dana dari dulu-dulunya, sudah ada BKK dan sebagainya. Nah sekarang kan ada program lain lagi, terus makanya ada dipangkas lagi apanya, tapi tetap tidak mengurangi apa tujuan pemerintah itu sendiri tentang pemilahan atau pengolahan sampah. Sekarang benar-benar dilakukan apa enggak di bawah itu loh. Jangan sampai dikit-dikit gubernur yang disalahkan. Kepala desa, perbekal, bendesa ngapain saja itu loh. Karena mereka pemerintah ujung tombak di bawah. Mereka yang paling dekat dengan masyarakatnya.
1: Ia berharap pengelolaan sampah tidak berhenti pada kebijakan di tingkat provinsi, tetapi benar-benar dilaksanakan hingga ke tingkat desa dan juga masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pengelolaan sampah berbasis sumber diperluas ke seluruh desa melalui penguatan bank sampah guna mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.
4: Jadi kita mau ketok tularkan sehingga nanti BPD sudah siap sih untuk kerjasama aplikasi ini sehingga nanti betul-betul sampah-sampah yang sudah dipilah.
5: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pengelolaan sampah berbasis sumber diperluas ke seluruh desa melalui penguatan bank sampah untuk mengurangi volume sampah ke TPA. Bupati Buleleng Nyoman Sucidro mengatakan keberhasilan program di Banyuning Selatan akan menjadi percontohan bagi desa-desa lain agar pengelolaan sampah dapat diterapkan secara merata. Pemerintah juga menggandeng perbankan melalui sistem aplikasi yang mendukung pengelolaan bank sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi sampah yang telah dipilah.
4: Jadi kita mau ketok tularkan sehingga nanti BPD sudah siap sih untuk kerjasama aplikasi ini sehingga nanti betul-betul sampah-sampah yang sudah dipilah di pengelolaan sampah berbasis sumber dari rumah tangga, dari desa itu bisa terkelola. Jadi masing-masing dari bank sampah yang dimiliki.
5: Bupati Sucidro mengatakan pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah sebelum disalurkan ke bank sampah. Menurutnya pemerintah akan terus mengedukasi masyarakat agar perubahan pola pikir dalam pengelolaan sampah dapat terwujud dan volume sampah di TPA terus berkurang.
4: Masih ada masyarakat yang sudah tidak masih ada yang tidak disiplin, yang masih diam-diam membuang sampahnya itu yang belum memilah. Tapi kita terus edukasi. Kita memang merubah mindset itu perlu waktu. Perlu waktu merubah mindset masyarakat supaya mereka tidak lagi membuang sembarangan, dan perda itu kita akan terapkan apa.
5: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat gerakan kebersihan bersama perangkat daerah TNI, Polri, dan masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber. Bupati Nyoman Sucidro mengajak masyarakat menjadikan pemilahan sampah dari rumah tangga sebagai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI semakin berkembang di sektor pariwisata. Teknologi ini membantu wisatawan mencari informasi, menyusun perjalanan, sekaligus membuka peluang promosi bagi pelaku usaha pariwisata.
6: Nah, ketika kita melihat dilanjutkan dengan perkembangan AI, yang mana ini sifatnya lebih ke personalized.
7: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI semakin berkembang di sektor pariwisata. Adiatama Parekraf, ahli pertama Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Ima Demoga Karisma, mengatakan perkembangan AI memungkinkan wisatawan memperoleh rekomendasi perjalanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. AI juga dapat membantu menyusun itinerary dan memberikan dan berbagai pilihan destinasi secara lebih personal.
6: Nah, ketika kita melihat dilanjutkan dengan perkembangan AI, yang mana ini sifatnya lebih ke personalized, ya, ke hyper-personalized, artinya sangat disesuaikan atau menyesuaikan dengan kebutuhan si wisatawan. Let's say misalnya saya seorang backpacker, kemudian budget saya sekian, saya ingin liburan di Bali ini, bisakah kamu, misalnya dia menggunakan

0: salah satu WA ya, bisakah kamu membuatkan saya itinerary atau list yang saya bisa kerjakan, dia akan memberikan opsi-opsi yang mana kalau itu bisa dipermudah dengan cara dibaca ketimbang dia melakukan korespondensi begitu dengan travel agent online.
1: Menurut Moga, pelaku UMKM pariwisata juga dapat memanfaatkan AI untuk membuat konten promosi mulai dari caption, video, hingga storytelling produk. Namun materi yang dibuat harus tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya agar wisatawan memperoleh gambaran yang tidak berlebihan. Di sisi lain, pariwisata tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga pengalaman langsung, budaya, dan kearifan lokal yang tidak dapat sepenuhnya digantikan AI.
0: Hanya saja, ketika berbicara tourism, ini berbicara experience, ya kan? Ketika berbicara tourism, ini berbicara pada pengalaman yang akan diceritakan. Wih, ketika aku makan sioba buleleng tuh rasanya begini. Kan AI tidak bisa. Di sisi human itulah yang sebenarnya tidak akan bisa digantikan oleh AI. Di sisi lain, yang kedua yang tidak bisa digantikan adalah kearifan lokal dan budaya. Ini yang juga dimaksud dengan experience.
1: Moga menambahkan penggunaan AI perlu diimbangi literasi digital, termasuk melakukan cross-check informasi, menjaga keamanan data, serta memahami etika penggunaan AI dalam konteks budaya. AI dinilai dapat menjadi alat bantu untuk perencanaan, promosi, dan membaca tren wisatawan. Namun, pengalaman langsung di destinasi tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan wisata. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan wilayah Bali berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Dinamika atmosfer lokal menjadi pemicu hujan ringan saat peralihan musim.
3: Untuk wilayah Bali saat ini terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan.
2: Sejumlah wilayah di Bali diperkirakan akan memasuki awal musim hujan November 2026. Namun di tengah dinamika atmosfer lokal, sebagian kecil wilayah Pulau Dewata beberapa hari belakangan justru sudah diguyur hujan dengan intensitas ringan dan sporadis. Perkirawan cuaca BBMKG wilayah 3 IGD Agus Mahendra kepada RRI di Denpasar mengatakan, hujan intensitas ringan yang melanda wilayah Bali saat mayoritas wilayahnya berada dalam musim kemarau dipicu interaksi dinamika atmosfer lokal. Ia menjelaskan hujan dengan intensitas ringan dan skala lokal tetap bisa terjadi meskipun Bali masih dalam fase kemarau kering, dampak El Nino. Agus Mahendra mengungkapkan terbentuknya daerah belokan atau perlambatan kecepatan angin di sekitar Pulau Dewata turut memicu pertumbuhan massa udara basah yang menjadi awan hujan di wilayah tertentu. Fenomena itu memicu terjadinya hujan yang terkonsentrasi dengan intensitas ringan.
3: Sebagian besar wilayah Bali, terutama wilayah Bali bagian utara, masih berada di musim kemarau, yang mana untuk curah hujannya masih di bawah normal dengan intensitas ringan.
2: Agus Mahendra mengatakan hujan ringan hingga cukup tinggi dilaporkan mengguyur beberapa kawasan dataran tinggi seperti Puncak Wanagiri dan Busung Biu Buleleng setelah sebelumnya mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. BMKG memprediksi durasi musim hujan periode 2026-2027 di Bali akan berlangsung lebih pendek dari kondisi normal dengan potensi curah hujan yang terkonsentrasi. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengambil langkah antisipatif kendati hujan turun dengan intensitas ringan.
3: Terutama untuk masyarakat-masyarakat di pesisir agar memilih waktu untuk melaut ataupun bongkar muatannya agar memantau kondisi update cuaca.
2: Sejumlah wilayah di Bali mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan saat masa peralihan musim akibat pengaruh dinamika atmosfer lokal. Berdasarkan analisis BMKG, hujan dengan skala lokal dan tidak merata tetap bisa terjadi saat Bali dilanda El Nino yang menunda awal musim hujan hingga November-Desember 2026. Fenomena itu turut didukung suhu muka laut yang masih hangat di perairan sekitar Bali, serta pasokan angin kering dari Australia yang melemah sedangkan tingkat kelembaban udara di lapisan atas atmosfer Bali yang meningkat, sehingga memicu peluang terjadinya hujan ringan dan sporadis. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League Week 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jorvan Der Sandi menjadi bintang dengan mencetak hat-trick.
5: That's a big victory. Ini 6-1. You can say can see if we played what we want.
6: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
7: Kalau kita mainkan sepak bola kita inginkan, jika kita punya bola, jika kita punya bola, kita untuk dapat bola kembali secara cepatnya. Kalau bisa lihat kita bisa mencetak gol di menit terakhir.
6: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
7: Bagaimana kita membuat peluang kita. Dan banyak peluang yang sangat bagus.
6: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Pendaftaran anak program perlindungan sosial Perlinsos Digital di Bali telah melampaui 652 ribu kepala keluarga atau mencapai 50,52% dari sasaran penerima bantuan sosial. Sementara Kabupaten Badung mencatat capaian lebih dari 68.900 kakak atau sekitar 66% dari target pendaftaran. Sementara itu, DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah nasional. Aktivis lingkungan di Bali menilai upaya ini perlu didukung edukasi yang masif, inovasi berkelanjutan, serta keterlibatan aktif pemerintah hingga tingkat desa. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Eni Andriani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
8: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangru. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

adalah istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Fenomena ini dapat berdampak besar pada roda perekonomian negara, baik itu bagi konsumen maupun produsen, serta kestabilan harga di pasar. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal tersebut membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi.

0: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: AC. Ih, pagi-pagi lagunya galau. Ada apa sih, Sis?
1: Ih, gimana aku gak galau, Lun?
0: Kenapa?
1: Aku terjebak pinjaman online.
0: Astaga!
1: Bikin pusing, tujuh keliling.
0: Kok bisa sih, Sis? Tahu gak sih, pinjol alias pinjaman online sudah banyak makan korban loh, Sis.
1: Oh ya?
0: Iya, karena pinjam uangnya itu cepet banget, tapi bunganya tinggi banget. Aduh, sampai bisa mencekik keuangan kita loh, Sis.
1: Walah, berarti nggak boleh pinjam utang pinjol dong.
0: Iya, sebisa mungkin sih jangan.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

0: ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

Om Swastiastu, Rahayu Wis Matol Pro 1 RRI Singaraja Ring di Jaman Mugena Kanton Niki, GNI Nyaringin Sematol Sarasami Sane Mangkin Ring Acara Tembang Dewata Aingin Sematol Sane Mangkin Tiang Jagi Ngajak Niki Sematol Sarasami Mengenal tongkat suci penuntun rohani sulinggih di Bali. Aingin Sematol bagi masyarakat Hindu di Bali TTK teteken, yaitu tongkat suci berbahan kayu atau bambu, bukan sekedar alat bantu jalan atau pelengkap busana para sulinggih saat memimpin upacara besar. Menurut buku Perangkat Pemujaan Sulinggih karya Purwosideman Unhi Press, tongkat suci ini merupakan simbol kesucian dan keteguhan rohani yang melekat pada seorang rohaniawan setelah melalui proses penyucian Dwi Jati atau lahir kedua kali. Secara etimologi berasal dari kata teken berarti penopang dan disebut juga danda yang melambangkan hukum serta kebenaran atau dharma. Tongkat ini menyimpulkan konsep ateken sastra yaitu prinsip bahwa pemimpin rohani wajib menjadikan ajaran agama sebagai penopang hidup agar umat terhindar dari kebodohan atau awidya. Filosofi teteken atau tongkat suci ini berakar kuat pada sastra Hindu kuno dan tradisi Jawa kuno. Dalam ajaran tersebut, tongkat yang disebut dande ini melambangkan pengendalian diri dan penegakan kebenaran atau dharma. Salah satunya tertuang dalam kitab suci Niti Sastra yang menegaskan bahwa tongkat kebenaran bagi orang bijaksana adalah kesadaran batin yang teguh.

0: Desa Depehe Buleleng Bali dikenal akan tradisi Hindu yang memikat, mempersembahkan sebuah ritual yang tak lazim, yaitu nampah batu. Upacara unik ini digelar setiap Sasih Karo dalam sebuah peristiwa yang dipercaya memiliki akar sejarah yang kuat. Warga Desa Depehe menjalankan upacara nampah batu dengan penuh kekhusyukan dan keyakinan. Menurut cerita yang turun-temurun, tradisi nampah batu bermula dari peristiwa misterius saat seekor babi hendak disembelih dalam sebuah upacara. Namun, apa yang terjadi? Secara tak terduga, babi tersebut yang seharusnya menjadi korban upacara tiba-tiba berubah menjadi sebuah batu yang tidak bisa dihancurkan oleh senjata apapun. Ritual ini memang tak terjangkau oleh akal manusia biasa. Salah satu tokoh adat Desa Depehe, Dr. Anus Jero Iwayan Wantire Sasmiarte, menceritakan bagaimana kejadian tersebut menginspirasi warga desa untuk melaksanakan upacara nampah batu secara berkesinambungan sampai kapanpun.
1: Tujuan daripada nampah batu mengaturkan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Ida Betara yang berstana di Pura Pusah, termasuk juga pemujaan daripada Dewi Danu. Semuanya itu melambangkan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Maka apa yang dilakukan ini sampai turun-temurun terus nyambung sampai kapanpun.
0: Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai asal-usul ritual ini, keyakinan akan kekuatan spiritualnya telah mendorong mereka melanjutkan tradisi ini dari generasi ke generasi.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kanten tembang-tembang pop Bali sane kunggahang saking stasiun radio duini. Sane mangkin ngiring piar sayang tembang selantur nyanyi.

0: Tadi ada siap menangkap Dini om. Pasti beli butung jang Dini. Lakar adik om, lakar tampak dengan rawat.
1: Mi, siapa di sini ngadu?
2: Waduh, kuangan tanpa dogen nih Jak Kurnani.
1: Lo tuh,
2: itu kade lakumu.
0: Tiang di pawon beli. Mungai base, kadong biasa gati nih. Asal mekaukan, peragat gelar gelur dogen. Beli, tulungin je, tampang siapa nih? Genang aja rawan beli.
1: Adi jeg main tanpa dogen nih.
0: Kenapa teh?
1: Sing nawang siap tajen nih.
0: Oh siap tajen. Suwe coba metajen beli. Setate bantung nih.
1: Nak jani we pasti menang nih lo. Tinggalin jeneng siapi. Gede ganggas. Tegelnya dawe. Nak siap cager nih lo. Lo beli luas malu nah. Nyanan mulai beli pasti nggak bebe cundang. Entu angon raon. Sabar nah lo. Antas beli cuma lo.
0: Nah beli. Men, encen cundangnya beli. Lakar ngai raon jani tiang nih beli.
1: Kalingan becundang, bulun siap sih ngabu mulai, bulun cungonya nih lo.
0: Nyedep-nyedepin dogen nih, bes bengkong, tuni dogen tutang munyin tiangi, mes beperagat rau nih. Pocol mana tiang, ngebase beli.
3: Stop judi, apapun jenisnya.

Inggih, sepetona Pro 1 RRI Singaraja ring di jaman nama genah kanton inggih sarang ge ini inggih nyaringin sepeton sarang sami ring acara tembang dewata. Inggih, sepeton sani mangkin lanturang tiang niki ngecen malah kidi niki informasi mengenal tongkat suci penuntun rohani sulinggih di Bali. Inggih, sepeton dalam kosmologi Bali tetekan ini berfungsi sebagai aksis mundi atau sumbu dunia yang menghubungkan tiga alam burloke, buah loke, lan suah loke. Jadi saat sulinggih memimpin upacara yadnya, keberadaan tongkat suci ini menjadi pengingat visual bagi umat Hindu agar selalu bersandar pada ajaran agama atau ateken sastra dalam mengarungi dinamika kehidupan duniawi. Ege menikah informasi ring tembang dewate wengine mangken dumogi presiden niki nggih nambah pengetahuan majaring umat Hindu sedharma kenten niki sane minap sering metaken punapi niki dados sulinggih niki state makte tongkat kenten niki nggih niki wiji tongkat biasa kenten samatan nggih wau sampun tiyang jabarkan niki informasi tiyang kutip saking laman rri.co.id nggih sekaligus niki acara tembang dewate pupunang tiyang rawi niki nggih mari jebas jagi sareng-sareng nyanto siaran langsung persembahyangan tilam saking pura agung jagat nata Singaraja. Semoga sama-sama sami tetap sadar yang persatu RRI Singaraja.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebelum 7,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti siaran langsung persembayangan tilem dari Pur Agung Jagatnata Singaraja. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: para pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia. Setelah kita mengikuti puja pengantap Juru Mangku, mari kita lanjutkan ke acara kedua yaitu puja Trisandya dipandu oleh Ide Bagus Teguh Pianyana Espit. Kami silakan.
1: Inggih, Ide Dane Anggus Baktis yang resami Mawinan Ide Dane Juru Mangku Saponusan Ngawah Sekasang Baktin Duwene Ngiring Mangkin Beciang Mulingi Jagi Nguncarang Puja Trisandya Kawitin antuk asan Om prasada astiti sarira siwa suci nirmala ya namah swaha pranayama karasodana

0: para pemendek pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat Sedharma yang berbahagia, kita lanjutkan acara ketiga yaitu Kramaning Sembah dipandu oleh Jero Mangku Agung Jagatnata. Kami silakan.
1: Iye, hidupannya formada senamnya. Gireng lantura mangke pimuspane untuk muspe Kramaning Sembah. Sedurung muspe, gireng suci yang demen sakare. Sami-sami agam demen sakare. Durus. Inggih kenang sakare asap pentangane. Sembah ke pertama, sembah puyung, ulang kain baktine, nyuci yang sang yang jatin urip. Durus, unggang.

Sana makin mesra nanti sekar, ulangkan baktine una supaya saksi ringi di betara siwa raditya. Durus, unggang tangannya.

Soalnya mungkin misalnya sekar jangkep, miwah warna-warni, ulang kain bakti ini ringi dapat dari siwa jaga nate, lan candre mandale. Duru, sunggang tangannya.

0: di kolam PTG sekarang ke Pertiwi, Rare Sentingang.
1: Para pemedak pendengar Radio Republik.
0: Ini sembah maka pungtap, sembah puyung lepisan, aturan Dewa Suk semua. Virus. Ingin puput.
1: Para pemedak pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, sebelum kita lungsur wangsu pada Nunas Tirte, mari kita dengarkan Dharma Wacana oleh Bapak Kadek Edi Wiryadana Esos dengan judul Tumpek Wayang Momentum Yuwane Amertaning Bumi. Kami silakan.

0: cek. Inggih, sukses buat itu yang aturan, ajang ring pengen teracara. Sedurung itu yang mengatur-atur, iring sana samping aturan. Pengas tongkar bagi, Om Swastiastu. Inggih, ke pertama, sana jeromanku, sana banget suci yang titiang. Kenten talar, pemucuk ping pura penjaga nate, lan prajuru, sana banget wang yang titiang. Kenten talar, pemandak lanang istri seni sampun presiden ye rauh ngucapang bakti ring renane mangkin seni banget wang yang titiang talar ye ring renane mangkin titiang ja kejudi gitu ye puye je tiang jados pendarmo wacana gitu ye nanging titiang mangkin ngaturan pesan dharma mantan gitu ye yang darmo wacana nike sekadi raus nepak beni gitu ye tinggi levelnya gitu. Tapi Citiang sebagai generasi muda nggih mencoba memberikan yang terbaik untuk umat kita semua gitu nggih. Ring-ringane mangkin Citiang jagi ngodarang tema tumpek wayang sebagai momentum Yohane amartaning bumi. Walaupun tumpuk wayang pun ke sampun lewat di bibi kan, tapi masihlah kerasa energinya kan, karena pun api tumpuk wayang pun ke adalah yang paling sakral dikatakan kan, tumpuk nike paling sakral tumpuk wayang. Kenapa? Ada cerita di lontar Sundari Gama ataupun di lontar Sapuh Leger nike ada cerita Buddha Kalene lakar nadah seseorang anak lahir di tumpek wayang gitu. Inilah cerita-cerita ini sebagai momentum kita gitu, untuk mewujudkan Yohane amartaning bumi kenten nggih. Tumpek wayang niki salah satu yang paling sakral di antara tumpek kenten nggih, karena penutup tumpek akhir dari tumpek nggih tumpek wayang. Yening artian nggih, yening kita kulik-kulik kembali tumpuk wayang iki napi. Wayang iki adalah pergelaran seni, kenten. Pergelaran seni yang harus digerakkan. Wayang kulit yang harus digerakkan. Siapa yang menggerakkan? Kalau kita dulu di orang tua zaman dulu istilahnya kita sebagai wayang, Tuhan itulah dalangnya. Gih, kalau ada wayang pergelaran seni, dalangnya adalah di balik gender nike. Gih, di balik apa tuh namanya? Di kebun gender nike. Gih. Nah, nanging makin jika kita sebagai wayang, kita di realita di bumi ini, siapa yang jadi dalangnya? Untuk sekarang, sekarang adalah dalangnya hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kita besar, pergerakan kita pun besar. Hawa nafsu kita negatif, pergerakan kita pun akan negatif. Inilah cikal bakal dia mengadukan Yohane amartaning bumi. Kenapa kok saya ambil Yohane? Yohane itu adalah salah satu generasi muda. Yohane itu adalah generasi muda. Generasi muda ini adalah pondasi kita. Yang berdua sanang maru berubah, ampura niki. Yang berdua maru berubah, agak terlambat bedek, tapi sengkengken. Tetapi sekarang rubah mindset di generasi muda. Dane-dane jero mangku ring riki, para pemendak ring riki banyak juga yang bapak-bapak kan nggih. Zaman ul itu. Tetapi tiang yakin pikiran dan semangatnya niku masih muda kan nggih. Pastikeun nggih. Generasi muda ini adalah pondasi terpenting kita untuk melanjutkan apa yang sudah menjadi tradisi dulu untuk di masa depan. Kenten. Nggih, Yohane amartaning bumi. Amartaning nika adalah sebuah kehidupan, kesejahteraan. Bumi itu adalah tempat kita berpijak, tempat kita mencari nafkah, tempat kita berlindung, tempat kita untuk memuja ide sang yang widiwasa. Inilah bumi. Di Atharva Weda dikatakan, mata bumi putra Aham Prayati. Bumi ini adalah ibu, dan kita semua adalah putranya, putra-putrinya. Jika bumi ini ibu, pantaskah kita berbuat salah kepada ibu? Tidak. Haruskah kita menjelek-jelekkan ibu? Tidak. Keng-keng carani jani generasi muda ini, apa ngerti tentang bumi? Apa ngerti tentang sadharma? Sadharma itu adalah landasan kita, dasar kita untuk menjalankan sebuah agama dan realita. Mirengang dharma wacana ini keluar biasa, mendapatkan poin biarpun 0,01. Nyakwin megendeng mendharma kita ini ketambah luar biasa. Nyakwin dharma yatra cari jani, uling jumah adil di uli desa, meh lakar maturan ke pura-pura jaga nade. Niketah termasuk dharma yatra. Itu sudah termasuk tanmar lupeng mitra puja. Jangan pernah lupa dengan leluhur kita. Pura ini, pura dimanapun, itu adalah leluhur kita yang buat. Keng-keng caranya generasi muda ini pangsing sapin dengan leluhur-leluhurnya. Ampura beda maturan kepunyanan, nasing-sing leluhur aku buat siapa bilang. Empu puturan ini kesini membawa ajaran, semua dibawakan. Semua pernah di apa tuh dipertilaskan gitu ya. Dijaga-jaga sama empu puturan. Itu termasuk leluhur kita. Kita hanya menjaga generasi muda itu jangan lagi menjadi pewaris, harus menjadi pelaku dalam melaksanakan kegiatan spiritual baik adat dan budaya, dan paling penting isinya adalah agama. Kenapa sih Bali ini masih menjadi agama Hindu? Kenapa? Budaya kita adalah badan kasar, agama kita adalah atma. Kalau badan tanpa atma tidak bisa hidup, budaya tanpa agama juga tidak bisa hidup. Selama budaya itu masih, agama itu juga akan masih. Selama agama ada di Bali, budaya itu akan tetap berjalan. Maka dari itu bagaimana caranya kita untuk menjaga budaya itu? Mari kita melalui Yoane Amerbaning Bumi. Peliharalah bumi kita. Peliharalah adat budaya kita yang ada di dunia ini, yang ada di Bali ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Wadah sapun ikut yang aturan tenje akeh dan dumogi semeton yang sarang sami kerama sarang sami rahayu dan nincapang dan wacana atau renungan dharma ring sekali mungkin wadah sapun ikut yang sinda bantu para masanti. Om santi santi santi.
1: Para pemedag pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja dan umat sedharma yang berbahagia, setelah kita dengarkan dharma wacana, marilah kita ngelungsur ruang supade nunas jirte. Untuk itu jeromangku kami silakan.
2: Dan jeromangku, rasa tangi-tangi.

Wijaya Singaraja dan umat Sedharma yang berbahagia. Demikianlah rangkaian upacara persembahyangan di Pura Agung Jagatnata Buleleng yang kita telah laksanakan bersama. Siaran ini terselenggara dengan baik berkat dukungan dari kru RRI Singaraja, yaitu penyiar Mbak Eni, teknisi Ketut Sadnyane, pengarah acara Dias Damayase, produser Nopiyanti Rahayu, penanggung jawab Ibu Ani Hasanah Mubarak.

Kertas dan prajurit Pura Agung Jagatnata Buleleng mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya siaran ini hingga berjalan dengan sukses. Mohon maaf.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Ini sayang, mainan di sana ya. Ibu masak dulu, jangan ganggu ya.
1: Swastiastu. Kok bawa asap ya, Bu?
0: Waduh, jangan-jangan anak kita, Pak. Tadi dia pinjam korek sama ibu.
1: Ibu, kok ceroboh sekali sih? Sedang ngapain di sini, Nak?
2: Sedang bakar-bakaran.
1: Bu!
0: Ya, Pak?
1: Jangan biasakan ngasih korek api sama anak kecil. Gimana kalau terjadi kebakaran? Tidak hanya rumah yang ludes, jiwa juga bisa melayang, Bu. Ingat, korek bukan mainan.

0: Loh, lo bangun, subuh galang kangen nih. Orang kepeken, kali jani dikonen bangun.
1: Beli dan subuh malu kepeken mau belanja. Di lemari nih mak pisah beli. Kiaptin.
0: Menapa dogen nih lakar beli?
1: Tabie, bawang, suna, lengis, bas. Ingetan men beli.
0: Apa-apa?
1: Beli yang tiang jeje Bali nah beli.
0: Siap, beres.
1: Mimih Dewa Ratu, adi liu ke kene mau belanja beli. Cara anak medagang dogen, ken-ken sujatnya kena beli nene.
0: Nanya lapang nih nawang, jek sing pendogen di kulkas, mekeluan sing memeken.
1: Lengah gatinin beli nene.
0: Adi beli orang ngelengah, kadang mudah, sakarang liu meli. Manian lamen mal, bedikin meli, sing gitu loh.
1: Ya nonyangan cara beli, inflasi buin sebuah meningkat.
0: Bui, adi bisa gitu.
1: Lamun irage borong-borong barang cara kene, otomatis stok barang di peken bedek ade. Lamun stok menipis, harganya pasti menek. Ento sebuah anima dan inflasi. Membelanja sesuai kebutuhan dogen beli. Gancang gerago.
0: Apa tuh?
1: Gancang tusing kanggu.
0: Nah, siap salah loh. Kadang cerdas masih loh. Len betuyuh, bien boleh.
1: Engken beli adi ngerengkeng.
0: Sing loh. Tuh dar jajah Bali nih, Bu.
1: Seksama beli.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan serta Kementerian dan Lembaga

0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
4: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
1: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
5: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Hasta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tuter.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Mufnasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektare

0: Asosiasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
1: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit, jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli servisibel di sini
0: baik. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
4: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
3: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
4: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
5: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
4: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
6: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
7: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja.

0: meningkatkan produksi atau penjualan, tapi sudah merupakan standar, standar minimal.
1: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
2: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
1: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
4: Banyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
5: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu. Kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
6: Kesulitannya apa?
4: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
7: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
4: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Ditiloli.
6: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends.

0: Creative Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
1: Oh, kalau saya, otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir, dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
0: Melalui kesempatan yang sama, Dwight Yord mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
1: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
0: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayo, Santi Cazorla, dan Zelmain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Asliang dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua. Kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah. Apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas. Kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mendengar Pro 1 RRI Singa Raja, siaran kanal informasi dan inspirasi masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali. Hai pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Henny Batalia kembali hadir menemani Anda malam ini di hari Minggu, Minggu malam ya, 11 Oktober 2026. Gimana hari Minggunya? Sepanjang hari ini sudah kemana aja nih pendengar hari Minggu yang biasanya banyak yang memanfaatkan untuk rehat sejenak begitu ya. Biasanya full jualan terus hari Minggunya, aduh pengen santai dulu. Tapi ada nih pagi-pagi, dari pagi di hari Minggu itu sudah nyiapin dagangan. Apalagi tadi pagi itu ada Car Free Day kan ya, kalau di Singaraja itu sudah full pagi-pagi sekali ya. Tapi nampaknya malam ini yang lagi santai, lagi menikmati malam, apalagi tadi baru selesai persembahyangan Hari Raya Tilem mungkin ya untuk umat Hindu Sedharma. Dan sekarang kembali mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja. Ini akan menemani tentunya sampai jam 12 malam, menghadirkan beragam acara dengan berbagai informasi untuk Anda. Tetap setia di Pro 1.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

pendengar Pro 1, kalau lihat dari tadi itu banyak yang mulai rajin olahraga sih ya sekarang. Pagi-pagi apalagi ya, tadi pagi itu ada aktivitas olahraga juga, lari terutama nih. Tadi sore juga masih ramai nih yang lari. Dan olahraga hybrid fitness dan Hyrox ini nampaknya sekarang menjadi salah satu yang semakin meningkat peminatnya di Indonesia ya. Nah, salah satu pemicunya adalah meningkatnya tren berolahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat di tanah air, yang membuat banyak masyarakat ingin mencoba berbagai jenis olahraga baru nih. Nah, hybrid fitness ini adalah pendekatan latihan kebugaran yang menggabungkan latihan kekuatan dan latihan daya tahan secara seimbang dalam satu program. Nah, sementara Hyrox itu kan merupakan sebuah kompetisi olahraga yang unik nih pendengar, karena memadukan daya tahan dan latihan kekuatan dalam satu ajang. Wih, banyak nih berarti ya. Nah, di Indonesia salah satu komunitas yang menjalankan jenis olahraga tersebut adalah High Labs. Jadi komunitas ini menjadi tren di Indonesia seiring dengan meledaknya popularitas tren olahraga hybrid fitness dan Hyrox. Nah, jadi komunitas itu berfokus pada program latihan terstruktur yang menggabungkan kekuatan, ketahanan, serta lari. Jadi hybrid atau High Labs ini membangun ekosistem latihan kelompok yang sportif gitu. Jadi olahraga intensitas tinggi itu jadi terasa lebih menyenangkan kak ya, karena dilakukan bersama-sama. Nah, kalau pendengar gabung komunitas apa nih, terutama dalam bidang olahraga ya?

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar Pro 1, cek fakta kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Apabila Anda melihat unggahan di media sosial yang menampilkan foto Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Puan Maharani yang dikatakan meminta masyarakat yang tidak mau membayar pajak untuk pindah kewarganegaraan, hati-hati. Ternyata informasinya itu adalah informasi yang tidak benar ataupun hoax ya. Setelah kami telusuri di laman komdigi.go.id, klaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan hal tersebut itu tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan mencabut kewarganegaraan atau menyuruh pindah warga negara karena tidak membayar pajak. Nah, gambar atau video yang beredar itu terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas sangat tinggi. Jadi itu merupakan informasi hoax. Jadi jangan dibagikan kembali. Cek dulu kebenarannya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Mendengar Pro 1, mari kita simak bersama drama Radio Mini dengan judul Jejak di Tengah Asap, produksi RRI Tahuna.

0: Aduh, berhenti dulu, Ra. Kakiku udah mau copot nih. Musim kemarau begini, jalurnya debu semua, tenggorokanku serak sekali.
1: Nih, minum dulu, Gal. Jangan dipaksa kalau nafas belum stabil. Mumpung ada tempat agak teduh nih di pos 3 ini.
2: Oke. Kita istirahat dulu ya 10 menit. Dapatkan barisan dan periksa barang-barang masing-masing. Angin di luar udah kenceng banget nih.
0: Nah, pas banget nih. Udara dingin begini, enak kalau bikin kopi hangat pakai kompor portable. Sekalian nyalain rokok.
1: Gal, stop. Jangan nyalain kompor sama rokok di situ.
0: Eh, kenapa, Rin? Bikin kaget aja. Cuman mau mendidihkan air sebentar kok.
1: Lihat tanah tempat kamu naruh kompor itu, Gal. Itu tuh tumpukan daun dan ranting kering. Kompor portable yang ditaruh tanpa alas datar dan aman gitu, gampang keguling tahu. Kalau nyala apinya, nyambar ke serasa kering di bawahnya, selesai kita. Bukan cuma kompornya, Gal. Asap rokok dan puntung yang kamu pegang itu sama berbahayanya. Di kondisi angin kencang begini, percikan api kompor atau abu rokok yang terbawa angin bisa langsung memicu kebakaran semak.
0: Ya, kan aku jagain, Ra, Rin. Gak bakal lah aku tinggalin kompornya.
2: Ye, di gunung saat musim kemarau, kelalaian hitungan detik itu bisa fatal tahu. Kompor portable wajib dipakai di area terbuka yang bersih dari bahan mudah terbakar. Dan harus ada alasnya. Apalagi kalau dipakai sambil nyalain rokok. Ih, resiko itu 2 kali lipat.
0: Eh, kok tiba-tiba ada bau kayu terbakar ya?
1: Tiara, lihat ke arah lereng bawah. Itu asap tebal membumbung. Sial, ada kebakaran ini di bawah. Kemungkinan ada rombongan lain yang masak pakai kompor di semak-semak atau buang puntung rokok sembarangan di pos 2.
0: Ra, apinya cepat naiknya. Asapnya mulai menutup jalur. Ini kita harus gimana?
2: Oke. Tenang dan jangan panik. Pakai kain buff dan basahi dengan air sekarang. Tutup hidung dan mulut kalian.
1: Ini airnya. Gal, kemasi tasmu. Jangan ada barang yang tersisa, terutama tabung gas portablemu. Aman kan?
2: Posko utama. Ini rombongan Tiara di pos 3. Ada kebakaran hutan meluas dari arah lereng bawah pos 2. Anginnya mengarah ke utara. Kami bergerak melipir ke arah jalur evakuasi barat.
3: Terima kasih informasinya. Segera turun melewati ridge barat. Jauhi arah angin dan tetap merunduk.
2: Ayo semuanya bergerak. Ingat, jangan lari searah naiknya api. Melipir menyamping ya.

0: Korimba, akhirnya kita selamat.
1: Aku benar-benar trauma. Cuman karena hal sepele kayak api kompor sama rokok, hutan seluas itu bisa habis ya.
0: Makanya Gal, peralatan outdoor kayak kompor portable itu emang sangat membantu. Tapi kalau dipakai tanpa aturan di musim kemarau, duh, fungsinya berubah jadi alat pematik bencana.
2: Selalu ingat aturan dasar pendakian pas musim kemarau. Utamakan makanan siap saji, batasi penggunaan kompor portable hanya di area aman, beralas batu atau tanah basah, dan sama sekali jangan menyalakan rokok di jalur kayak tadi.
1: Iya, aku paham sekarang. Makasih ya, kalian udah ingetin aku tadi.
0: Aman, ini pelajaran buat kita semua. Gunung ini rumah kita bersama. Jaga dengan kepedulian, bukan dengan kelalaian.

mendengar Prosa RRI Singar Aja. Wetan jadi kresna niki sarang Yanci malam minggu kijai ibi malam mingguan niki mendengar Prosa tu. Mangkin sampun minggu malam tu singje malam minggu nge. Minggu malam. Malam Senin jadi ya sekarang niki. Aduh sampunan ingetan malam minggu gen patoh gen Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Saatnya jebak mangkin hari Prosatu RRI Singar Aja jejak Bali kini. Derosang sampun niki mirengan lagu Bali sanejen ya niki petang-petang nggih. 24644 ataupun di WhatsApp-nya niki di 0811 3999790 sama

0: Malam.
1: Lagunya Hidup Mati di Bali.
0: Hidup Mati di Bali. Oke. Baiklah.
1: Megatra gede nih.
0: Deres ibu deres.
1: Sus buat Mbak Eniku cantik. Selamat buat tugas. Dengar modulasi mentok. Aku senang sekali.
0: Aduh senangnya.
1: Iya. Nah untuk sama untuk grup asik-asik semua-semuanya yang sedang monitor RRI Pro 1 jejak Bali kini, monggi-monggi rayu raja segar ugar sarang sami.
0: Suksuma
1: Meni, selamat bertugas,
0: rahayu
1: Raina tumpak. Tilam
0: lagi niki. Male jebos tapi bude wage klau nggih
1: niki. Tau bude bude wage klau atau bercamak klau.
0: Yang
1: pedoyan mesti di rumah di Denpasar yang pulang juga.
0: Ya rempet kala niki ben enggal be Saraswati
1: bi pakruwesi. Hari Sabtu tangkil ke Gusti Resulang ke Klungkung dong. Di kantor menyambung.
0: Yang penting
1: ijen sehat rayu segar ugar remes dayang tangkil
0: ya. Hidup happy pi katanya di Bali katanya sarara ini nih.
1: Nih kompon ya. Jangan dicari.
0: Iya. Sama Bu Ibu Rahayu.
1: Sama para semeda nenek Dian.
0: Bu Janura Ring Bangli. Cek rempet nih kirainane mangkin sampun tilem nyanggre niki pacang bude cemeng klau nggih. Berarti enggal kan niki ben Saraswati, pin pager besi. Aduh, yang peteang enggal ya tenge. Di 24644 enten sirarikam. Sastiastur ajeng wengi, jebak Bali.
2: Sastiastur ajeng wengi.
0: Sastiastur, nggih sarang sira niki.
2: Ibu Kartini.
0: Ibu Kartini, Ibu Penapi, sehat-sehat Ibu.
2: Sehat, enak.
0: Di rumah enak, aja, nggih sama Heni enak. Ibu.
2: Heni.
0: Nggih, sama Heni. Sekarang skena niki rahayu.
2: Nggih,
0: Ibu mau lagu siapa niki?
2: Proyek gede wenten nggih.
0: Proyek gede ada. Wenten. Wenten Ibu.
2: Nggih. Gatre nggih. Wenten Mas Lawan nggih, Ibu Lele.
0: Nggih.
2: Wenten Papa Dimas nggih. Lajeng wengi, enten panetep, enten kecil racur, enten komang lareng, enten Pak Inggris, enten adik tawar, ring tembok, lajeng wengi, enten Janura, lajeng wengi, Ari, dua-duanya, Bu Manda, Bu Eli, lajeng wengi. Isamian ampun, Mbak, lajeng Sudan.
0: Sama mewali nih ke Ibu Bu Kartini. Sampun nyarengin menemani Heni siaran malam ini. Bu Ari gimana nih megelebok Bu Ari ini. Aduh hilang pun di WA Bu Ari. Kalangan sama Pak Icara Ribawa. Dumun niki masuk Raja Wengi Bapak Tiangin niki. Jebak Mungsa, Bali Yang Swastiastu Nggih, Reng Dijen iki Pak Jero.
3: Stongkate kena serang sami.
0: Nggih, Reng Dijen iki Pak Jero.
3: Oh, nggih, Reng Bayi Suta.
0: Oh, di rumah saja tidak kemana-mana gitu ya.
3: Sudah tadi udah malam balik.
0: Sudah tadi ngukur jalan idah-idah mau ke jalan capatin ngeten Pak Jero. Malam waktunya istirahat. Iya.
3: Periksa jalannya masih apa enggak.
0: Ukur menukur gitu. Gimana Pak Jero mau lagu siapa niki?
3: Lagunya baik. Panas ini minta dangap-dangapnya Dek Uli nih.
0: Engke dangap-dangap. Ari dum.
3: Dia lucu lagunya.
0: Ari dum. Engke dangap-dangap nenah teh sube.
3: Lucu lagunya.
0: Enggak, Pak Jero
3: enggak. Itu grup asik-asik happy. Bu Janura tadi udah naik. Bu Ari yang kebentur jatuh lagi.
0: Jan Bu Ari tadi pada dari tadi nelfon-nelfon dia pun masih di telepon tadi nggak bisa ini angkat. Pak Jero deh duluan.
3: Iya, sekarang ini.
0: Oke, Pak Idrus, sukses sama Mawali, ditunggu lagunya.

ya Pak Jero. Rahayu pokoknya niki nggih. Tiga penelpon sampun pendengar ring jebak Bali wonten Bu Janora ring Bangli, Bu Kartini, wonten Pak Jero Madiri Bawo juga niki nggih. Tembang-tembang Bali masih menemani nanti satu jam aja kalau tembang Bali sampai jam 10. Setelah itu kita ada nanti ada ruang rindu tentunya. Seperti kata Repeni, hidup happy mati di Bali. Kayaknya pokoknya pang nau di Bali katanya.

0: kletis, kletis, kletis.
1: Satu lagu dari Made Uli Niki, sarang Lola nggih dangap-dangap siaran Niki pendengar. Rasanya senang juga dengan lagu Niki nggih. Apa Niki yang paling menarik didengarkan, iramanya, kelucuannya atau permainan kata-katanya mungkin Niki? Seperti Pak Jerama dari bawah Niki nggih yang sudah request lagu Niki di tahun 2015 tahun lagu Niki dirilis. Hebatnya saat itu ya pendengar, belum ada seminggu kayak yang beredar di masyarakat, penjualan album Anyar ini sudah tembus 2000 keping CD saat itu. Cuman itu kan masih pakai CD gitu ya. Kalau sekarang sudah di YouTube, di request, di radio, itu sekarang sudah di platform-platform digital gitu nggih. Nah, itulah hebatnya Made Uli Niki, meski merupakan penyanyi lawas tapi taksunya Niki masih ada. Penggemar fanatiknya juga masih banyak dan terbukti baru beberapa hari saja album itu beredar, saat itu sudah hampir 2000 CD terjual. Apalagi saat ini ya pendengar, kalau sudah Made Uli mengeluarkan lagu baru, langsung viral. Waktu ini juga saat ada pagelaran bersama RRI Singaraja, kalau sudah Made Uli tampil, rame yang hadir geh. Salah satu penggemarnya Niki Pak Jerari Bawa kayaknya nggih. Bu Ari pun api Niki, Bu Ari senang Made Uli juga, Bu Ari.
2: Lah. Ini kan saya nonton.
1: Iya kan saat itu ya. Iya Bu Ari, nggih. Gimana Bu Ari kondisinya? Sudah semakin pulih, sampun kering Bu Ari, sampun kering.
2: Sudah Mbak, sudah kering tapi belum bisa jalan jauh Mbak.
1: Aduh, meski itu kenyat sedang gini ya, dah tuh di lutut soalnya ya.
2: Iya, di lutut.
1: Seng banget Pang Orena istirahat dulu Bu Ari ya.
2: Saya nak bisa istirahat, Mbak.
1: Orang istirahat ya.
2: Satu hari saya istirahat Mbak ini.
1: Aduh, iya dah semangat terus ya. Adeng-adengin Mbak Ari ya.
2: Adeng-adengin. Langganannya soalnya kasihan Mbak.
1: Adeng-adengin gen gitu ya.
2: Iya.
1: Mbak Ari mau lagu siapa Mbak Ari?
2: Meong Bang Pindang Mbak ini.
1: Meong Bang Pindang. Nih saling sautin nih ya Pak Jero nih kengken nih. Meong Bang Pindang ya nih, ya deh. Oke.
2: Iya, Bukatre. Terus Pak Jero, Bu Janura, Bu Kartika, Bu Kartini. Terus Bu Mini, Bu Resmi, Celi. Terus siapa lagi yang malam-malam? Oh, Pak Banu ya, Pak Banu. Semoga lekas sembuh Pak Banu katanya.
1: Pak Banu kenapa nih lagi?
2: Sakit katanya, Mbak.
1: Iya.
2: Iya, Pak Nyoma di negara, Pak Noto, Pak Inggris ya. Terus siapa lagi? Oh, Pak Widi Madi. Ya, salam buat semuanya aja Mbak Heni.
1: Suksama Mbak Ari. Suksama ya. Niki Bari. Engal segar Bari. Pak ada aja nih di kantinnya Mbak Pipit maninya nge. Ada siapa lagi di WhatsApp Pak Made Darma Wangsa di Batu Pulu Panjianom hadir. Suksama banget Niki Pak Made. Beli Made Darma Wangsa. Batu Pulu gimana kabarnya semua? Terima kasih sudah mendengarkan. Ya, satu penelpon kembali 24644 Rahajang Wangi Jebak Bali.
3: Rahajang Wangi Mbak Heni.
1: Nge, Mbak Yeni, gimana kabarnya?
3: Asum kare.
1: Sehat-sehat Mbak Yeni.
3: Ya.
1: Iya.
3: Temen Mbak.
1: Nge, temannya siapa Niki?
3: Seteguh Batu Karang Mbak.
1: Widih, Seteguh Batu Karang kan Niki. Ya. Oke, salam-salam dulu Mbak Yeni.
3: Sanewo wenten Mbak Ari BT, Mbak Ari Semeru, beli bidi di Tokyo, Bapak Dimas, Pak Setlacur, Rahajang Wangi, Bu Resmi, Bu Eli, Bu Nyaman di Pulau Menjangan, Rahajang Wangi, Majang Ring Sami Pendemon Mbak.
1: Iya.
3: Majang Ring Pak Nyaman Netep, Penapi Katre, Majang Mbak Heni, Rahajang juga suksema Mbak.
1: Suksema banget Niki Mbak Yeni, sampai nyarangin, semangat. Ngulat Niki Mbak Yeni. Seteguh Batu Karang kadengge teng kalian libur Mbak Yeni Niki. Batu Pulu aman terkendali. Salam untuk semuanya nge. Beli Made Darma Wangsa Niki Reng Batu Pulu Panji Anom Singaraja. Satu penelpon kembali pendengar Rahajang Wangi Niki Jebak Bali.
4: Jadi ini wadah jawan.
1: Ah, cakep.
4: Rahayu Umi Putri Bulan.
1: Asik, mau Putri Bulan nih beneran. Putri Bulannya lagi mengkep, lagi bulan mati nih, gelap nih di luar Papa Dimas.
4: Jam rorak tepakan kali bobok.
1: Asik.
4: Beli bobo Haji Dase.
1: Asik, Dadim lagi Dase.
4: Atung karis nyale waras nindang masuk.
1: Iya kah, berarti jodoh nih sama Henny nih berarti. Pokoknya kalau Henny siaran baru masuk bisa Papa Dimas gitu.
4: Nah,
1: iya.
4: Makan keripik minumnya teh.
1: Cakep.
4: Mbak Eni baik deh.
1: Ah, hey, memang baik hati dan tidak sombong ini Henny ya. Gimana Papa Dimas sama Mama di rumah aja ini?
4: Kedeskio kenengset. Tapi wawrawa tetap semangat.
1: Wawrawa saking DJ nih Ki.
4: Biasalah cari tuan keliling.
1: Oh, malam-malam ya Papa Dimas.
4: Niki makin sudah beres-beres, Niki malu dos jam 1 OTW ke Pasar Anyar.
1: Wih, tuh istirahat sejenak dulu, nanti biar gas lagi ditemani lagu siapa enaknya nih malam-malam.
4: Nejek Napil, bangi yang wanten ane rindu mantan langsung potong.
1: Putri Bulan, api ya deh ane rindu, nah buat beli Putri Bulan.
4: Nah, coba.
1: Ya, baiklah.
4: Kami kasar bongsi rindu-rindu, coba.
1: Anggih, siap. Iya, iya, iya. Salam-salam dulu deh, boleh?
4: Salam-salam aja Mbak Yeni, boleh. Terus, Mbak Mini S, Pak Gerudwa, Bu Janura, Ibu Sirumalih. Ini di Kenten Jalan Dingga nih, tuh, Bu Kartini. Bu Kartini, terus yang di Timur, Pak Inggris. Biasanya kan itu di barat itu Pak Nyoman Negara dan lali Pak Widi yang itu kuyung ya. Wenten Dek Tambang, wenten Mak Arif Bete, Arif Semeru, Galar nih, Kak Apo, Mas Wawan. Cukup jek samian sampun pemirat eh yang di JKP Mangganah dulu kita tunggu yang terakhir termasuk pramusiar nih
1: enggih suk sama pisah niki Papa Dimas ini. tiang
4: niki malih suci pantun lima
1: napi nika
4: jaje uli terang bulan
1: asik
4: jaje putu modah cawan
1: cakep
4: awai mepalasan kangen rindu jok sekati dulu bulan.
1: Aduh, jok naunnya mama. Tau ngosen kare Niki Papa Dimas. Suk sama mewali Niki Papa Dimas. Suk sama jaga kesehatan juga Niki Papa Dimas. Cara curut yang margi agung kare Niki nge. Wah, udah ke Jumah man mereren akejap. Nanti gas lagi jam 1 kare Niki Papa Dimas. Ya, ada yang ingin. Semoga rezekinya tetap lancar begitu ya. Sehat. Yang penting sehat dulu Niki semua. Kalau sudah sehat, apapun bisa dikerjakan. Bu Ari, gini Niki kecot-kecot kali kakinya aja tetap semangat kone. Padahal mah jujuk kan Bu Ari tuh. Tetap semangat Bu Ari ya. Satu lagu dari Moge Tri Puspa Niki. Meong Bang Pindang. Langsung sakrep.

Desa adat Lemuki Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali masih melestarikan salah satu tradisi unik yang disebut metampelan. Tradisi ini merupakan rangkaian upacara puja wali yang dilaksanakan setiap tahun bertepatan dengan purnama Sasih Kapat. Tradisi metampelan berlangsung selama 7 hari di pura desa adat Lemuki. Dalam prosesi ini, sepasang turne-turne saling melempar lumpur yang telah dicampur dengan air sebagai simbol kesucian. Ritual ini dipandang sebagai puncak acara keagamaan dan sekaligus penutup rangkaian pemerataan desa. Uniknya, tradisi metampelan tidak hanya dilakukan pasangan turne-turne yang berpartisipasi, biasanya mereka yang mendekati masa pernikahan. Namun demikian, tidak semua peserta akan segera menikah. Ritual ini dianggap penting karena sebelum dilaksanakan, masyarakat desa belum diperbolehkan menggelar upacara manusiatnya seperti pernikahan. Tradisi ini memiliki keunikan berupa kejar-kejaran antara turne-turne dan seorang kubayan atau tetua desa setelah ritual pelemparan lumpur selesai. Apabila turne berhasil mengejar dan menangkap pasangannya dalam waktu yang ditentukan, pasangan tersebut akan diiringi ke Bali Agung atau Pura Desa. Secara filosofis, metampelan adalah simbol penyucian lahir dan batin. Ritual ini diyakini dapat membersihkan aura negatif yang ada di desa maupun individu, khususnya turne-turne yang akan menginjak usia dewasa.

0: kantun tembang-tembang pop Bali sane kunggahang saking stasiun radio Dueni. Sane mangkin ngiring piar sayang tembang selantur nyanyi.
1: Sane mangkin pianak tiang sampun ke kejuang. Sake wale tiang nak termeki diang. Sampunang angin demantu nanging angin.

Prosatu Putri Bulan nih Kingge buat beli. Sebenarnya tadi Papa Dimas maunya yang ada rindu-rindunya. Ya nanti Henny hadirkan lagunya Bagas Wirata deh terakhir dengan Menggalang Rindu. Sebenarnya ini lagu buat semua perempuan dimanapun berada. Ini enak semua buat beli-beli bang yang mau pagas mende-mende katanya. Terima kasih banyak nih pendengar Pro 1 sane sampun mirengang di Jepak Bali sampai sane sampun nyarengin nih wow mentan Bu Janora, Bu Kartini, Pak Maderi Bawe, Bu Ari, ada Mbak Yeni juga di Tiga Wasa, ada Papa Dimas, kemudian ada Bli Made Dharma Wangser yang Batu Pulu Panjianom. Anton Sirah Malih Niki, Mek Wayan, Dianturan, dan semua pendengar Pro 1 sana sampun nyarengin. Yeh, Malih Jebos, Mak Mini ya, Mak Mini tadi sudah coba-coba untuk nelpon, ternyata ampura Mak Mini nanti ikut gabung di Ruang Rindu. Yeh, dan pendengar sesaat lagi Ruang Rindu tentunya akan hadir dengan lagu-lagu nostalgia. Ayo ikutan gabung nanti sama Henny dari jam 10 sampai jam 11.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: pendengar Pro 1 RRI Singaraja di Ruang Rindu malam ini dengan lagu-lagu nostalgia tentunya ya. Lagu yang bukan hanya terdengar di telinga tapi juga menyentuh hati. Karena terkadang sebuah lagu itu mampu mengingatkan kita pada seseorang gitu ya, pada masa kecil, pada rumah, atau pada sosok yang selalu punya tempat istimewa dalam hidup kita. Salah satunya ayah tentunya. Tadi ada satu lagu yang dihadirkan untuk Anda, ayah dari Abang Rinto. Sosok yang mungkin biasanya kalau ayah itu kan tidak pandai mengungkapkan kasih sayang lewat kata-kata gitu ya. Tapi ya tentu perjuangan, perhatian, tanggung jawab, ada cinta yang seringkali baru benar-benar kita pahami itu seiring bertambahnya usia. Seperti sekarang mungkin kalau ibu-ibu, mak-mak, perempuan kalau sudah menikah itu baru kangen sama ayah. Iya. Ayo kita nostalgia bareng di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di 24644 ataupun di WhatsAppnya 0811399970. Ada siapa di sana? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bu Kartini nih.
1: Ya, ibu
0: Kartini. Jadi penelpon pertama ya, nih.
1: Mumpung masuk dia nanti.
0: Iya. Gimana ya. Ibu mau lagu siapa?
1: Lagunya Bing aja ya.
0: Bing?
1: Iya.
0: Bing.
1: Ingat waktu berita suami saya meninggal gitu udah menggegar.
0: Oh.
1: Ya,
0: Bing.
1: Anak saya berlari-lari.
0: Grace Simon ya.
1: Titik Puspa.
0: Oh, yang Titik Puspa.
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Adik. Sudah beritanya Mbak.
0: Iya. Baik.
1: Dalam dikit Mbak ya.
0: Mm-mm.
1: Ada Bu Eli ya. Yeah. Ada Bu Dri Puspa. Ada juga Bu Mini, Bu Manda, Bu Janura. Ada juga Bu Mercy, Bunda Mercy ya.
0: Iya.
1: Di Genteng. Ada juga Pak Inggris, DVD. Ada juga Pak Banu, Pak Cip ya. Semoga Pak Banu cepat sembuh ya Pak.
0: Iya.
1: Ada juga Ari Semeru, Ari BT, semoga cepat sembuh ya. Ya semuanya ada Mbak Heni ya.
0: Oke.
1: Mbak Heni ya?
0: Iya, sama Heni Bu.
1: Iya, Mbak Heni, selamat malam.

0: bersahabat dengan pecintanya.
1: Iya, ini gimana malam-malam?
0: Malam-malam belum ngantuk, makanya bisa.
1: Iya, biasanya tidur jam berapa dong?
0: Gini, kadang-kadang kalau siangnya dapat tidur, nanti agak malam
1: kan
0: tidur.
1: Oh gitu.
0: Ya, iya, harus diatur dong. Ya, biar sama-sama ngisi waktu yang ada hiburan kan.
1: Mau lagu siapa, Ibu?
0: Alfian rasanya penyanyinya. Semalam di Cianjur.
1: Oh, semalam di Cianjur. Semalam di Cianjur.
0: Di dalam hatiku betapa indah semalam di Cianjur. Gitu rasanya.
1: Iya, Mu Alfian versinya Alfian Nasution ya. Karena ada
0: Alfian,
1: nih
0: iya.
1: Yunisara juga sempat nyanyiin.
0: Ya Yunisara bisa. Ya yang mana yang bisa.
1: Alfian aja deh boleh.
0: Yang penting judulnya sama
1: iya,
0: ya.
1: Iya, siap.
0: Yang salam-salam dikit nih. Tadi belum dapat salam. Tadi Ibu Kartini udah naik ya.
1: Iya.
0: Mbak Duari, semoga cepat sembuh ya. Kasihan Mbak Pipit ya, ada yang membantu karena Bu Ari kan sakit.
1: Iya.
0: Di kantin kasihan ya, semoga sehat walafiat cepat ya, biar bisa gini bareng-bareng di kantin sama Mbak Pipit ya, Mat malam. Buat Aris Meru juga, Desa Radini juga, Taci Eliana, Bu Mini S ya, buat Bu Nyoman di Banyuning, Bu Ketut di Jakula, Manggu di bawah. Salam kembali, tadi udah dapat salam ya, Manggu Mandiasa juga, Bu Abdi Nyoman Astawa, Pak Inggris ya, dengan Pak Beritawan juga, Pak Widi juga di Tokyo ya, Kenara Kemang Armada ya, untuk semua-semuanya para pecinta Reng Rindu yang sudah diadi dengan penyiarkut yang cantik.
1: Asik.
0: Mbak Kenny Batalia.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima
1: Ibu.
0: Kasih. Salam sehat buat keluarga. Ya, hati-hati nanti pulang ya, Mbak Eni ya.
1: Pasti. Terima kasih banyak, Bu Janura.
0: Terima kasih. Oke, selamat bertugas.
1: Ya, dadah, bye-bye. Sudah menemani ini karena tadi di jebak juga Bu Janura ikut gabung sekarang di Rory. Tuh ini jadi merasa tidak sendiri, Ibu. Jadi ada yang menemani gitu ya. Satu penelpon lagi boleh ya, 24644. Selamat malam Rory Indu.
2: Selamat malam. Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Aduh, tumben dengar suara ini lagi.
2: Iya. Masa lupa, sudah berapa kali kita gabungan sama Mbak Eni?
1: Enggak, karena Eni kan tumben siaran malam lagi nih. Biasanya biasanya sama G Eni enggak ya?
2: Iya.
1: Eni sama siapa ini?
2: Yang ada di Jawa ini.
1: Iya kah?
2: Bunda Mercy yang ada di Gede.
1: Iya, Bunda Mercy, apa kabarnya?
2: Tapi apa kabarnya? Sehat.
1: Lagi di mana nih, Bunda Mercy? Lagi di mana sekarang?
2: Ini lagi di Genteng saya, di selatannya rumah sakit Aluda, saya itu.
1: Jauhnya, tetap cetar ya, RRI Singaraja mengudara di sana.
2: Itu masih 50 kilo.
1: Iya. Mau lagu siapa nih, Bunda Mercy?
2: Minta lagu.
1: Iya.
2: Ebit. Gimana?
1: Ebit yang mana?
2: Anu, berita kepada kawan.
1: Baiklah. Siap.
2: Iya, nanti salamnya nih untuk Bu Kartini tadi yang pertama. Untuk Bu Janura, salam kenal semuanya, Bu Ari Semeru, Bu Kartika, tadi ada Mbak Yeni, Bu Mini, Pak Banu, Pak Jero Puspa, Pak Nyoma Negara, Wadaeng.
1: Ingat semua loh, Bunda Mercy. Iya.
2: Beli Dharma Wangsa semuanya ya.
1: Iya, baik.
2: Iya, weh, semuanya. Pokoknya salam kompak, salam kenal. Untuk Mbak Heni yang cantik.
1: Terima kasih, Bunda Mercy.
2: Pantunnya gini.
1: Gimana itu?
2: Iya, weh. Ya wis, mau kasih pantun sebetulnya sebentar ya.
1: Ayo. Karena tadi Papa Dimas juga berpantun terus nih. Berarti sekarang ada nih yang nimpalin ya, Papa Dimas nih. Ada Bunda Mercy.
2: Iya wis, besok aja wis.
1: Oh gitu.
2: Terima kasih.
1: Iya deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

Muna Mercy, terima kasih banyak sudah gabung jauh ya. Itulah enaknya kalau dengerin RRI, bisa dimanapun, kapanpun, sama siapapun gitu ya. Dan untuk pendengar Pro 1, Ruang Rindu masih menemani Anda sampai jam 11 nanti ya. Tapi ada satu lagu nih yang jadi memorinya Bu Kartini. Ada satu lagu dari Titiek Puspa, Bing. Ini juga jadi lagu nostalgianya Bu Kartini ya.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sesungguhnya, hati yang selalu mengeluh tidak akan dihampiri kebahagiaan. Justru, yang ada hanyalah keluhan tentang kesusahan dan membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Lihatlah di luar sana, masih banyak orang lain yang hidupnya serba kekurangan. Hidup ini memang melelahkan, bahkan terkadang membosankan. Namun bukan berarti kita tidak bisa merasakan kebahagiaan. Jika kita sibuk dengan keluhan, kapan waktu kita untuk memperbaiki diri? Layaknya orang berjalan, jangan selalu melihat ke atas, namun berusahalah melihat ke bawah. Melihat ke bawah untuk menambah rasa syukur kita dan melihat ke atas untuk meningkatkan kualitas diri kita. Jadi, berhentilah mengeluh dan tetap semangat.

0: goyang.
1: Pendengar Pro 1 di Ruang Rindu, ada satu lagu berita kepada kawan. Tadi di request oleh Bunda Mercy. Terima kasih Bunda Mercy. Jadi lagu ini bukan hanya sebuah karya, sebuah lagu, tapi ini kayaknya kita diajak untuk merenungkan hubungan manusia dengan alam gitu ya. Dan bagaimana kita sebagai manusia menghadapi musibah dan kehilangan. Kita doakan untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah, begitu, semoga dikuatkan ya pendengar. Apalagi seperti kita ketahui bersama, di Kalimantan ini masih ada kebakaran hutan dan di daerah-daerah lainnya juga gitu ya. Jadi mari kita bersama untuk menjaga lingkungan tentu saja. Jadi lagu ini juga bawa kita pada pertanyaan, ketika bencana terjadi, sudahkah kita cukup peduli terhadap sesama dan lingkungan tempat tinggal kita gitu ya. Jadi semoga sudah ya pendengar ya, apalagi kalau di grup asik-asik sih kayaknya semua sudah solid ya, ya kan Bu Ari?
2: Iya dong.
1: Iya dong. Langsung terkejut Ibu Tiang ini kena. Langsung kesiap Bu Ari, benar. Bu Ari lagi di mana nih Bu Ari? Di rumah aja berarti
2: banyak
1: ya.
2: Banyak tegal Mbak, enggak bisa ke mana-mana saya.
1: Sengidang menggandeng Bu Ari ini, ngoyongin be. Ayahnya Bang, Bapak ngayain Bu Ari.
2: Enggak bisa kemana-mana Mbak. Iya. Bawa owner belum berani juga.
1: Kemana men, ya orang ngoyongin cuma. Di depan aja dah jualan pagi-pagi. Bang Bediin ya Mak Gai gitu tau Bu Ari. Iya. Bu Ari mau lagu siapa Bu Ari?
2: Lagunya Mbak ya Burung Camar Mbak.
1: Burung
2: dari Vina
1: Camar. Bener dah Vina.
2: Oh Vina ya. Vina Pandiwinata.
1: Dah. Baik.
2: Salam tadi buat Bu Mercy ya. Terus Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Yeni ya. Iya. Yang masih ngulat.
1: Iya,
2: gitu.
1: Kayaknya masih ngulat kayaknya ya Bu Yeni ya, emang Pak malam.
2: Malam-malam iya. Bu Janura, terus siapa lagi? Pak
1: ada
2: Widi
1: Bu Resmi,
2: Pak Jero Ribawe, Bu Resmi, Pak Ribawe masih nerik dia Mbak.
1: Bu Imi itu rajin nih. Aduh, malam-malam bapaknya Nina.
2: Iya. Terus ada, siapa lagi?
1: Nih, ada Pak Mahmud juga tuh nelpon Pak Mahmud.
2: Pak Mahmud ya, Pak Sudarsana sama ibunya ya. Terus
1: iya,
2: Pak Jero. Jero siapa ya? Tuh. Mariarsa sama ya. Oh. Terus Mbak Ayan lagi satu Mbak.
1: Iya. Ya, rasanya Mbak Ari.
2: Terima kasih Mbak ini. Hati-hati pulangnya, dijemput Mbak ini.
1: Ini ditungguin malah di sini ya.
2: Sasa kemana dia Mbak ini?
1: Lagi pulang kampung lagi.
2: Biasanya Sasa dia ini Mbak ya.
1: Udah Henny yang ganti.
2: Iya. Okay. Dan buat Mbak ini makasih Mbak.
1: Makasih Mbak Ari. Makasih. Aduh, tadi rasanya sudah di ujung lidah Bu Ari itu nyebut Pak Jero Maliarse lagi satu. Iya Bu Ari ya. Iya. Aduh, Bu Ari gak boleh kemana-mana, di rumah aja pokoknya. Jualan juga di depan aja Bu Ari. Seng banget melali kicir-kicir. Di belakangnya Bu Ari ada siapa? Di 24644 dulu deh, tadi di WhatsApp sudah. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Ah cakep.
3: Buah jambu di pesan naik ojek.
1: Asik.
3: Bapak Dimas masih semangat. Karena Ruang Rindu bisa menetralisir rasa capek.
1: Aduh, kirain Bapak Dimas sudah istirahat dulu bentar gitu karena nanti mesti ngegas lagi.
3: Belum selesai, Dimas nyung mama lagi masak.
1: Oh gitu. Alah, iya deh.
3: Lagi digorengin tongkol dicampur cincang itu.
1: Mimi, jangan ya bejek.
3: Ini.
1: Iya.
3: Tadi ada siapa ya tuh Bunda Mercy?
1: Iya, ya, Bunda Mercy.
3: Iya.
1: Enggak jadi kasih pantun tadi tuh Bunda Mercy.
3: Iya, buat Bunda Mercy. Hari ini naik perahu ke Blitar.
1: Asik.
3: Naik perahu ke Blitar. Hari Selasa jam 9. buat Bunda Mercy sehat selalu, rezeki lancar, serta keluarga penuh kedamaian.
1: Aduh. Dapat aja gitu ya pantunnya ya, merangkai kata-katanya ini kayaknya keluar otomatis gitu ya.
3: Ya, spontan ya.
1: Ini kayaknya berkat masakannya mama nih kayaknya nih ya.
3: Ya, itu dah. Itu.
1: Iya, ya kita kasih lagu dulu dong mama biar tambah semangat nih masaknya nih.
3: Lagunya Wali dah masuk di sini ya.
1: Boleh aja sih. Wali yang mana nih?
3: Kok Wali?
1: Siapa?
3: Oh iya, Wali dah.
1: Yang mana?
3: Apa namanya tuh? Bukan Bang Toyib.
1: Oh, mau yang itu.
3: Iya.
1: Bukan Bang Toyib. Itu tahun berapa sih? Oh, oke deh, boleh deh. Ya. Di nostalgia kita dengerin ya. Bang Toyib nanti ya.
3: Duduk yang manis aja di rumah.
1: Iya deh.
3: Bapak masih cari cuan ini. Iya.
1: Baik.
3: Ya, tadi ada Bu. Siapa yang barusan tadi itu siapa?
1: Ada Bu Ari.
3: Bu Ari BT ya?
1: Benar.
3: Iya, Bu BT, selamat malam. Ari Semeru juga. Mbak ini sampaikan salam buat Mbak Pipit ya.
1: Baik.
3: Ada salam dari Bapak Dimas ya?
1: Iya.
3: Bilang amnu salam dengan rindu selalu gitu ya.
1: Oke deh.
3: Dikasih doa nih, mudah-mudahan usahanya lancar.
1: Sama-sama ya.
3: Tambah banyak pelanggan gitu.
1: Baik.
3: Buat main nih,
1: ya.
3: Kan lagunya ada ya?
1: Ada dong.
3: Oh, Mr. Mahmud juga, terus Mbak Beli Widi di Tokyo juga ya. Pak Nyoman Arbike, Pak Yeni, pokoknya ke semuanya dah ya.
1: Oke, okay, baik.
3: Satu dimanapun berada, moga sehat selalu.
1: Amin, tenggara ya.
3: Buat main nih, tetap semangat.
1: Asik, ya
3: nanti
1: pasti.
3: Nanti kalau pulang, pegangan yang erat ya.
1: Langsung dipeluk, tak peluk dari belakang ya, tuh.
3: Pokoknya buat Maheni.
1: Iya.
3: Ke taman kota di hari Selasa.
1: Cakep.
3: Satu cinta selamanya.
1: Asik. Bapak Dimas, terima kasih. Kenapa?
3: Buat mama lagi satu.
1: Aduh iya, mama nggak dikasih Heni aja, dikasih pantunnya. Mama nggak dikasih pantun nih.
3: Jambu manggis itu nama buah.
1: Cakep.
3: I love you and miss you. Come on.
1: Baik. Iya deh, iya, kasih deh yang romantisnya sama mama ya. Baik, Pak Mahmud, ayo kita balas dulu nih Papa Dimasnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Lewat lagu.
1: Aduh, akhirnya bisa masuk juga ya Pak Mahmud ya.
0: Iya, udah beberapa hari enggak bisa masuk.
1: Tapi gimana kabarnya, sehat-sehat kan ya di sana?
0: Ya, alhamdulillah baru sehat.
1: Baru sehat berarti sempat sakit waktu nih.
0: Ya, enggak enak badan lah.
1: Oh gitu. Aduh, banyak yang ngeluh sakit juga sih, emang lagi panasnya terik gini ya.
0: Ya, penusuk ke jantung.
1: Aduh, jaga kesehatan pokoknya untuk semua keluarga ya, Pak Mahmud ya.
0: Iya, Mbak Heni.
1: Ini temenin, cuma bisa jadi temenin lewat lagu aja deh jadinya nih. Mau lagu siapa dong?
0: Lagunya Gita Rolis, Lahir Kembali.
1: Lahir Kembali, oke.
0: Ya.
1: Baik.
0: Satunya buat Bapak Dimas, Pak Adiri Paul, terus salam kenal sama Bu Mercy. Salam kenal Bu Mercy, aku Wong Jowo Yohan ini.
1: Ya.
0: Dan ke semuanya aja dah, Mbak. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Mahmud. Salam sehat selalu. Salam juga untuk keluarga semuanya yang sempat sakit juga. Ya mungkin ada yang sama kayak Pak Mahmud juga. Ini juga beberapa waktu lalu, seminggu lalu ya kayaknya ya, giliran semua sakit di rumah. Nah sekarang juga kayaknya banyak nih kemarin ngeluh sakit, entah itu flu, batuk, pilek, demam, apalagi kemarin ya ada yang bilang lagi muntah-muntah gitu, nafasnya gak sesek. Aduh, biar semoga semangat sehat lah ya untuk semuanya. Henny temani dengan lagu-lagu nostalgia di Ruang Rindu. Satu lagu dari Vina Panduwinata, Burung Camar. Spesial buat Bu Ari, semangat sehat juga Bu Ari.

Iya, Papa Dimas juga bukan Bang Toyib kan? Pasti pulang dan sekarang juga menemani, apalagi ntar mau cus lagi gitu ya. Kenapa nih malam-malam ini mau nih kasih Bang Toyib, biar kasih semangat juga untuk semuanya yang malam ini mungkin masih disibukkan dengan berbagai rutinitasnya. Mbak Yeni juga malam-malam masih ngulat gitu ya. Papa Dimas juga baru aja pulang, sekarang nyiapin jualan lagi untuk nanti cus lagi ke Pasar Anyar katanya. Semangat ya. Ini temen sama jam 12 loh Papa Dimas ya. Kita sama-sama ntar-ntar ini pulang, Papa Dimas berangkat lagi gitu ya. Semoga pekerjaan malam ini juga berjalan lancar, semua urusan juga dimudahkan, dan nanti bisa segera pulang dengan selamat untuk beristirahat sama keluarga tercinta tentunya. Apalagi untuk yang lagi jauh mungkin ya, kalau sudah hari Minggu ini kan kembali ke perantau gitu mungkin. Semoga aja ada kabar baik juga yang menghangatkan hati. Aduh, karena terkadang kan keberhasilan itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai gitu ya, tapi tentang siapa yang tetap mau melangkah dengan sabar dan tidak kehilangan harapan katanya. Wih, bijak banget ini ya. Dan memang mendengar besok ini kan hari yang baru, udah Senin lagi. Kalau mungkin hari ini banyak yang ya libur, rehat sejenak gitu ya, besok mulai jualan lagi pagi-pagi. Bu Ari sudah siap ini jualannya untuk besok, Bu Ari? Apapun yang belum selesai hari ini, semoga bisa kita hadapi dengan pikiran yang lebih tenang, semangat yang baru tentunya. Dan terima kasih banyak untuk yang tadi sudah ikutan gabung di Ruang Rindu, di Jebak juga ya. Dan untuk Mr. Mahmud, maksudnya tadi gitu rolisnya itu kembali padanya ya, maksudnya ya kayaknya itu deh yang gitu rolis ya. Kalau yang lahir kembali kok nggak ada ya, ini cek lagi ya. Semoga bener nih yang kembali padanya. Nanti HBR Henny hadirkan lagu itu sebagai lagu penutup kita di Ruang Rindu. Tapi ini mau ucapin dulu terima kasih. Tadi ada Bu Kartini, ada Bu Janora, Bunda Mercy, Bu Ari, Papa Dimas, Mr. Mahmud juga. Terus di Jebak tadi ada Bu Janora juga, Pak Made Ribawe. Masih nyetrika Pak Made tuh kan, masih semangat. Mbak Yeni di Tiga Wasa juga ya. Dan di WhatsApp yang gak bisa masuk tadi Bu Resmi, mohon maaf banget ini yang pura Bu Resmi nge. Ada Pak Made Darmawangsa di Batupulu Panjianom, ada Mbak Mini juga, ada Mek Wayan di Anturan selalu setia dengerin Pro 1 RRI Singa Raja, ada Bu Nyoman di Pulau Menjangan, terus ada Nini Jero juga, Pak Jero Maliarse, ada Pak Nyoman Sudarsana sama Ibu juga selalu setia ya. Dan semua pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, satu lagu dari Gito Rolis saya hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu sebagai penutup kebersamaan kita di Ruang Rindu. Dan tentu setelepas lu Ruang Rindu, nanti kita lanjutkan kembali untuk menghadirkan siaran budaya, melanjutkan Arja Dharma Raksake Paripurna bagian 3B, dan tentunya renungan malam nanti akan hadir dengan pembahasan kitab Begawat Gita bab 5 sloka 16 dari Penyuluh Agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Selamat beristirahat pendengar, semoga istirahatnya juga malam ini berkualitas gitu ya. Esok kembali bangun dalam keadaan lebih sehat lagi, lebih semangat lagi. Henny masih menemani Anda sampai jam 12 malam nanti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: duan pi anak.
1: Man?
0: Di subane nyelak hidup tadi manusia, ngudiang lantas. Apa tujuan hidup ke tatuan yang mau urip dadi manusia dini?
2: Mau takon dadi niyo. Nyen takon ana kenoban beli.
0: Nyen to.
2: Ibu po didi
0: nek. Poko dane to.
2: Benar. Nyen tiang. Kijo ti tiang. Di subah ini kel ngudiang. Nyen nyidang nyaut tu.
0: Nyen malu.

0: liyane pangnyak lantas manusia sidi-sidi nengat nyana. Pangsing belok geni manusia, eh?
1: Sakan yang waroh aji ginegon iti dia cara kapuharan melajah patuh
0: didonai do sangyang brahmo
1: nah.
0: Ngedonang rabi ke jagad merupo sangyang sastra
1: nah. Sangyang saraswati
0: pangsing jo kan di blog manusia do. Tentunya sang yang sastra pangsing bocol itu nyipta manusia pangsingnya blok-blok yang dini digumnya.
1: Man-man kengkeng tau adik.

0: Bapu, mau kita masih titiang nyatu yang peunukan dewek titiang sane kelangkung ketunan. Belok ke sana ngumin ring dewek titiang. Dodo nyinane marupul melah. Kadiraso ni cintum kerawasang catur wargo sing kresep ban titiang.
1: Catur warna? Catur papat. Warna warning. Warna ane papat do pang perlu tawa. Yang beli aja. Tu kasing tawang tu. Nah, ini pihak anaknya tak kawan itu. Men-men makin kikin-kikin ini.

0: pasti kerasang itu jatuh purusa arda.
1: Nah.
0: Ka pertama dua ngelengyang itu sangyang darmo.
1: Dadua.
0: Dua ngehang arda.
1: Arda.
0: Arda itu arda-arda bergerak, arda-arda sing bergerak.
1: Harta yang tidak bergerak wantilan.
0: Harta yang bergerak mobil dari sini. Kewalo
1: ngalih harta ini.
0: Nah tuh boyo.
1: Bang mau dasar darmo malu.
0: Monte.
1: Man mama nado boyo.

0: Buka satuan Adi Busan. Ia ngalahkan madan arte brano kesugihan situ. Mendasar saja ben kepatutan.
1: Nah,
0: sing marah sastra nada.
1: Saja.
0: Kewalo hidup nanda ini digumi mekejang aboyoni lingoyoni masing-masing tau. Yen nyak ia mekejang saja buka kita. Dudu sadu. Ane sing ke kita kerosong dudu sadu.
1: Dudu sadu. Kasal subuh nilar kapining sesano. Tuh mekejang sebuah ketekan dudu.
0: Dudu.
1: Benar. Yen ngalih nih sing mau dasar darmo, mau dasar ban kecorahan, asil arto masih corah.
0: Corah.
1: Nah.
0: Tuah ya bekal manusia liyus itu. Lisan ibesek bekal manusia tot.
1: Apa apa bekal?
0: Wah ada sabto miro sadato dari sad dari kuliu. Liyu bekal lo.
1: Aneh jani. Yen monto liun po bekal le.
0: Nah, kudiang tu.
1: Sina sebo ado jeli kelawaning melah alo ayu tu pasti komisi. Jalan jani pilin pilin. Yen sebo sekalo tepuk jelek do jalan ino.
0: Nah takon ane dudu sadu takon kengkeng.
1: Tu berarti masih ngerasa ngado sekarang ini ane merupo dudu sadu do. Mana ni Jen?

0: gedo kok itu. Dani yang alih merdo ulian dusing benah.
1: Nah,
0: ulian nyingsal sesano, nyingsal laksano sajrone nguladiang kauripan.
1: Ulian ngadep kebo ben.
0: Ujar alo, ekin ujar alo.
1: Ngomong ngojarakan ane noro ado. Tobok-bok ado-ado. Tuh kerasa kesengoh dudu.
0: Artinya gitu, Dot. Jani ini manusia melaksanakan dan padat liwa dona.

0: sawireh tumekejang asing pegawe sinah ado pikulih nih.
1: Jani ada kerosong serade keyakinan.
0: Nah,
1: sing jadolen kerosong karmo
0: palo.
1: Kriya.
0: Mawenang hasil masih ado. Ado hasil jelek, ado hasil melah. Iya mulu luwung banan sering alih kan badan arto mendasar ban ke darman.
1: Ina
0: luwung pada dene.
1: Luwung.
0: Yen dudu cara rawasane maro. Sinah asile masih dudu.
1: Ada trimo secara langsung. Ada trimo ben pidan. Ada tampikin panak cucu bedan.
0: Misi gitu bro.
1: Misi.
0: Oh, sing tadi rago, makanya rago kan apa hasilnya?
1: Sing, bener-bener nikmat itu. Jadi astur berago yang sang Brahmana sih, dot. Pas bener itu sama orang mana, sing nawang itu kaget kaget keluar. Itu lah simpang si tongos melaksana usah itu. Pas di dumanku aturnya toyo yang banyak cap bisa ngesap itu. Kelikup dening laksana dan rahayu. Angkana pelajin jadi. Yen beno dadi dot pangdeman sik nak sastra laku pengen dadi penjahat
0: sik malinge
1: malinge laku yen dot melajah mekenang sik dot sano aku
0: wah dene ngale guru pang sekan
1: sekan
0: tongos ne
1: yen ngale tukang tenang sik
0: nah artine yen mulo demen ken oh maling wah tak bisa nyang ledet tenggelah timpal tuah aja tuh maling karena tak osmat ini palo karmo tak purwo karmo gitu ngerasa nanti ini tongos aja nah tuas aja mana nanturang

0: kulian belok bapo jangan denger renang.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Made men kengken merasa lego. Apa merasa kengken ada ajak bapo dini tengah halas.
2: Iyan bidan-bidan kan subuhane mariang prajat-pranyan saja marok tengah halas.
0: Benar.
2: Jadi nung to begini jadi dini. Nah kengken pat jadi dini.

kengken ban made mau saha kan jani. Sawireh hidup dari manusia nak kewah pesane pangidang hidup dari manusia kan subuh kewah disuban hidup jani buku kene kengken ban aga

0: deh. Nang peringahan menyintian nake. Iya, nu cenik subo bisa ngelah pepinah buku gitu. Bapo, ya diastu nado di tengah halase. Aget yang pesan bapo. Dari manusia kan subo aget. Apa mire bapo kuangan dini? Mungkin tuh pian nake.
1: Ada nerimo hidup ah.
0: Jak nampi, yo kengkian ada nih.
1: Jadi aston hidup di tengah halase.
0: Benar.
1: Ada nih buko jani. Patuh masa hidup di tengah halas lawan di kota. Pekenahan.
0: Benar.

0: kene puweken bapak sepine jalan anggon timpal.
1: Iki carane. Kudang rame. Ngalih janis wong
0: nuduk sepi.
1: Sing bading tuh.
0: Yen sing badingen nyak kena.
1: Ngalih arek ade ku ki ngoyone mbapus sing ngerti ya de.
0: Ngutang rame nuduk sepi.
1: Man man keng keng keng keng tuh.

0: Jani kengkeng carane nih dok.
1: Ah,
0: Yeswo, kalau pang kena hane rame.
1: Nah, dikena ada tongos nih tuh Jani.
0: Kena hanya ane.
1: Ya di Aston di suwonge kena hane pang yidang rame.
0: Apa angon timpal suwonge nih tuh?
1: Pih, nah. Yenpo Yeswo ada nimpalin.
0: Banyak rame.
1: Bo kena hane ramean.
0: Gitu ya.
1: Untuk deh. Patok kan cara benar dulu ya nih. Modar. Misi nasi dogen. Pang dot ngerasang beguling. Sebilang nar nasi ingetan bahwa misi beguling.
0: Benar kata nih. Benar mah benar. Benar kata benar. Jak budang badang aja.

0: Yen aliang di sastra we. Ni madan sastra tanpa tulis.
1: Sastra tanpa tulis.
0: Kengken carane maca sastra tanpa tulis itu.
1: Wah.
0: Ni bo. Suung ni bo gening pianane ban sastra tanpa tulis.
1: Patuh kah pening melajah ngeliangan tiwas gitu.
0: Oh, kengken tuh.
1: Hah? Yo sing lah apa, yo lacur kalau kena ke bagio.
0: Oh gitu ya.
1: Benar. Membiasakan diri dalam kesederhanaan.
0: Makanya cara dunia pelajin yang hidup.
1: Nah,
0: banyak rami kena. Nyak gitu nih, nyak.
1: Nah, patuh ke cara dini jani beli. Bos sepi, ada aja lu kan jani dini di tengah yang alas. Banyak rame sejak bojok yang kan ibu selesai.
0: Wah! Iya gak selesai.
1: Banyak makan lu kan?
0: Men, kengkeng.

0: Tuah saja madih. Sejak maning bapo aja ke dadwo tekening madih ado dini.
1: Ya di Aston nyen po. Oh. Ya di Aston.
0: Ado cening. Ado beli, ado icang. Saya telu kene. Oh. Man made bisa ngerausang ado bin let nyen man ado bin lenan.
1: Belantang ya dongkang, sasi wasi dongkang.

0: kriyot kayo masalew. Duh, timuratu. Imunyin kede saneng uci. Duh, masih timpal.
1: Timpal dong.
0: Lelipi, lelipan, lelasan, lelinung. Mekejang dah ditimpal.
1: Ian manusia nak ngeboh mas ente-ente yang
0: Tik apa?
1: Tik boh.
0: Oh gitu.
1: Tik bulu ngeboh.
0: Ian ini dia lase ane nyedang ngelantangan terus ngenegahkan terus. Dipukut beli ada ngelantangan terus.
1: Ada ada.
0: Bok tuh bok ngelantang.
1: Bok ngelantang.
0: Ian ada ini dia lase ane soroh mebun-bun bungsal-bungsalan.
1: Ada ada.
0: Dia wak beli ada mebungsalan.
1: Apa tuh?
0: Bulu ketek. Bung Salon. Yen ado cara dia las ini sarwo padang. Sing ngidang negahan.
1: Ada
0: dia wak beli ado. Bulun batis.
1: Bulun batis.
0: Bulun limo senyak negah mondo kan.
1: Mondo na.
0: Aw.
1: Sarwo buron ado masih di manusia.
0: Apa?
1: Kutu.
0: Sarwo buah ado masih di wak.
1: Buah apa?
0: Ane duwur rambutan. Ane di belakang durian.
1: Di Malu?
0: Maluku.
1: Cek. Alah, bas polos. Apa yo orang bapaknya kenyir-kenyir?
0: Nak mulo gitu, mati.
1: Ngalih ane gitu.
0: Mekejang nanggon kanti dini.
1: Kanti kabening sarwon tindia.
0: Nah,
1: kamu kanti kabening
0: buron.
1: Kualo ane angon kanti melah.
0: Apa?
1: Mau kanti kabening
0: apa angon kanti?
1: Pelajaran. Panah itu masih mimbo. Yen beli aja tu kan sih mau kanti aja tu.
0: Yen mau kanti tekening sastro petang lemah mau kita ngebitan.
1: Oh, bin?
0: Hah?
1: Yen mekanti
0: kapening nak loh masih mau kita ngepiten patuh aden
1: sastra suluh kang purapa tuh onyang bayangan hidup tuh penglah bayangan ragu hidup kijau kal mani puane mani telone
0: oke itu
1: ben mani tudik es ada gitu.
0: Ati tu, negatu, warto mano. Beli apa tu orang? Saturday, satu day gitu kan.
1: Men-men

0: Nenek dan malu.
1: Apa ramana tu?
0: Dari maro tiang ingat bapak gitu ya.
1: Loleng dunia nong.
0: Sing ingat,
1: sing ingat.
0: Sing gitu,
1: sing kenal. Oh, sing gitu.
0: Sing. Aduh aneh. Nginget dan pekena hanti tiang.
1: Udah hidupnya selepas tapi neng bantang.
0: No.
1: Bantang satwa. Bantang kau depan. Mirip kemarau mekletak piana.
0: Apa tuh nih sangat kena hangi dewa?
1: Nginget jenengin tuh.

0: ingat nang bareng Bapo. Hmm. Maso nyen Bapo sing ingat. Kape nang unduk aneten bakal entasin.
1: Nen malu.
0: Nen unduk apa ya tuh tadi jek. Bapo nak sengaja mau mengubur masa lalu nih.
2: Pasti mentek ben.

0: Benar.
1: Ida sang Prabu Wiswa Mandala man lantas meliwat lintang ida mai.
2: Rikanya kan ida mau boros.
1: Mau buru. Morose nane madan sarwo.
2: Sarwo satu.
1: Isin kengkeng ingat-ingat.

Kan kengken kaden undok ido anak Agung di selantang pemargit neket lantasan dini kenipan cobayo.

0: marah ingat. Ini penyakit marah suruh.
1: Oh.
0: Penyakit usah, penyakit ingat.
1: Calon tuh ribu ingat.
0: Marah dong.
1: Artinya sedawak ido anak Yagung penyenang jagat Wisma Mandala. Lungo mai mau buru kesengkalan.
0: Ketibian panjang kalo.
1: Beli icang kelawaning maden yang nulungin.
0: Tur maning.
1: Si doi do kona insing pesucian ido senyang widi. Ya apa kon nyimoh tuh?
0: Boh. Oh. Kan nyemak. Tahal kesitu.
1: Wih, tewara tuh cang. Kadang nak ada don video kalau pelak latang kat bapak kan tuh. Cang besah banget deh.
0: Melang. Awak nawang gubar. Nada nawang gubar sih nawang.
1: Tuh, kadang nak tuh ya.
0: Nah, isin aja nih mati. Ingat yang tuh. Nen-nen malu bapak. Sejak nukes lengah. Kasaan kan isin. Kena mati
1: nah, tuh. Tadi mati inget kapan yang tuh. Apa mirip nenunun?
0: Nah. Adon nu jangel, apa ngelah raso ken-ken nu, sinto nak jalanin, no?

0: Ini mana lewa po? Pangnya pado pado galang sih.
1: Nah,
0: yang sebuah galang lantas permasalahan.
2: Nah, kengken ban jani mau jalan, saya kenal ban ini nak. Kan lantas.

0: arupa utusan ido anak Ki Agung saking Puri.
1: Hmm. Bih,

pano utusan yang raos Madi, apang presiden nyin Madi tangkil ke puri itu penikah utusan nih.

0: kuwira sistem nu sistem kerajaan.
1: Bener.
0: Nu puri dadi penguasa dini puri Wiswa Mandala.
1: Sawira hirago nu wengkon ido sina hirago kena tita.
0: Nu tita.
1: Yen sing jalanan tita kedo. Mati sisip ya hirago.
0: Mapan wacana ido pragoyan Prabu rek unang-unang de ugar-ugar.
1: Nah.
0: Menjani itu ngang madi, pekenakan madi pangnya pada galang padang. Bapak ngajak dua ini, nang peragaan.
1: Keng-keng panjani.

0: Iya ya waduh nih.
1: Nak mulai ngedut lampah sing tawang. Tunggu semasih sing tawang. Peke wake sing tawang.
0: Anita konen sing tawang.
1: Mekejang sing tawang. Dijokal tawang.

0: kene sampun.
1: Ing Ken.
0: Tu ado dagang ditu.
1: Ah. Ken.
0: Oh. Ke warung yuk.
2: Man subo mengapa pipis.
1: Leh, Man.
0: Sajo. Pipis sing lah.
1: Ni mau

0: lah, Bibes.
1: Dulan payalan ide-ide apa-apa.
2: Asik dong nak ide-ide pelajin.
1: Iyan ke desa-desa ide-ide pasti bayo ngabo tiyo. Ngabo nah. Kacang-kacang. Ini benar sudah berangkat saya ngabo nang selo. Dot yang melin kopi tukar men selo.
2: Jani apa wiko biasaan beli itu angon?
1: Angga.
2: Tuh mau angga Jani.
1: Kebiasaan apa angga? Ati ini bos.
2: Nah iya nih ragu seduh. Ada dagang Kang Wang ayahin bentuk
3: nang.

0: Ya sing orang lah nek usah kekuran nang kripa jalan.
1: Monggo kandung kene.
0: Terus terus telepon-telepon nang jalan.
1: Sisik ang pas pada sisi ini.
0: Apa tuh?
1: Sisik nang bak apa sih itu?
0: Apa sih ya?
1: Tut mewarih deh.
0: Oke.
1: Gaya.
2: Dan pon

0: yang sepilideng gumiyad ini caro kalahang kerudosa.
1: Yang kudang pradeso, kudang deso, sebuah kaliwatin. Deso apa nih?
0: Bo, misi patok-patok mirip kelpayu mirip nih.
1: Karyo.
0: Hah?
1: Biasanya pergi no karyo.
0: Ya kasalado, penyor, misi ambu. Bani tuun itu.
1: Bani tuun.
0: Oh. Ini mumpung apa katong tadi dong tuh sih.
1: Tadi gitu, ten gitu.
0: Hah?
1: Ten.
0: Nyen.
1: Kedua.
0: Hai.
1: Hai.
0: Si.
1: Tak modal soling mana ya. Dia ada mengalami soling.

0: apa? Bangsen yang cingsa apa jalan? Pratiaksa yang malu. Pelemahan ini desa apa nih? Gumi apa nah. Nih? Mapan dik-dik lah di beglo dengan halas eh?
1: Ya diastun gitu beli Rago jani mau takon mau seseloh sing gitu Nata sing atau ngosen nih Nih jejak kencapang sing yang cara lo lipi ngalih gue gitik. Apa kerana gitu? Ya mau takon Rago desa napi niki Panegara napi niki jero saking napi Jen KTP gitu angin. Itu ya. Wak uling di gunung, wak uling di alas eh. Hidup jatlut nyenurin ngeneng KTP.

Om Swastiastu. Om Anubhadra Kratayantu Siwata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Dharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, semoga kami jumpai selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera bersama sanak keluarganya. Berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita Bab 5 Sloka 16 yang berbunyi,

Sayati Dhatparam, yang artinya, tetapi mereka yang ketidaktahuannya dilenyapkan oleh pengetahuan tentang Atma. Sesungguhnya pengetahuan itu bercahaya bagaikan matahari memperlihatkan yang maha tinggi. Umat Sedharma yang kami hormati, orang yang lupa pada Tuhan atau yang widi pasti mengalami kebingungan. Tetapi orang yang sadar akan keberadaan yang widi atau Tuhan tidak bingung sama sekali. Malu hidup kebingungan dalam berbagai hal. Misalnya, apabila makhluk hidup dengan cara yang tidak terpuji menganggap dirinya Tuhan, sebenarnya dia jatuh ke dalam perangkap ketidaktahuan atau kebodohan yang terakhir. Kalau makhluk hidup adalah Tuhan, bagaimana mungkin ia dibingungkan oleh kebodohan atau awidya? Apakah Tuhan dibingungkan oleh kebodohan atau awidya? Kalau demikian, itu berarti kebodohan atau ketidaktahuan atau setan lebih hebat daripada Tuhan. Pengetahuan dapat diperoleh dari orang yang sempurna dalam kesadaran dan mengetahui keberadaan yang Maha Kuasa. Karena itu, seseorang harus mencari guru kerohanian yang dapat dipercaya, diyakini, dan mempelajari apa itu kesadaran tentang Tuhan di bawah bimbingannya. Sebab kesadaran Tuhan pasti akan menghilangkan segala awidya atau ketidaktahuan. Seperti matahari menghilangkan kegelapan. Walaupun barangkali seseorang sudah memiliki pengetahuan sepenuhnya bahwa dirinya bukan badan, melainkan melampaui badan itu, mungkin dia masih belum dapat membedakan antara sang roh dan roh yang utama. Akan tetapi, dia dapat mengetahui segala sesuatu dengan baik kalau dia berlindung kepada guru kerohanian yang sempurna, yang sadar akan keberadaan Tuhan dan dapat dipercaya dan diyakini. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian secara singkat renungan Dharma yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kehidupan kita bersama. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma pada kesempatan ini kami tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka!

Selamat pagi pendengar inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program Mas 1 mengudara melalui FM 97,9 101,2 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Thank you.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Disiarkan dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Om Swastiastu, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali kembali kami hadir menjumpai ruang dengar Anda ya. Hari ini di awal pekan 12 Oktober 2026 ya, hari Senin pendengar. Dan kami kembali menjumpai Anda dan tentunya sudah menyiapkan beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda ya. Baik, pagi hari ini kami akan kembali hadirkan acara renungan pagi ya, dan kita akan berbincang dengan narasumber yang akan kita ajak berbincang pada pagi hari ini ya. Beliau sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Langsung saja kita akan sapa Bapak Dr. Andes Ketut Wijana MSI dari PHDI Buleleng. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Selamat pagi.
1: Terima kasih untuk Pak Wijana Gai Samun hadir dan topik kita pada pagi hari ini pendengar adalah memahami pelaksanaan yajnya dalam agama Hindu. Dan tentunya juga kita akan ajak nanti pendengar ya untuk berbincang atau sharing begitu ya nanti di sesi berikutnya. Namun sebelumnya kita akan berikan kesempatan begitu ya untuk Pak Ketut Wijana memaparkan topik kita pada pagi hari ini. Baik, kami persilakan.

suaranya tidak terdengar kan. Baik pendengar, kita masih mencoba ya untuk memperbaiki begitu ini. Kebetulan suara Pak Sujendang ya, tidak terdengar katanya, yang gigit dari pendengar sudah memberikan informasi. Baik, kita akan mencoba kembali nanti ya untuk berbincang begitu dengan Pak Sujana. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baik, pendengar Persatu RRI Singaraja ya, kembali kita akan berbincang begitu bersama narasumber kita Bapak Dr. Andes Gatot Wijana dengan topik memahami pelaksanaan yatnya dalam agama Hindu. Dan acara ini juga dirilai oleh RRI Denpasar ya. Baik, kita selanjutnya kembali berikan waktu kepada Pak Ketut untuk memaparkan materi atau topik kita pagi hari ini. Silakan Bapak.
1: Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Jadi berbahagia sekali pada pagi hari ini kita dapat bersua di udara ya bersama rekan sedharma. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kami mengambil tema atau topik yakni memahami pelaksanaan yatnya dalam agama Hindu. Nah, kita sebagai umat Hindu di dalam melaksanakan yatnya hendaknya bagaimana kita dapat melaksanakan yatnya itu dengan fokus, dengan penuh konsentrasi, tanpa ada kebimbangan, tanpa ada keraguan ataupun persoalan-persoalan yang mengganjal dalam pikiran kita pada saat itu. Dan bagaimana kita bisa lebih berkonsentrasi, memfokuskan diri, memuja kebesaran daripada ide sang yang diwase dalam rangka kita menjalani kehidupan ini supaya bisa kita selalu rukun, damai, sejahtera. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Umat Hindu atau umat sedharma yang berbahagia, ini di masyarakat sering menjadi perbincangan atau momok dalam kehidupan kita bahwa kita melaksanakan jihadnya itu adalah sulit atau berat, atau ada orang yang mengatakan membebani dalam kehidupan kita. Nah, ini mestinya jangan sampai terjadi hal seperti itu, karena sastra sudah menyampaikan bahwa setiap umat beragama, khususnya kita sebagai umat Hindu, jangan merasa terbebani, jangan merasa terpaksa kita melaksanakan yatnya tersebut. Apalagi dalam ajaran agama Hindu itulah bagaimana Hindu itu ya sifatnya fleksibel ya, tidak ada memaksakan umatnya untuk melaksanakan yatnya. Karena dari segi pengertian yatnya, kita

dan kemampuan itu. Jadi itu harus yang kita sadari, kita pahami bersama, jangan kita merasa berat maupun jadi beban. Nah, dalam pelaksanaan jadinya ini sudah tentu semuanya harus didasari dengan ketulus ikhlasan. Ya. Nah, itulah ajaran jadinya yang sebenarnya, sehingga kita dalam pelaksanaan jadinya itu seperti yang disebutkan di dalam kitab buat gitu kan, jelas itu bahwa apapun yang kita persembahkan kepada Ide Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, beliau akan menerima. Ya, yang sering disebut dengan patram puspam palam toyam. Jadi, ya. Jadi apakah itu dengan sehelai daun, sekuntum bunga, sebutir buah, dan termasuk air yang kita persembahkan, asalkan itu dipersembahkan dengan orang yang betul-betul berhati suci, hati mulia. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama sebagai dasar landasan kita, sehingga betul-betul kita akan paham, ya, memahami dan munculkan ketulus ikhlasan dalam melaksanakan yadnya itu. Kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan yadnya itu, jadi kita ada tingkatan-tingkatan, ya, tingkatan-tingkatannya itu sudah tentu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, jadi kemampuan kita. Ya, kalau kita punya kemampuan yang kecil, yang sederhana, ya kita lakukan yang sederhana, yang kecil gitu ya. Jadi tidak akan menjadi beban gitu. Ini harapan kita. Jadi untuk itulah kami kembali menyampaikan hal seperti ini, sehingga betul-betul umat Hindu itu tidak ada rasa penyesalan setelah kita melaksanakannya. Nah, adapun landasan yang bisa kita pedomani ini dalam pelaksanaan jadinya itu, bagaimana kita menumbuhkan serada bakti. Jadi keyakinan kita melaksanakan pemujaan ataupun menghormati, menghargai bakti kepada Ide Sang Yang Widiwasa dalam wujudnya beliau sebagai yang disebut dengan Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, Iswara, ya. Dalam hal ini bagaimana kita mencintai daripada wujud daripada beliau yang sudah diciptakan, ya, ya, dalam proses penciptaan yaitu Brahma, kemudian dalam proses pemeriharaan Wisnu, kemudian dalam proses pemeralina yaitu peleburan kembali itulah Siwa atau Iswara itu sendiri. Nah, ini dalam kehidupan ini kita mengalami proses tersebut, jadi lahir, hidup dan mati. Kemudian bagaimana kita merasakan kehidupan ini, bahwa betul-betul Tuhan itu betul-betul sudah memberkati kehidupan kita, sehingga kita merasa nyaman, merasa senang hidup di dunia ini, beradaptasi dengan lingkungan, ya, dengan sesama manusia ataupun apa yang ada di sekitar kita, sehingga kita ada rasa saling menjaga, saling memelihara, karena semua itu adalah rantai kehidupan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Nah, sudah tentu apa yang sudah kita dapatkan, apa yang kita sudah peroleh itu tidak bisa kita nikmati sendiri. Jadi perlu juga kita menjaga dan memelihara, memberikan sesuatu kepada sesama kita, baik itu kepada lingkungan kita, baik sesama manusia, hewan, binatang, termasuk juga tumbuh-tumbuhan yang ada. Semuanya ini perlu penjagaan, pemeliharaan. Nah, dalam hal inilah Tuhan sebagai pencipta jelas berikau menciptakan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita di alam semesta ini, kemudian apa yang menjadi kebutuhan hidup ini, bagaimana itu biar bisa lestari agar kita jaga dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah muncul di dalam kehidupan kita sebagai umat Hindu ada yang disebut dengan Pancayatnya, ya. Jadi Pancayatnya itu ada Dewa Yatnya, Manusia Yatnya, ya, termasuk juga Buddha Yatnya, Pitri Yatnya ini. Jadi harus betul-betul kita jaga sehingga kelestarian ini dapat kita rasakan bersama. Ini terutama dalam proses pemeliharaan alam semesta ini yang kita kenal dengan sebutan pelaksanaan daripada budayanya, ya. Jadi budayanya itu menjaga kelestarian lingkungan, kita menghormati sesama makhluk hidup yang ada di bawah kita, di sekitar kita. Jadi karena mereka itu ada juga untuk menopang daripada kedamaian, kesejahteraan kita sebagai umat manusia. Nah, ini ada disebut dengan asih, ya, serada bakti asih punya gitu. Nah, ini sebagai landasannya, ya. Nah, sekarang setelah kita meyakini dan percaya, sudah tentu kita tetap berbakti.

0: berbakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasih atas segala bentuk ciptaan yang sudah beliau berikan kepada kita semua. Dan kita sebagai manusia wajib untuk selalu menjaganya. Dengan jalan apa? Dengan jalan yatnya. Jadi dengan jalan berkorban juga kepada beliau, sehingga kelestarian ini tetap kita jaga. Kemudian ada disebut dengan asih. Nah, asih ini artinya bagaimana kita mengasihi ya segala bentuk ciptaan Tuhan itu sehingga alam ini menjadi terjaga keberadaannya. Nah, seperti apa yang kita rasakan pada saat-saat seperti sekarang ini, kalau manusia itu tidak betul-betul menjaga lingkungan kita, maka lingkungan kita atau alam ini tidak akan bersahabat gitu ya. Jadi apa yang sudah ada betul-betul lah kita jaga, kita lestarikan sehingga betul-betul semuanya ini akan menopang kehidupan kita sebagai manusia. Di samping kita juga asih terhadap sesama lingkungan kita, juga kita harus mampu memberikan sesuatu kepada seseorang ataupun siapa yang membutuhkan. Jadi yang membutuhkan bantuan kita sebagai manusia. Karena alam ini juga akan lestari ya, harus manusia yang menjaganya. Kenapa demikian? Karena di kehidupan kita ini kita percaya bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita manusia itu mempunyai mana? Kelebihan kita mana? Berpikir ya, punya pikiran. Dari pikiran itu akan tumbuh wiweka. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang boleh kita lakukan, tahu apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang menjadi petunjuk Tuhan, apa yang menjadi larangan Tuhan. Nah, ini harus kita paham bersama. Sehingga dalam kita melangkah, bertindak, apapun bentuknya itu sudah tentu semua atas wiweka kita. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang betul-betul matang. Nah, inilah. Jadi perlu kita yakini bersama sehingga kita tidak ada rasa keterpaksaan ataupun mungkin merasa terbebani dalam kehidupan ini. Sebagai umat Hindu kan masyarakat sering begitu. Jadi berat sekali menjadi agama Hindu itu, banyak pengorbanan-pengorbanan yang sia-sia itu. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Jadi Tuhan menciptakan kita, memberikan kita kehidupan ini dengan layak, dan kalau itu memang sudah kita rasakan untuk keseimbangan itu, memang perlu kita menjaga segala bentuk kehidupan yang ada juga di alam semesta ini. Nah, itu. Jadi itu dengan serada yang perlu kita laksanakan ya, dengan bakti. Jadi berubah pemujaan kepada Ide Sang Hyang Widiwasih melalui istadewata ya, istadewata sebagai manifestasinya daripada Ide Sang Hyang Widiwasih tersebut. Sudah tentu semuanya itu didasari atas dasar niat yang tulus ikhlas untuk menguatkan jati diri seperti pemujaan Dewa Brahma, guna menguatkan daya spiritual agar memiliki kemampuan untuk beraktivitas. Jadi menciptakan jadi alam semesta ini. Jadi memuja Dewa Wisnu untuk mendapatkan daya spiritual agar memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan tersebut untuk melindungi ya dan memelihara. Itu jadi Wisnunya, jadi yang disebut yang kita kenal dengan Stiti. Jadi sesuatu yang sepatutnya dipelihara dan dilindungi. Nah, itu jadi kekuatan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Memuja Dewa Siwa atau Dewa Iswara untuk membangun kemampuan yang benar dan tepat untuk menghilangkan atau melebur atau memperlin ya. Suatu yang seharusnya dipelihara. Kemudian memuja Hyang Widi sebagai yang menjaga daripada segala komitmen, jadi menguatkan spiritual kita dalam mengembangkan dan melindungi ilmu pengetahuan. Itu adalah saktinya Dewi Saraswati. Nah, ini perlu kita ketahui bersama. Kemudian melakukan serada bakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasih itu akan mendapatkan kekuatan moral dan mental untuk melakukan asih dan punya. Ini dasarnya ya. Jadi melakukan pemujaan, berbakti kepada Tuhan itu akan memunculkan kekuatan moral dan mental kita untuk melakukan asih dan punya. Kemudian yang dimaksudkan punya di sini, punya artinya hayatnya pada sesama, jadi berupa pelayanan agar umat Hindu termotivasi secara spiritual melayani atau disebut dengan sewanam. Jadi sudah tentu semuanya itu dilaksanakan dengan ikhlas. Jadi pelayanan pada generasi penerus disebut dengan manusianya, kemudian melayani orang tua sampai ya mereka itu sampai meninggal gitu ya. Menjadi kewajiban kita yang kita kenal dengan sebutan beliau setelah meninggal diupacarakan sehingga beliau menjadi Dewa Pitari gitu ya. Yang itu disebut dengan pelaksanaan pitriyadnya, kemudian melayani pandita ataupun brahmana yang disebut dengan risiyadnya. Kemudian asih dan punya merupakan wujud nyata serada bakti kita kepada ide yang widiwasa. Nah ini, jadi ini yang perlu kita betul-betul cermati bersama dalam pelaksanaan daripada pemahaman kita terhadap yatnya yang kita lakukan sehari-hari. Semuanya itu adalah wujudnya serada bakti, kemudian asih, saling mengasihi, dan punya. Punya ini kita persembahkan juga kepada sesama manusia, sesama kita yang ada dalam semesta, didasari dengan hati tulus ikhlas dalam wujud punya itu, baik kepada sesama manusia, kepada leluhur, kepada para maharesi atau brahmana ya, kemudian kepada sesama hidup di lingkungan kita semua. Nah itulah jadi sebagai gambaran kita bersama untuk kita pahami sebagai umat Hindu, sehingga apa yang kita laksanakan sehari-hari untuk mewujudkan rasa bakti kita, keyakinan kita kepada Tuhan, itu betul-betul kita dapat tersadari dan kita laksanakan dengan tulus ikhlas.
1: Iya baik, terima kasih Pak Ketut Sujana. Dan tentunya kita akan ajak Anda pendengar ya, saatnya silakan untuk yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini ya, silakan di 24644 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 399 9790. Ya baik, selamat pagi Niki dari Pak Jero Gede Daneng ya. Om Swastiastu, selamat pagi, salam rahayu Bapak Narasumber. Sangat bagus sekali apa yang disampaikan ya, oleh Pak Jero Narasumber tentang yatnya. Nah ketika berbicara tentang yatnya, yang ada di pikiran kita adalah mebanten ya, upakara saja. Tapi sejatinya yang disebut yatnya adalah pengorbanan yang suci tulus ikhlas untuk keseimbangan trihita karana yang dilandasi serade dan juga trikaya parisuda. Nah di zaman sekarang katanya Pak, bagaimana cara kita agar yatnya yang dilakukan bisa ikhlas tanpa beban dan juga mempunyai kualitas? Oke, dari Pak Jero Gede Dana, mungkin kita sapa lagi nih penelpon berikutnya. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Iya, dengan Bapak Sirenika. Halo Bapak.
2: Ya,
1: dari Bapak Sir.
2: Namanya tadi
0: Somo, ya.
1: Pak Somo nggih.
2: Sudah dijelaskan bahwa yatnya itu adalah korban suci, berarti tanpa pamrih itulah. Berarti semuanya, walaupun dewa yatnya, manusia yatnya, buta yatnya, pitra yatnya, harusnya ketika kita melakukan yatnya itu tanpa ada rasa saya lakukan ini supaya saya dapat ini, saya berikan sesuatu supaya saya dapat sesuatu juga. Harusnya tidak seperti itu. Misalnya kita berikan sumbangan supaya nama saya ini, misalnya saya berikan sesuatu supaya saya dipilih. Itu kalau zaman-zaman pemilu kan begitu. Kunjungan, kalau pas mau pemilu, kunjungan kita pergi-pergi. Saya kasih proyek ini di sini ya, supaya tapi nanti kamu pilih saya, gitu misalnya. Berarti itu kan kalau menurut penjelasan tadi, itu bukan yatnya. Berarti yeah, itu bisnis itu. Yeah. Saya kasih kamu, kamu harus kasih saya saya berikan sesuatu saya supaya dapat sesuatu. Begitu juga halnya kalau bagaimana misalnya kalau kita nanti mohon dijelaskan, kita berdoa atau kita melakukan sembahyangan ini maturan. Nah, maturan kita di Pura Inggis, Ide Betara, saya maturan ini, maturan Beguling misalnya, maturan Beguling atau maturan Canang atau maturan apa saja, semoga saya sehat, semoga saya dapat jadi ini, jadi itu, jadi ini, atau dapat ini, dapat itu, dapat itu. Bagaimana halnya dengan ini kalau kita hubungkan dengan yadnya yang tadi dijelaskan? Itu aja, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Santi, Santi, Santi, Om. Terima kasih untuk Pak Soma. Berikutnya, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Rajak Samang, Mbak Tri, sarang Pak Kedut. Jadi yang sarang tiring mana nih ini? Ini barjadnya di pelaksana dalam agama Hindu. Niki, ini bariatnya, baik di dewa yadnya, pitra yadnya, manusia yadnya, buddha yadnya, niki hubungannya erat sekali, tidak bisa kita lepas. Kadang-kadang, ini bariatnya niki, jadi tidak ada ketetapan, tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan. Kadang-kadang, tapi niki erat ketulus ikhlasan dengan nangi. Jika pun baik di bidang manapun, di mayatnya, di wayatnya, kalau putar kita maturan masih coba ijen segar pengrayu, ijen tapi ke karyan ini pang puput beci, pang lancar dengan nangi. Pun di mana manusianya kita beraja memang dari baru di dalam kandungan sudah kita badannya dan sudah lahir, sudah dia menempuh wiwahan juga kita badannya dengan tulus ikhlas. Jadi erat sekali hubungannya, semua tidak ada, tidak bisa dilepaskan. Tapi tidak ada pamri, tidak ada kita harus menunggu, harus saya dapat ini kayak badannya supaya dapat imbalan ini. Ya, jadi badannya nika secara tulus ikhlas kita laksanakan ini. Kita Pak Ketut nih, lagi. Nika tiang sarang sereng mantan nge di tiang ambun matrusuk semua atas nika ambun beratnya nika kena ngicek kita laksanakan dulu si kelas. Nah, mana boleh kerayuan, boleh rajangan dari ide sengawi dewasa, baik sesama kita, dari untuk pidayatnya semua-semuanya. Suksemat yang matur nge mantan patut ngiri. Suksemat.
1: Santi, santi, Om rayu, santi, santi, santi. Om Suksema untuk Ibu Janura. Apakah ada yang lain mungkin pendengar? Kita akan tampung dulu ya Pak Ketut ya, untuk yang ingin bergabung kembali. Kami masih tunggu. Ya, Om Swastiastu, selamat pagi.
4: Nah, Om Swastiastu, selamat pagi Rayang Semang.
0: Pagi Rayang.
1: Silakan
4: Bapak. Yang nak mareng le tekang yadnya dia dengan napi topik nanti.
1: Topiknya memahami pelaksanaan yadnya dalam agama Hindu.
4: Oh, nggih suksemu. Nggih tiang bedek den iki nggih, kadang ingat iki. Yadnya adalah korban suci yang tulus ikhlas. Nah, termasuk nama dan yadnya misalnya kan ada persatuan, ada mempunyai suang pipis. Nah, pipis itu dia bertakonan karena puniang kan gitu. Timpelu, nah, kecuali kalau kewajiban takonan pipis ijaban pipis gitu. Ini gini hanya sesuatu manten gitu. Karena kadang-kadang yadnya itu banyak sekali ditunggangi gitu, tanda kutip, pada orang-orang yang belum cerdas gitu ya. Belum cerdas, akhirnya jor-joran, egois, saling dok dan lain sebagainya. Sama dengan seorang culinggih begitu, ada ngomong sebetulnya yang meragu culinggih itu kan siwa, pada waktu pas munggah ngangon kebesaran. Terus pada waktu sing munggah ada yang ngomong, ini kebetulan ketua PHD tiangnya ngoren culinggih itu ngomong anak sewa, sewa kayaknya maksudnya itu pelayanan, pelayanan. Oh, amun sulingi melayani bener bengali pipis anak sih. Wah, mendadi siwa ye sing ale pipis sing ada Banten. Nah, ya nye kembali lagi. Ya nye. Oh, asal irage korban susi tulus ikas apa sing kewah gitu entia. Entia membakti ya nih sebelang semengan produksi bubunan. Apa tujuannya nanti yang pasing kewah suwud bu. Oh, mau pasing kewah yang kewah betepuk berarti belum. Itu Pak ke Bapak narasumber. Oh, makin berada Ketua PHDI baru Indonesia. Oh, ini kebetulan Ketua PHDI ini nak Mindon ini. Ini Mindon baik. Anaknya Suwargi.
0: Oh, betul.
4: Bapak Nengatingan.
1: Baik.
4: Dumugi PHDI Beleleng betul-betul bisa meringankan beban, meringankan beban bagi orang-orang yang gerit pada waktu ngelah upacara ngaben. Itu aja.
1: Baik.
4: Pada waktu ngelah upacara duka, yang suka dia berhitungan nak beli wadeng lah pipis. Semua Om Santi-Santi
1: Om. Santi Om, Bapak Gede Dharma Yasa ya. Kemudian kita baca sharing lagi dari Pak Jero Maliarseng ya Pak. Lihat nih Om Sustiastu narasumber. Nah, topik ini mengingatkan kita pada tiga kerangka agama Hindu, upacara, etika dan filsafat atau tatwa sebagai pegangan dalam melaksanakan upacara yajna. Nah, kalau memperhatikan sastra agama Hindu, yajna adalah korban suci yang dilandasi dengan niat hati yang tulus, ikhlas tanpa pamrih. Nah, kalau tiga kerangka agama Hindu diterapkan, maka yajna yang dipersembahkan tidak sia-sia atau membawa dampak yang positif untuk mencapai kehidupan yang baik, damai, sejahtera dan bahagia. Nah, dan persembahan yang diaturkan tidak cacat atau cemer ya, sehingga menjadi yatnya yang satwika. Dan samping itu pahami juga bahwa dalam agama Hindu ada yang namanya tingkatan nista, madya dan utama ya. Yang tiga ini dibagi menjadi sembilan tingkatan lagi, sehingga umat Hindu dalam bayatnya tidak merasa berat. Jadi jangan sampai setelah bayatnya pikiran menjadi kacau karena beriatnya dengan berhutang ya, sehingga menimbulkan rasa yang tidak nyaman karena ada kekacauan pikiran dan hati. Jadi beriatnya juga jangan sampai jor-joran karena gengsi, maka iatnya didasari oleh rajas dan tamas, sehingga iatnya sia-sia dan tidak mendapatkan berkah dari Tuhan dan manifestasinya. Jadi dalam agama Hindu hendaknya memahami betul konsep yatnya dengan kemampuan, karena ada yatnya karya, yatnya widya, yatnya doa, yatnya arta dan lain-lainnya. Hal ini dilakukan dan dipahami agar setelah melaksanakan yatnya mencapai tujuan agama Hindu. Terapkan ajaran agama Hindu seperti Tri Tekarana, Tri Kaya Parisuda, Tri Pararta Pancayatnya dan lainnya. Dan juga didasari dengan tri utama ya, doa, usaha dan yakin tentang apa yang dilakukan dalam beriatnya dengan tulus dan ikhlas. Yaitu sharing dari Pak Jero Maliarse. Kemudian satu lagi nih Kingi Pak Ketut, Om Swastiastu, Bapak Ketut Wijana, bagaimana cara beriatnya tanpa pamrih? Kita nunas seger oger aja udah pamrih, apalagi yang lain katanya ya. Niki dari Pak Made Sumar tadi sesetan. Baik, sudah cukup lumayan yang bertanya dan share niki Pak Wijana, kita segera tanggapi mantan nggih. Silakan Pak. Nggih.
0: Suksema niki luar biasa. Jadi penyampaian jadi semeton umat sedharma ya. Jadi betul-betul kita bisa rasakan, karena kalau mengatakan yatnya itu memang gampang diucapkan. Gampang diucapkan, kemudian memang berat pelaksanaannya. Nah, sebenarnya kan jangan sampai seperti itu. Gampang diucapkan juga gampang mestinya pelaksanaannya. Kenapa demikian? Nah, dari semua masukan tadi yang ada, pertama itu dari Pak Jero Dana ya, Jero Mangkudana. Jadi bagaimana membanten untuk korban suci itu jangan ada rasa beban, bisa dengan tulus ikhlas kan itu. Memang dasarnya beriatnya itu seperti itu ya. Jadi betul-betul kita tidak membebani. Dan seperti tadi juga sudah disampaikan ada beberapa, semua iatnya itu harus didasari dengan ketulusan sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah itu ya. Jadi situasi dan kondisi, jadi kita memiliki sesuatu kecil persembahkanlah yang kecil. Ya. Kita memiliki sesuatu yang lebih besar atau lebih banyak, dipersilahkan untuk itu, asalkan apa yang kita persembahkan itu didasari dengan tulus ikhlas, sehingga setelah kita beriannya tidak ada beban dalam kehidupan kita, di keluarga pun ataupun di lingkungan kita bersama. Kemudian Pak Sume itu jadi yatnya juga tanpa pamrih, jadi tidak ingin mendapatkan imbalan atau tidak mengharapkan sesuatu setelah kita melaksanakan yatnya. Memang di zaman sekarang itu kan ada juga masyarakat umat Hindu itu kan menghubung-hubungkan pelaksanaan yatnya itu, sehingga menjadi ada menjadi mendapat ingin mendapatkan harapkan, ya ada tujuan tertentu. Nah itu kan kalau kita melakukan yatnya seperti itu kan, kalau dalam ajaran Triguna disebut dengan jadi satwamnya itu sedikit ya, kemudian rajasnya menonjol, kemudian tamas ini kadang-kadang malas kita melakukan sesuatu tetapi menginginkan atau mengharapkan sesuatu yang banyak, itu imbalan yang banyak ini. Nah ini sering juga kita lihat memang di masyarakat masih ada gitu ya, dalam melaksanakan proses yatnya, misalnya upacara pengabenan, ngenteg linggih ya, berusaha dia itu bagaimana dalam proses upacara itu berharap setelah saya melaksanakan yatnya itu mendapatkan sesuatu yang lebih daripada ini gitu kan. Jadi pamrih dari Naniki, karena janganlah seperti itu. Kalau kita melakukan sesuatu yang besar, kita berharap sesuatu, pasrahkanlah semuanya itu kepada Desain Yang Kuasa. Jadi ingat itu, Tuhan tidak tidur. Apapun yang kita lakukan, karma yang kita lakukan itu pasti akan berbuah sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan ya. Dalam riyadnya juga begitu. Kalau besar riyadnya kita, yakinilah nanti pahala yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama, gitu maksudnya. Harapan bersama yaitu kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan yang kita dapatkan, kita inginkan gitu. Ya dalam kehidupan ini bukan harus kita mempersembahkan sesuatu, harus nanti hadir juga harta berana yang kita harapkan yang lebih daripada itu, bukan seperti itu. Kalau seperti itu kita beriatnya, berarti inilah yang disebut iatnya yang mengharapkan imbalan gitu. Jadi pamrih jadi sifatnya itu. Jangan seperti itu. Ya apalagi nanti berharap saya akan berikan sesuatu kepada pimpinan saya sehingga saya nanti diperhatikan, sehingga saya diangkat mendapatkan jabatan tertentu gitu. Ya jangan seperti itu. Jadi kalau kita bekerja, berkarma, berbuatlah sesuai dengan fungsi kita yang disebutkan dengan tugas pokok atau tusi kita, ya lakukan dengan sebaik-baiknya. Saya yakin kalau pekerjaan kita sudah baik, pasti kita akan dihargai, pasti akan kita diberi reward gitulah. Pengorbanan kita itu akan diberikan imbalan sepantasnya gitu. Kemudian Bu Janura, kalau beriatnya ya yang dilaksanakan seperti ini, sebutannya adalah pancayatnya itu, tidak ada banyak harapan tetapi dengan tulus ikhlas. Betul Bu Janura, seperti itulah harapan kita bersama. Mari kita beriatnya itu dengan hati yang tulus ikhlas, jangan sampai berharap sesuatu yang berlebihan ya. Apalagi pengorbanan kita hanya sekedar, kemudian tidak melakukan dengan sebaik-baiknya, lalu berharap mendapatkan sesuatu yang lebih daripada itu, jelas itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dalam ajaran hukum karma pala itu tidak seimbang jadinya itu. Masa kita melakukan sesuatu yang tidak betul-betul dengan kita lakukan dengan baik, tetapi kita berharap sesuatu yang besar gitu kan? Tidak mungkin itu terjadi. Karena hukum karma pala itu apa yang kita lakukan itu yang akan kita terima. Ya, jadi besar kecil itu tetap itu imbalannya akan seimbang itu. Makanya kita berbuat itu jangan berharap nanti kalau yang benar ingin kita yang menikmati, yang salah orang lain yang disuruh menikmati, tidak bisa itu. Jadi hukum karma pala, siapapun yang berbuat, dia sendirilah yang nanti akan menerima akibatnya gitu. Kemudian Pak Dharma Yase di sini tadi menyampaikan tentang punya, jadi yang disoroti sekali tentang punya. Kalau yang mempunyai uang itu bagaimana? Kemana uang itu dibawa? Ya setelah dipunyakan gitu. Nah ini salah juga. Makanya kalau bisa sih kita berkorban beriatnya itu. Nah sekarang kadang-kadang kalau di pura ada piodalan, ada pun kegiatan-kegiatan itu kan, kita ingin mempunyai sebenarnya cukup apa yang kita persembahkan lebih baik gitu. Punya kita itu kita persembahkan dalam bentuk aturan-aturan yang kita persembahkan. Misalnya kita ngaturang canang daksine, atau canang sari. Jadi punya yang kita persembahkan, taruh aja di sana semestinya, ya. Nanti kita akan tidak akan berpikir macam-macam, ya. Apa yang kita persembahkan itulah sudah kita ikhlaskan gitu mestinya. Jangan nanti, nanti kadang-kadang kan ini memang sistem yang dibuat ya di dalam kepanitiaan itu. Jadi orang punya harus dicatat sehingga mereka yang mempunyai itu kelihatan. Kenapa ini memang di kepanitiaan itu kan menguji kejujuran daripada perjuru jadinya itu. Ya kalau tidak dicatat ya kalau nanti disetorkan semuanya itu kan kekhawatiran ada seperti itu sehingga ada sistem yang dibuat. Nah kita yang mempunyai ini tidak perlu memikirkan apa yang kita persembahkan ya ikhlaskan semuanya. Jangan berpikir macam-macam ya. Jadi uang itu dibawa kemana? Nah itu terserah. Jadi kita sudah menyerahkan sesuatu itu ya entah mau dipakai untuk meningkatkan niatnya, untuk memperbaiki sesuatu yang ada di misalnya di perayangan dan lain sebagainya kan itu untuk pelestarian itu. Jadi kalau kita persembahkan itu dalam wujud uang itu jelas uang itu akan bermanfaat ya kepada umat kita, kepada sesama kita ataupun proses-proses pembangunan yang ada di perayangan itu mungkin. Uang itu bisa dipergunakan untuk kegiatan jadinya, untuk piodalan dan sebagainya. Kemudian membeli fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk jadinya tersebut. Ya sudah tentu semuanya itu yang namanya manusia kalau jujur bekerja pasti nanti ada pertanggungjawaban itu. Jadi kita tidak perlu memikirkan hal tersebut nanti seperti apa dan dipergunakan untuk apa. Nah, kemudian terhadap kepada Brahmana kita juga. Ya kita ini dalam ajaran yadnya itu kan kita harus berbakti kepada Brahmana ataupun disebut dengan para sulinggih kita kenal di Bali itu. Jadi jangan kita sering mencemooh atau mencerca apalagi itu ya menjelekkan seorang Brahmana itu. Jadi kita sebagai umat Hindu harus betul-betul kita bisa menghargai, menghormati rohaniawan yang kita sanjung, kita miliki bersama yang betul-betul kita berikan tempat kepada beliau mestinya begitu. Jangan ya kalau memang ada oknum-oknum seperti itu biarlah mereka yang akan menerima akibat daripada perbuatan itu. Tapi kita yakini itu adalah orang suci yang harus kita betul-betul berikan tempat posisi yang baik dalam kesuciannya beliau. Yang ini yang kita harapkan kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada ya. Jadi janganlah sering kita mencemooh, menghujat ataupun menjelek-jelekkan keberadaan daripada beliau ya. Kalau kita ingin beriannya berkorban kepada beliau, korbanlah sesuatu itu dengan tulus dan ikhlas. Jangan berpikir harus seperti ini. Apakah sulinggih itu harus pada saat muput harus diberikan punya yang besar gitu misalnya. Tidak perlu seperti itu. Kalau kita sudah meyakini dalam muput yadnya itu harus dipuput oleh seorang sulinggih, ya ikhlaskan seberapa kemampuan kita. Beliau saya yakin beliau tidak akan minta, tidak akan menagih-nagih lagi kalau memang sudah diberikan seperti itu. Kalaupun ada yang seperti itu sebagai catatan oknum ya, berarti kesucian beliau itu bisa dipertanyakan jadinya begitu. Nah ini yang perlu kita berikan kepada umat sedharma semuanya. Kemudian Parisade Hindu Dharma Indonesia Buleleng itu akan selalu melaksanakan Niki Patut Dharma Yase apa yang menjadi swadharma kita sesuai dengan ADART yang nanti akan diturunkan dari pusat itu, apa yang menjadi program itu, sehingga parisade dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi itu akan selalu bersinergi dengan parisade yang ada di pusat, sehingga apa yang menjadi program kegiatan yang dipersiapkan atau yang direncanakan itu betul-betul bisa menyentuh daripada seluruh umat Hindu yang ada di negeri kita, jadi secara nasional ini ya, dan khususnya kita di Kabupaten Buleleng, Parisade akan tetap melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan, mensosialisasikan tentang ajaran Dharma yang didasari dengan Kitab Suci Weda. Gitu. Kepada Pak Jero Maliarse, terima kasih ini sharingnya, beliau selalu mengisi, mengingatkan kita semua ya kepada umat sedharma itu bagaimana kita meyadnya itu. Yang kita dihubungkan dengan ajaran tiga yang disebut dengan tiga kerangka dasar agama Hindu kita ya, yang sudah kita kenal dengan tatwanya, susilanya, kemudian acara agamanya atau disebut dengan upakara ya dan upacara itu betul-betul harus kita cermati karena ketiganya ini saling Jadi berkaitan sekali dalam pelaksanaannya itu ya, semuanya melaksanakan niatnya seperti itu, melaksanakan upacara itu harus ada dasarnya, susilanya bagaimana etika kita. Ya, etika kita. Kemudian dasar sastranya seperti apa? Nah, ini harus kita pahami sehingga apa yang kita lakukan itu tatu-tatu ajaran agama ini betul-betul masuk di dalam pelaksanaan kegiatan yang kita laksanakan setiap saat. Ya, beriatnya itu bukan berarti kita harus dengan bentuk pengorbanan-pengorbanan suci hanya membanten saja, tidak. Kita ya mempersembahkan pengetahuan, jadi memberikan nasihat-nasihat kepada orang yang membutuhkan. Kita mempunyai pengetahuan yang cukup, itu juga yadnya gitu ya. Tidak hanya dalam bentuk materi saja. Ya, dalam pemikiran-pemikiran itu penting sekali. Ini yang diharapkan kepada tokoh-tokoh agama, kepada masyarakat yang dituakan ya di desa itu. Ayo kita berikan pencerahan-pencerahan kepada umat kita semua sehingga mereka itu bisa mengerti dan menyadari swadharma dan kewajibannya sebagai umat Hindu gitu khususnya. Oke. Okay. Yang diharapkan kan persembahan itu pasti yang baik ya, karena kita berharap sesuatu yang baik itu, jangan sampai mempersembahkan sesuatu yang sudah cacat, yang sudah cemer gitu ya. Jelas nanti pahala yang kita terima ya sama seperti itu ya, gitu ya. Ya, kita hindari hal-hal seperti itu. Jadi kita menyadari juga bahwa seperti yang saya sudah sampaikan awal itu, jadi kita melaksanakan yadnya itu kan dengan ketulusan, dengan situasi dan kondisi. Jadi tingkatan-tingkatan yadnya yang sudah ada, yang kita sering kenal dengan sebutan nistimadi utama itu ya. Nistimadi utama itu pun bisa dibagi yang utamanya utama, utamanya madi, utamanya nisir itu, sehingga menjadi 9 sebutannya tadi disebutkan oleh Pak Jero Maliarsis. Terima kasih Niki, jadi penyampaiannya, sharingnya luar biasa. Nah, adalah bagaimana kita berharap setelah kita melaksanakan yadnya itu ya, kita betul-betul merasa nyaman, damai, sejahtera kehidupan kita, baik di dalam keluarga, di masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara kita, kan gitu nggih. Kemudian yang keenam itu Bapak dari mana, Sesetan ya, dari Sesetan, jadi
1: Pak Sumerte.
0: Pak Sumerte ya. Jadi bagaimana cara bayarnya tanpa pamrih? Nah, ini sudah tentu kembali Pak, lakukanlah itu dengan tulus ikhlas tanpa kita memikirkan sesuatu setelah saya berjanji mendapat apakah saya gitu. Jangan berpikir begitu. Ya, jadi Tuhan itu sudah tahu, baru kita berpikir saja, apalagi sudah di-actionkan ada pelaksanaan, beliau akan tahu, sudah tahu. Dan semuanya kalau kita lakukan itu dengan baik, dengan tenang, dengan kejujuran, ketulusan, ya nanti pahala-pahala yang kita dapatkan itu akan mengikuti apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan ya kepada beliau ataupun kepada sesama manusia. Jangan membantu sesama kita atau lingkungan kita, orang yang tidak mampu, kita berharap ya mendapatkan balasan dari yang bersangkutan. Tidak perlu begitu. Ya, kita membantu seseorang, ikhlaskanlah, bantulah mereka dengan kemampuan kita. Nanti masalah hasil atau pamrih atau katakanlah begitu, hasil yang kita inginkan itu akan datang dari segala penjuru, dari manapun datangnya kita tidak tahu. Tetapi yang jelas karma yang kita lakukan pasti kita akan mendapatkan suatu hasil nanti.
1: Iya yeah. Baik, cukup jelas sekali penjelasannya ya. Nah, ini karena waktunya nih Pak Ketut, walaupun ada beberapa lagi pertanyaan yang mungkin nggak bisa kita tambahkan lagi nih, kayaknya minta penjelasan lebih kentennya. Pak Ketut, mungkin saya bacakan aja deh Pak Suardana nih. Dari mana didapat arti kata yadnya korban suci dengan tulus ikhlas? Tidakkah asal kata yadnya dari yad dan jenana yang artinya proses bekerja pikiran, dan jenana artinya pemikiran yang lahir dari pikiran. Jadi yadnya artinya proses bekerjanya pikiran, memahami pemikiran dengan aturan yang benar untuk mencapai kelepasan di pikiran. Nah, kemudian kalau dari Pak Sumarta niki, bagaimana kalau dirubah caranya kita mepaice penugrahan, kehuripan, kesididian, dirgahayu dan lain-lain katanya. Nah, ini bisa nggak Pak dijelasin secara singkat ya Pak ya?
0: Okay. Seperti tadi sudah kita sampaikan bahwa Pak Suardana, jadi dari mana asal kata yadnya? Yadnya itu kan berat. Tadi sudah dijelaskan juga oleh beliau ya. Berasal dari kata yadnya. Jadi itu artinya korban suci yang tulus ikhlas. Itu sastra sudah mengatakan seperti itu. Jadi semuanya apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita Hindu itu meyakini tentang yadnya. Jadi pengorbanan, karena kita manusia itu tidak bisa hanya menerima saja. Apa yang kita peroleh, kita dapatkan dari ciptaan beliau, wajib itu dipersembahkan. Ya, sekian persennya, sehingga kita ada keseimbangan di antara kita. Itu penting ya. Jadi itu artinya itu. Nah, kalau Pak Sumerto tadi ya, sudah tentu apa yang kita harapkan bersama sebagai umat Hindu, laksanakanlah ya swadharma kita dengan baik. Dikatakan dalam sastra, lakukan swadharma, jangan melakukan paradharma. Jadi paradharma itu apabila diperlukan, dibutuhkan gitu. Kalau tidak dibutuhkan, jangan memaksakan diri melakukan pekerjaan orang lain. Baik. Lakukan tugas kita dengan sebaik-baiknya, sehingga sempurna, maka kita akan memperoleh sesuatu kedamaian, kenyamanan dalam hidup. Tidak ada beban, tidak ada persoalan baru.
1: Iya, baik. Ya. Karena keterbatasan waktu, mendengar ya mohon maaf, mungkin tidak bisa lagi kita tampung pertanyaannya. Nanti mudah-mudahan berjumpa lagi kita ya Pak ya di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Sampai di sini acara Renungan Pagi kami hadirkan untuk Anda, dan kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Dari berduduk ke arah, misalkan ke arah Novina, Tugas Serius kan jalannya curam-curam.
2: Polanya adalah, kenapa sih saya hanya memberikan teguran atau istilahnya surat rekomendasi.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Senin 12 Oktober 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Tris Januardini, inilah berita selengkapnya. Kami awali dengan berita pertama. Pendengar, Pemkab Buleleng mengusulkan penambahan guardrail di jalur curam Bedugul Lovina kepada Kementerian Perhubungan. Langkah ini untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi resiko kecelakaan.
1: Dari Bedugul ke arah, misalkan ke arah Lovina, Tugas Serius kan jalannya curam-curam.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng mengusulkan penambahan fasilitas pengaman jalan atau guardrail di jalan curam Bedugul menuju Lovina dan Seririt kepada Kementerian Perhubungan. Usulan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan pada sejumlah titik yang memiliki medan terjal dan rawan kecelakaan. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan fasilitas pengamanan jalan dibutuhkan untuk memberikan perlindungan tambahan bagi kendaraan yang melintasi di jalur dengan kondisi geografis cukup menantang. Pemerintah daerah mendorong agar titik-titik rawan mendapatkan perhatian melalui penambahan perlengkapan keselamatan jalan. Salah satu fokus utama adalah pemasangan pengaman jalan di jalur-jalur rawan kecelakaan. Adapun jalur yang dimaksud adalah Jalan Raya Denpasar Lovina via Desa Tiga Wase. Jalur ini kerap memicu kecelakaan lalu lintas yang berujung korban jiwa.
1: Yang dari atas terutama, dari Bedugul ke arah, misalkan ke arah Lovina, Tugas Serius kan jalannya curam-curam. Dan ini yang harus mendapatkan perhatian, dan mereka sudah punya titik-titiknya yang mana harus diberikan pengamanan.
4: Selain pengamanan jalur, ketersediaan lampu lalu lintas di sejumlah persimpangan di Singaraja dan wilayah lainnya juga menjadi perhatian. Minimnya lampu pengatur lalu lintas dinilai berkontribusi terhadap terjadinya antrian kendaraan, khususnya pada persimpangan yang memiliki volume lalu lintas cukup tinggi.
1: Lalu lampu lintas kita masih kurang sekali, banyak ada kemacetan-kemacetan di perempatan-perempatan itu karena tidak ada lampu lalu lintas.
4: Penguatan fasilitas jalan diharapkan dapat meningkatkan keamanan pengguna jalan sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, terutama pada jalur yang memiliki karakteristik medan berisiko maupun persimpangan yang selama ini kerap mengalami kepadatan. Pemkab Buleleng akan memprioritaskan titik-titik yang dinilai membutuhkan penanganan lebih mendesak. Usulan pengamanan jalan dan penambahan lampu lalu lintas menjadi bagian dari langkah bertahap pemerintah dalam meningkatkan keselamatan dan kualitas infrastruktur transportasi di Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Dinas PUPR Perkim Kabupaten Buleleng menyiapkan perbaikan ruas jalan di depan kantor Samsat Singaraja yang kerap tergenang air saat hujan hingga mempercepat kerusakan jalan.
5: Terkait dengan jalan di depan kantor Samsat, jadi kami dari PU tetap akan melakukan perbaikan.
6: Genangan air saat hujan membuat ruas jalan di depan kantor Samsat Singaraja lebih cepat mengalami kerusakan. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Perkim Kabupaten Buleleng memastikan perbaikan jalan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng Insinyur Iputu Adipta Eka Putra STMM mengatakan ruas jalan tersebut merupakan jalan kabupaten yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Penanganan akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi jalan yang mengalami kerusakan. Menurut Kadis Adipta, genangan air menjadi salah satu persoalan yang mempengaruhi kondisi jalan di kawasan tersebut. Air yang menggenang saat hujan menyebabkan kerusakan lebih cepat sehingga membutuhkan penanganan agar kondisi jalan kembali baik.
5: Terkait dengan jalan di depan kantor Samsat, Jadi kami dari PU tetap akan melakukan perbaikan di sana. Memang ruas itu sering tergenang air kalau pada saat ini dia, jadi lebih cepat rusak.
6: Ia menegaskan pemerintah daerah berkewajiban menangani ruas jalan kabupaten, termasuk bagian jalan yang belum tertangani. Dinas PUTR Perkim Buleleng akan mengupayakan penanganan terhadap kerusakan yang ditemukan di lokasi tersebut.
5: Nah, kami dari PU itu melakukan kewajiban kami, jalan kabupaten, kita akan segera juga tangani kalau ada yang hal-hal yang memang belum tertangani di ruas itu.
6: Perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kondisi jalan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melintas di depan kantor Samsat Singaraja. Penanganan genangan juga menjadi hal penting agar kerusakan serupa tidak terus berulang. Meskipun upaya tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi drainase dan penyebab genangan di lapangan. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Bali kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada lembaga penyiaran. Ajang ini diharapkan mampu mendorong radio dan televisi menghadirkan program yang lebih kreatif, inovatif, serta memberikan informasi terpercaya kepada masyarakat.
2: Polanya adalah, kenapa sih saya hanya memberikan teguran atau istilahnya surat rekomendasi untuk di...
7: Anugerah Penyiaran Bali 2026 menjadi salah satu upaya KPID Bali dalam meningkatkan kualitas penyiaran melalui pemberian penghargaan kepada insan radio dan televisi. Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Bali sekaligus Ketua Panitia Anugerah Penyiaran Bali, Nyoman Adi Soekarno, kepada RRI Singaraja mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada pengawasan tetapi juga memberikan apresiasi atas kreativitas lembaga penyiaran. Menurutnya, pemberian penghargaan menjadi bentuk keseimbangan antara fungsi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan KPID Bali.
2: Polanya adalah, kenapa sih saya hanya memberikan teguran atau istilahnya surat rekomendasi untuk di radio atau TV di siarannya diberikan. Kami mempunyai landasan. Daripada kita berikan teguran, kan di bawah kita berikan penghargaan juga. Nah, namanya dalam kehidupan itu ada ke kanan, ada ke kiri. Nah, kami berikan penghargaan. Nah, 4 tahun yang lalu kami sudah rembuk ingin melaksanakan kegiatan yang namanya Anugerah Penyiaran Bali.
7: Tahun ini KPID Bali menyediakan 7 kategori penghargaan untuk radio dan 7 kategori untuk televisi. Penilaian diserahkan kepada Dewan Juri dengan mempertimbangkan kualitas karya, ketentuan perlombaan, serta kedisiplinan peserta. Adi menambahkan penghargaan tersebut diharapkan memacu lembaga penyiaran untuk terus berinovasi dan menghadirkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
2: Begitu terbaik, ya otomatis dia kan memacu diri, ya. Kata kuncinya kan harus disiplin aja dulu. Kalau tidak disiplin tidak berat. Nah, bagaimana radio swasta ini bisa berinovasi dan kreatif menciptakan suasana-suasana baru di dalam tayangan yang lebih up to date, itu aja dulu. Nah, kalau dia tidak mau begitu ya susah juga. Karena apa? Konsepnya kita harus tetap yakini bahwa berita yang terpercaya, sumber berita yang terpercaya ada sama radio dan TV. Kalau di medsos kami tidak mencampuri itu. Kemudian apalagi keluar-keluar di luar.
7: Melalui Anugerah Penyiaran Bali 2026, KPID Bali berharap lembaga penyiaran semakin meningkatkan kualitas siaran dengan tetap mengedepankan fungsi, informasi, pendidikan, hiburan, dan kepedulian sosial. Radio dan televisi juga diharapkan terus menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Pendengar, pendaftaran program perlindungan sosial Perlinsos Digital di Bali telah melampaui 652.000 kepala keluarga KK atau mencapai 50,52% dari sasaran penerima bantuan sosial. Sementara Kabupaten Badung mencatat capaian lebih dari 68.900 KK atau sekitar 66% dari target pendaftaran.
8: Transformasi digital perlindungan sosial Perlinsos mulai menunjukkan perkembangan melalui peningkatan pendaftaran masyarakat di Bali. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat integrasi data, menyederhanakan proses pelayanan, serta meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Mutia Fia Dahafin, saat meninjau pelaksanaan uji coba program perlindungan sosial digital di Kabupaten Badung pada Jumat kemarin, menyampaikan bahwa Bali menjadi provinsi pertama dalam pelaksanaan percepatan pendaftaran Perlinsos digital.
9: Ini menjadi provinsi yang pertama dalam kerangka mengejar untuk pendataan ulang ke Perlinsos, yaitu dengan lebih dari 652 ribu KK, yang artinya 50,52% dari mereka yang berhak mendapatkan bansos untuk dibari sudah mendaftar untuk Perlinsos 7 tahun.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung, Dr. Anes Igede Eka Sudarwita, menyampaikan pendaftaran Perlinsos digital di wilayahnya telah mencapai lebih dari 68.900 KK atau sekitar 66% dari keseluruhan kepala keluarga yang menjadi target.
10: Semangat masyarakat untuk melakukan pendaftaran Perlinsos yang di Kabupaten Badung sampai saat ini mencapai 68.900 lebih atau mencapai 66% dari keseluruhan kepala keluarga yang menjadi target.
8: Dalam pelaksanaannya, sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas partisipasi. Kepala Lingkungan Legian Kelot Kuta, Made Astawa, menyebut pemanfaatan forum pertemuan adat menjadi salah satu cara efektif untuk menyampaikan informasi mengenai program tersebut kepada warga.
11: Kita di lingkungan, kebetulan kita bagian dari warga adat, Ibu, untuk proses sosialisasi sangat-sangat bagus. Bisa, kenapa? Karena setiap bulan itu kita punya rapat adat. Nanti kita minta izin kepada kepala adat tiap Banjar untuk menyampaikan itu.
8: Selain itu, salah seorang warga Icandi Arka menilai proses dalam program Perlinsos digital berlangsung lebih cepat dibandingkan pengalaman sebelumnya. Pengalaman tersebut menggambarkan manfaat yang dirasakan masyarakat dari penyederhanaan proses pelayanan. Meski demikian, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kecepatan pendaftaran, tetapi juga dari kualitas data, kemudahan akses, keamanan informasi pribadi, serta ketepatan penetapan penerima bantuan. Reporter RRI Denpasar, Trilara Sati, melaporkan.
12: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
13: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
14: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
13: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus. Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
14: Sila keempat itu? Sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
13: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
14: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
13: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
15: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: dengan intensitas ringan dan sporadis. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 IGD Agus Mahendra kepada RRI di Denpasar mengatakan, hujan intensitas ringan yang melanda wilayah Bali saat mayoritas wilayahnya berada dalam musim kemarau dipicu interaksi dinamika atmosfer lokal. Ia menjelaskan hujan dengan intensitas ringan dan skala lokal tetap bisa terjadi meskipun Bali masih dalam fase kemarau kering, dampak El Nino. Agus Mahendra mengungkapkan terbentuknya daerah belokan atau perlambatan kecepatan angin di sekitar Pulau Dewata turut memicu pertumbuhan massa udara basah yang menjadi awan hujan di wilayah tertentu. Fenomena itu memicu terjadinya hujan yang terkonsentrasi dengan intensitas ringan.
1: Sebagian besar wilayah Bali, terutama wilayah Bali bagian utara, masih berada di musim kemarau, yang mana untuk curah hujannya masih di bawah normal dengan intensitas ringan.
0: Agus Mahendra mengatakan hujan ringan hingga cukup tinggi dilaporkan mengguyur beberapa kawasan dataran tinggi seperti Puncak Wanakiri dan Busung Biu Buleleng setelah sebelumnya mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang. BMKG memprediksi durasi musim hujan periode 2026-2027 di Bali akan berlangsung lebih pendek dari kondisi normal dengan potensi curah hujan yang terkonsentrasi. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengambil langkah antisipatif kendati hujan turun dengan intensitas ringan.
1: Terutama untuk masyarakat-masyarakat di pesisir agar memilih waktu untuk melaut ataupun bongkar muatannya agar memantau kondisi update cuaca.
0: Sejumlah wilayah di Bali mulai diguyur hujan dengan intensitas ringan saat masa peralihan musim akibat pengaruh dinamika atmosfer lokal. Berdasarkan analisis BMKG, hujan dengan skala lokal dan tidak merata tetap bisa terjadi saat Bali dilanda El Nino yang menunda awal musim hujan hingga November-Desember 2026. Fenomena itu turut didukung suhu muka laut yang masih hangat di perairan sekitar Bali, serta pasokan angin kering dari Australia yang melemah sedangkan tingkat kelembaban udara di lapisan atas atmosfer Bali yang meningkat, sehingga memicu peluang terjadinya hujan ringan dan sporadis. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI semakin memudahkan pelaku UMKM dalam menjalankan pemasaran digital. Nah, meski demikian, penggunaan teknologi tersebut perlu diimbangi kreativitas dan kejujuran agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi konsumen.
3: Gimana mereka AI itu membantu kita untuk memasarkan, membuat.
4: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk dengan lebih mudah dan biaya terjangkau. Melalui teknologi ini, pelaku usaha dapat membuat video promosi, brosur, hingga berbagai konten pemasaran tanpa harus memiliki kemampuan desain grafis secara khusus. Hal tersebut disampaikan owner Rumah Plastik Mandiri, Putu Eka Darmawan, kepada RRI Singaraja. Menurutnya, AI memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya mereka yang baru merintis bisnis. Namun penggunaan teknologi secara berlebihan berpotensi membuat materi promosi terlihat seragam dan kurang mencerminkan kondisi produk sebenarnya.
3: Gimana mereka AI itu membantu kita untuk memasarkan, membuat mungkin video-video pendek, bisa membuat brosur-brosur gitu ya. Itu bagus. Itu mempermudah sebenarnya. Kita tidak belajar desain grafis atau apa, bayar lagi orang yang lebih mahal, kan biasanya seperti itu ya, mempermurah ya. Tetapi di saat semua bisa melakukan, ya customer yang nantinya akan dirugikan. Balik lagi, siapa yang benar-benar real nih, karena semuanya sama, semuanya template.
4: Lebih lanjut, Eka mengingatkan agar pelaku usaha tidak sepenuhnya bergantung pada konten buatan AI. Foto maupun video promosi sebaiknya tetap menampilkan kondisi produk yang nyata sehingga konsumen memperoleh gambaran sesuai dengan barang yang ditawarkan. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan keterampilan dan keterlibatan tenaga profesional seiring perkembangan usaha. AI diharapkan menjadi sarana pendukung kreativitas manusia, bukan menggantikan seluruh proses pemasaran.
3: Nah, jadinya AI itu pertama itu bagus juga nih untuk membantu orang-orang baru lagi yang baru mulai gitu. Itu kayak support, bantuan yang bagus tuh untuk mereka. Tetapi di saat mereka mau skill up, mereka harus berani menghadirkan sesuatu yang nyata di sana.
4: Eka berharap pelaku UMKM dapat memanfaatkan kemajuan teknologi secara bijak dan sesuai kebutuhan. Dengan memadukan kecanggihan AI, kreativitas serta keaslian produk, pemasaran digital diharapkan mampu memberikan

0: manfaat bagi pelaku usaha tanpa mengurangi kepercayaan konsumen. Dari Singa Raja Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Melemahnya daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi mendorong pergeseran minat dari kepemilikan menuju hunian sewa, terutama di kalangan generasi Z yang menjadi perhatian HIPMI Buleleng dalam melihat prospek sektor properti ke depan.
2: Biar semakin melek berusaha.
3: Daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi mulai menunjukkan tekanan seiring bergesernya pilihan sebagian masyarakat dari kepemilikan rumah menuju hunian sewa. Kondisi ini menjadi tantangan bagi sektor properti, terutama dalam menjangkau generasi muda atau Gen Z yang mulai memasuki usia produktif tetapi masih menghadapi keterbatasan kemampuan finansial untuk membeli rumah. Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, Igusti Agung Ratih Krisna dari Putri, menilai perubahan pola tersebut perlu menjadi perhatian dalam melihat prospek sektor perumahan ke depan. Gen Z menjadi kelompok penting yang perlu diperhitungkan karena kebutuhan hunian mereka terus berkembang. Sementara keputusan membeli rumah sangat dipengaruhi kemampuan ekonomi dan kesiapan finansial.
2: Tapi pada inti poinnya adalah kita di sini lebih kayak menegaskan dan mengajak teman-teman anak muda zaman sekarang. Kan kita tahu ya, sekarang kan lagi lagi zamannya Gen Z, zamannya Gen Alpha. Jadi
3: pergeseran dari membeli menjadi menyewa menunjukkan kepemilikan rumah tidak lagi mudah dijangkau oleh semua kelompok masyarakat. Bagi Gen Z, kebutuhan tempat tinggal harus berhadapan dengan berbagai pertimbangan, mulai dari penghasilan, biaya hidup, kemampuan membayar cicilan, hingga kebutuhan mobilitas pekerjaan. Jika kesenjangan antara harga rumah dan daya beli terus melebar, rumah subsidi pun berpotensi menghadapi tantangan dalam menjangkau calon pembeli yang membutuhkan hunian terjangkau.
2: Nah, adik-adik kita yang atau mungkin yang masih milenial kayak saya sama Kak Dian ini, biar semakin melek berusaha gitu. Jadi memang fokus kita itu lebih ke sana.
3: Tantangan tersebut juga menuntut sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan sektor pembiayaan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, evaluasi terhadap keterjangkauan rumah subsidi, kemudahan pembiayaan, serta kesesuaian lokasi dengan pusat pekerjaan dan aktivitas ekonomi menjadi aspek penting tanpa mempertimbangkan kemampuan real masyarakat. Ketersediaan rumah belum tentu berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat untuk memilikinya. Dari Singaraja Bali, Rizka Desyandra melaporkan.
1: Disdikpora Buleleng berkoordinasi dengan BKSDA Bali menyusul kasus gigitan monyet liar terhadap siswa SDN 2 Wanagiri. Langkah ini dilakukan untuk menangani satwa dan mencegah kejadian serupa terulang.
4: Kami akan mengkoordinasikan secara tertulis ke BKSDA untuk melakukan penanganan.
5: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bali untuk menindaklanjuti kasus gigitan monyet liar terhadap seorang siswa SD Negeri 2 Wanagiri, Kecamatan Sukesade. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan satwa sekaligus mencegah kejadian serupa terulang di lingkungan sekolah. Kepala Disdikpora Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata mengatakan pihaknya akan menyampaikan koordinasi secara tertulis kepada BKSDA untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan konservasi. Koordinasi sebelumnya juga melibatkan pihak sekolah, kepolisian, TNI, perwakilan BKSDA, komite sekolah, serta orang tua siswa.
4: Kita berkoordinasi untuk upaya ke depan seperti apa. Untuk ke depan nanti kami akan mengkoordinasikan secara tertulis ke BKSDA untuk melakukan penanganan secara konservasi seperti apa gitu.
5: Ia juga mengarahkan pihak sekolah untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keselamatan siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Hal ini menjadi perhatian karena pembelajaran di SD Negeri 2 Wanagiri masih dilaksanakan secara tatap muka. Pihaknya menjelaskan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 2 Wanagiri saat ini berlangsung dengan sistem double shift karena adanya pembangunan dan perbaikan ruang kelas. Meski demikian, pembelajaran tetap dilaksanakan secara tatap muka di sekolah sehingga pengawasan terhadap keselamatan siswa perlu diperhatikan.
4: Kemudian untuk penanganan pihak sekolah, kami arahkan untuk tetap berhati-hati menjaga anak-anak kita yang sedang mengikuti pembelajaran. Kebetulan sekarang ada double shift karena ada pembangunan perbaikan ruang kelas gitu, yaitu double shift, tetapi tidak belajarnya tidak daring, tapi tetap kita hadir di sekolah.
5: Korban juga telah mendapatkan vaksin VAR dari Puskesmas Sukesade dan diharapkan tetap menjalani pengobatan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Berdasarkan keterangan pihak sekolah, peristiwa gigitan monyet liar itu terjadi pada Rabu 7 Oktober 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Saat itu korban sedang berjalan menuju toilet di lingkungan sekolah dan seekor monyet liar tiba-tiba muncul dan menyerangnya secara agresif. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka gigitan pada bagian punggung. Penanganan lebih lanjut akan dikoordinasikan dengan BKSDA Bali, sementara pihak sekolah diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan untuk menjaga keselamatan siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
6: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Kak, tau gak? Tadi ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya.
2: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Siar Aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Ya, pendengar Persatu RRI Singaraja, terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Dan pagi hari ini kami juga akan kembali hadirkan perkiraan cuaca ya untuk hari ini Senin 12 Oktober 2026 bersama BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan Lia Cahyani. Ya, Lia, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perkiraan cuaca pada hari ini secara umum di wilayah Bali cerah hingga berawan. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 6 sampai 32 km per jam. Sementara untuk suhu udara diprediksi 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 60 sampai 90%. Untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali 0,75 hingga 3,5 meter. Himbauan kepada masyarakat, masih perlu diwaspadai potensi ketinggian gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio RRI. Terima kasih.

0: Sekarang ibu ingin bertanya, menurut kalian apa arti kemerdekaan bagi Indonesia?
1: Saya bu.
0: Iya, Jia.
1: Kemerdekaan adalah kesempatan untuk membangun negeri.
0: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
2: Saya bu.
0: Ya, Kanha.
2: Dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan ikut berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
0: Iya, bagus sekali jawaban kalian. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Mari isi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang. Tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

Ayah adalah sebuah novel yang terbit di tahun 2015, ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis Indonesia yang terkenal dengan karya fenomenal Laskar Pelangi. Buku ini berjumlah 412 halaman yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak yang sangat mengagumi ayahnya. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang berlatar belakang dunia pendidikan, Ayah lebih fokus pada dinamika hubungan keluarga dan pencarian makna cinta dan pengorbanan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Sabari, seorang pria yang setia dan penuh cinta. Sabari adalah seorang guru sederhana yang memiliki impian besar dan hati yang tulus. Cerita dimulai dengan kisah cinta Sabari kepada seorang gadis bernama Marlena. Cinta Sabari kepada Marlena adalah cinta yang tak terbalas dan penuh penderitaan. Namun, ia tetap setia dan tidak pernah berhenti mencintai. Seiring berjalannya waktu, Sabari menikahi Marlena. Meskipun pernikahan mereka tidak berjalan mulus, Marlena yang memiliki ambisi pribadi dan karakter yang kuat seringkali meninggalkan Sabari. Namun, Sabari tetap bertahan demi anak mereka, Zoro. Kisah ini menggambarkan bagaimana Sabari berjuang menjadi ayah yang baik meski harus menghadapi berbagai cobaan dan pengorbanan. Andrea Hirata dalam Ayah berhasil menggambarkan dengan baik perjuangan dan pengorbanan seorang ayah. Gaya bahasa yang digunakan cukup sederhana, namun penuh dengan makna mendalam, membuat pembaca terhanyut dalam alur cerita. Penggambaran karakter Sabari yang penuh kasih sayang dan ketulusan membuat tokoh ini sangat melekat di hati pembaca. Salah satu kekuatan novel ini adalah kemampuan Andrea Hirata dalam menyampaikan emosi. Setiap kejadian yang dialami oleh Sabari terasa nyata dan dapat dirasakan oleh pembaca. Selain itu, latar belakang cerita yang mengambil setting di Pulau Belitung menambah nuansa kearifan lokal yang khas dalam novel ini. Namun, ada beberapa bagian dalam novel yang mungkin terasa berlebihan dalam menggambarkan penderitaan Sabari. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi keindahan dan kekuatan cerita secara keseluruhan. Ayah adalah sebuah novel yang mengharukan dan penuh dengan pelajaran hidup. Andrea Hirata berhasil menyampaikan pesan tentang cinta dan pengorbanan melalui kisah Sabari dan keluarganya. Buku ini cocok dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang arti sebuah keluarga dan pengorbanan seorang ayah. Secara keseluruhan, Ayah adalah sebuah karya yang patut diapresiasi dan menjadi salah satu novel yang menambah kekayaan literatur Indonesia. Andrea Hirata sekali lagi menunjukkan kemampuannya sebagai seorang penulis yang mampu menyentuh hati pembaca melalui cerita-ceritanya.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 mencatatkan rekor jumlah penonton baru di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat NTB. Nah, total penonton selama 3 hari MotoGP Mandalika 2026 pendengar mencapai 157.875 orang, dan jumlah ini menjadi capaian tertinggi sekaligus menandai rekor baru jumlah penonton MotoGP di Mandalika. Nah, selain itu, menurut Menpora, capaian jumlah penonton menjadi salah satu catatan penting dalam pelaksanaan event tahun ini ya, di mana penyelenggaraan event olahraga berskala internasional seperti MotoGP ini memberikan dampak terhadap perekonomian daerah ya. Nah, karena penyelenggaraan berbagai event dapat menjadi salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi daerah, yakni melalui aktivitas pariwisata dan juga usaha masyarakat.
1: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
2: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
1: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus. Kadang bikin pusing juga sih.
2: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
1: Gak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
2: Cara lain? Apa tuh?
1: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
2: Contohnya?
1: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
2: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
1: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
2: Terus promosinya gimana?
1: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
2: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
1: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
2: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih.
3: Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
1: Ekonomi kreatif,
3: saatnya berkarya dan mandiri.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan orang itu ngomong. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, kan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Lagi sibuk ya?
6: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
5: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
6: Oh, emang cocok?
5: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
6: Wah, lengkap ya?
5: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
6: Kalau mau sewa?
5: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729.
7: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
1: Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong UNESCO memperkuat upaya pengembalian benda budaya ke negara asal. Ia juga menekankan pentingnya memastikan perkembangan kecerdasan artificial atau artificial intelligence AI tidak memperlebar kesenjangan ya. Nah, kedua isu tersebut pendengar menjadi bagian dari tiga prioritas Indonesia yang disampaikan dalam sidang Dewan Eksekutif UNESCO yang berlangsung di Paris pada 8 Oktober 2026. Nah, yang mengatakan bahwa Indonesia turut mendorong penguatan multilateralisme dan reformasi UNESCO agar organisasi tersebut semakin efektif ya, sehingga upaya tersebut nantinya diharapkan bisa membuat UNESCO lebih responsif menghadapi konflik, ketimpangan, kemudian krisis iklim hingga perkembangan teknologi. Dan salah satu perhatian Indonesia adalah repatriasi benda dan artefak budaya, karena menurut Fadlizon ya, pengembalian warisan budaya ini merupakan bagian dari kedaulatan budaya, dan Indonesia saat ini terus bekerja sama dengan sejumlah negara untuk mengembalikan benda-benda budaya termasuk koleksi Du Bois dari Belanda yang mencakup lebih dari 30.000 fosil terkait Homo erectus atau manusia Jawa. Ya pendengar, itulah informasi yang saya kutip dari laman berita terpercaya kami rri.co.id ya. Dan tentunya berita lainnya bisa Anda akses ya langsung di website berita kami rri.co.id. Dan jangan lewatkan juga warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta yang akan kami hadirkan sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Tengah.